0: pengen sekali sekolah.
1: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
0: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
2: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
3: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
2: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
5: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
6: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
5: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
6: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
7: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
8: secara nasional.
7: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
6: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
1: Jemaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekkah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
1: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
10: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
11: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
10: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: laporan khusus.
13: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
14: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
13: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
14: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
15: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
14: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
16: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
14: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
17: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
18: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
12: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram, sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter, serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa luaskan penghayatan terhadap Pancasila? Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Berikan informasi pada pagi hari ini dari wilayah Lumajang, di mana pemerintah Kabupaten Lumajang ini mendorong pengembangan Segoro Topeng Kaliwungu 2026. Tidak hanya sebagai agenda seni budaya pendengar, tapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah yang mampu menghubungkan sektor pariwisata dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pendekatan tersebut ini menempatkan kegiatan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan berbagai sektor usaha yang saling mendukung. Dan hal tersebut juga disampaikan dalam talk show bersama RRI Jember yang digelar secara daring pada Kamis 4 Juni 2026 yang lalu, pendengar. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di Lumajang saat ini diarahkan pada penguatan manfaat ekonomi yang lebih luas, bukan sekedar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Menurutnya, pendengar, sektor pariwisata memiliki daya ungkit yang besar karena melibatkan banyak pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang saling terhubung. Mulai dari UMKM, transportasi, lokal, penyedia akomodasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pemasok berbagai produk lokal. Karena itu, pendengar, setiap agenda pariwisata termasuk Segoro Topeng Kaliwungu tidak hanya ditujukan untuk menarik wisatawan, tapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Ditambahkan juga bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tapi juga dari sejauh mana aktivitas pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.

KBR, tentunya sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi seputar cuaca yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca Banyuwangi yang saat ini tengah bertugas. Sesaat lagi dalam info perakiraan cuaca.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Pendengar, info perkiraan cuaca pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Reski selaku prakirawan cuaca Banyuwangi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Res.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, baik. Bagaimana kabarnya Senin ini?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Luar biasa. Baik, silakan untuk update info cuaca terkini di beberapa kota di Tapal Kuda, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar radio RRI dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Reski, dalam update perkiraan cuaca di Wilayah Tapal Kuda pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember. Di wilayah Kabupaten Jember, kondisi cuacanya pada pagi hingga sore hari cerah. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 19 km per jam. Dan kelembapan udara berkisar dari 56 hingga 90%. Saja di wilayah Kabupaten Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, kondisi cuaca diperkirakan dari pagi hingga sore hari cerah, kemudian untuk jelang malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 15 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 62 hingga 93%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Bondowoso, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah, dan untuk jelang malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 16 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, angin

0: sesuatu pengalaman sehingga antar apa kehidupan kita antar masyarakat ini bisa terjamin kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, swasta dan juga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang kita anggap sebagai local wisdom gitu ya. Kebajikan budaya masyarakat ini tidak terlindas oleh perkembangan zaman. Jadi kalau Pak Supo tadi banyak sekarang tuh apa Gen Z itu kan terasing dalam keramaian gitu karena mereka hanya apa terfokus pada gadget gitu. Jadi terasing dalam keramaian gitu. Dia tidak mau peduli terhadap yang lain apa mempunyai sikap yang individualistis gitu. Nah, jadi kita harapkan dengan pesan-pesan itu yang kita tampilkan orang makin apa terbuka ya. Kemudian juga makin apa kohesif, makin berkolaborasi, saling membutuhkan satu sama lain gitu. Kan gitu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Ini mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan, satu pertanyaan yang bisa dijawab sekaligus oleh dua narasumber. Apa Pak cita-cita besar Tanoker Ledok Ombo dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal di masa yang akan datang? Bisa dimulai dari Pak Supo?
2: Apa ya, cita-cita kita memang anak-anak ini bisa mengalami masa anak-anaknya itu bahagia yang kita lakukan, dan dia melalui apa di komunitas Tanoker itu kita biasanya mendorong agar mereka punya cita-cita lah dari awal itu dan mulai menemukan sebetulnya dia ingin punya kebiasaan-kebiasaan yang baik apa gitu. Nah kalau anak-anak bisa menemukan itu aja udah senang kita.
1: Itu hal sederhana ya Pak ya.
2: Nah, jadi karena dari pengalaman kami dari generasi pertama itu, kalau anak-anak, kalau yang generasi awal itu kan bahkan Tanoker itu biasanya jadi rumah kedua dia gitu. Kalau dia tentu juga jadi tempat tempat curhat. Jadi banyak anak-anak itu sebetulnya di sekolahnya sebetulnya dibully. Banyak dibully sama kawan. Kadang walaupun udah lapor sama guru itu kadang juga tidak terselesaikan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Tidak mendapat respon yang baik seperti itu ya.
2: Kita apa ngajari anak-anak untuk tetap kuat dalam kondisi itu dan dia sebetulnya cita-citanya apa gitu. Nah, walaupun ada juga gitu ya yang karena kondisi anak-anak itu kan tidak hanya tergantung di komunitas tapi dia punya orang tua, orang apa keluarga, komunitas kecil di tempatnya. Ketika komunitas kecilnya juga tidak mendukung ya kita kadang gagal. Saya kesal ya, Gran. Itu kan sempat berhenti lama, sudah 4 tahun ya selama COVID. Biasanya anak-anak SD itu, kalau apa, yang ikut defile itu biasanya kelas 4, kelas 5. Kalau sudah kelas 6, tidak ikut karena persiapan ujian biasanya kan. Jadi ada anak itu waktu COVID itu rombongan datang ke sini. Anak-anak, karena dia sebentar lagi akan naik ke kelas 6. Dia bilang, dia sudah nunggu sejak kelas 2 untuk ikut festival, jadi tim parade sekolahnya gitu. Sampai dia, ayo le kita bikin festival egrang gitu kan. Jadi sampai segitunya anak-anak itu ya. Jadi apa anak-anak bermain egrang itu jadi ada goalnya gitu. Salah satu goalnya itu dia tampil di arena besar itu ya, yang apa kadang-kadang saya terharu dengan anak-anak, bahkan anak-anak kadang apa bisa curhat jadi teman gitu, jadi di Tanoker itu jadi rumah kedua sebetulnya itu cukup udah buat kami, buat anak-anak, karena sebagian besar memang kalau di desa itu banyak anak-anak broken home ya, orang tuanya cerai, kemudian orang tuanya banyak pergi kerja kemana dia tidak apa, dia kadang kurang dapat perhatian

0: begitu dia diperhatikan, diajak ngobrol, didorong untuk bisa naik egrang aja tuh luar biasa. Nah, kadang bermain seharian di atas egrang kadang-kadang. Kalau saya bilang, oke, kalau kamu bisa naik egrang, saya kasih hadiah nanti. Wadah, itu sampai bisa dia kadang naik egrang.
1: Okay. Baik.
0: Nah, itu ngajari anak-anak untuk fokus. Nah, kalau cita-cita saya itu aja, jadi anak-anak bisa fokus untuk dirinya mempunyai sesuatu yang membuat dia percaya diri, itu aja sebetulnya cita-cita saya.
1: Oke, baik.
0: Cita-cita kami di sini sederhana itu aja, Pak. Okay. Anak-anak bisa percaya diri dengan dirinya. Mm-hmm. Karena saya lihat anak-anak yang percaya diri, punya kebanggaan, walaupun cuma bisa naik egrang, biasanya belajarnya lebih semangat.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Supo. Kita ke Pak Nur Hadi, ya. Kita ke Pak Nur Hadi dengan pertanyaan yang sama, Pak. Sedikit saja, Pak. Kami persilakan.
2: Ya, tentu apa namanya dengan festival egrang ini, kita makin bangga ya anak muda dengan budayanya, kearifan lokal yang dimilikinya gitu. Jadi jangan sampai kemudian apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita gitu, yang sesungguhnya budaya itu mempunyai apa ya, substansi yang luar biasa yang bisa kita maknai gitu. Ketika umpama kita belajar egrang itu kan juga belajar tentang keseimbangan gitu ya. Mm-hmm. Belajar tentang apa, kesabaran gitu. Jadi yang leluhur itu yang terdapat di dalam permainan tradisional itu sesungguhnya pesan-pesan penting yang diwariskan oleh para nenek moyang kita gitu. Yang seringkali kita anggap apa, remeh-temeh gitu. Mm-hmm. Jadi saya pikir selain egrang juga banyak permainan-permainan tradisional yang di situ ada apa, nilai-nilai yang bisa kita jadikan pegangan hidup gitu. Nah, ketika Mama Tanoker itu bisa mengajak anak-anak untuk kembali lagi menjadikan permainan tradisional sebagai bagian dari aktivitas mereka, maka dia tidak hanya apa bermain, jadi bermain tidak main-main gitu ya. Jadi itu istilahnya Tanoker gitu. Jadi bermain tapi tidak main-main gitu. Mm-hmm. Karena di samping ada apa ya, rasa senang secara raga apa, secara apa, ragawi, tapi secara filosofi justru disitulah ada proses edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan semangat hidup gitu, tahan banting gitu kan, menjaga, kalau bahasa Cina itu kan ada yin dan yang gitu kan. Mm-hmm. Dari keseimbangan antara, okay, itu dari kanan kiri dan apa lah sebagainya gitu. Kemudian juga bagaimana apa kita sebagai masyarakat tidak lagi apa, karena apa, modernitas kemudian saling bersifat individual gitu. Nah, jadi saling bertemu dalam arena permainan itu juga menjadi sesuatu yang harus kita semarakkan gitu. Mm-hmm. Karena kalau enggak itu kita lakukan, maka ya, yang tadi itu yang terjadi adalah tadi apa, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya gitu. Jadi apa, budaya itu bisa dimanfaatkan waktunya untuk ya memperkuat ya identitas bangsa iya, masyarakat iya, tapi juga membantu karakter juga menjadi sesuatu yang penting agar supaya generasi muda kita jadi generasi yang bisa mengelola masa depannya dengan lebih baik gitu.
1: Oke, okay, baik. Baik, okay. Terima kasih Pak. Karena waktunya terbatas, silakan untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Bisa dimulai dari Pak Supo terlebih dahulu, Pak. Sedikit saja kami persilakan closing statementnya. Tinggi. Ya, silakan Pak, closing statementnya.
0: Ya, bisa memanfaatkan apa arena festival egrang ini sebagai arena untuk berjumpa dengan banyak pihak, kerjasama dengan banyak pihak ya. Dan, tapi sambil berbahagia lah. Ya. Berbagi aura positif. Mungkin itu aja saya.
1: Baik. Terima kasih Pak Supo. Pak Nur Hadi, monggo closing statement-nya.
2: Oke, ya tentu kami sampaikan kepada pemirsa RRI yang berbahagia, kami berharap ya nanti di Festival Egrang 1 Agustus bisa berpartisipasi dan hadir dalam menyemarakkan acara tersebut, dan RRI bisa menjadi salah satu media yang ikut juga apa namanya mempromosikan gitu kan, menyebarluaskan informasi ini sehingga egrang yang akan kami lakukan itu bisa menjadi kegembiraan kita bersama, tidak hanya untuk masyarakat Ado Ombo tapi juga masyarakat yang ada di Jember bahkan untuk luar Jember. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Dokter Insinyur Suporharjo MSI, terima kasih juga Pak Nur Hadi. Tentunya telah berbagi informasi, pengalaman serta inspirasi kepada pendengar RRI Jember. Semoga Festival Engrang 14 dapat berlangsung dengan lancar, sukses dan semakin memperkenalkan Ledok Ombo serta Kabupaten Jember sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya, kreativitas dan juga semangat gotong royong masyarakatnya. Tentunya insya Allah kita akan berjumpa, bersua lagi di lain waktu. Selamat menjalani rutinitas kembali Bapak Supo dan juga Bapak Nur Hadi. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Jember Menyapa pada Dialog Jember Menyapa pada hari ini telah sampai di penghujung acara. Banyak hal menarik ya tentunya yang telah kita perbincangkan bersama mengenai persiapan dan juga semangat di balik penyelenggaraan Festival Tanoker. Maksud kami Festival Engrang 14 Tanoker Ledok Ombo, di mana sebuah perhelatan budaya yang bukan sekedar ajang permainan tradisional tapi juga jadi ruang belajar, berkreasi, memperkuat karakter dan juga mempererat kebersamaan antar generasi. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Jember, terima kasih juga atas kebersamaan dan juga partisipasinya dalam dialog pada pagi hari ini. Nantikan kembali Dialog Jember Menyapa dengan tema-tema menarik dan informatif lainnya. Saya Pleo Perbasari bersama tim yang bertugas mohon pamit undur diri, salam budaya, salam lestari dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat menjalankan rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember. Kembali berjumpa bersama kami program Halo RRI untuk edisi hari ini pendengar Senin tanggal 8 Juni 2026. Segenap tim Halo RRI pagi hari ini sudah siap mengudara untuk menemani Anda. Dan kami undang juga bagi Anda pendengar dan juga penyimak Pro 1 RRI Jember untuk bisa menyampaikan aduan, informasi, kemudian juga kritikan sekaligus saran yang membangun ya demi kemaslahatan bersama. Kami tunggu Anda pagi hari ini hingga pukul 10 0331 336652 atau di 0811 304 0911. Baik pendengar Pro 1, pagi hari ini kita akan coba cari tahu berkaitan dengan bagaimana update kegiatan haji tahun 2026 bersama dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, ada Pak Nur Soleh. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nur Soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Billy.
0: Baik, dengan saya Nizar Pak pagi hari ini.
1: Oh Mas Nizar
0: ya. Iya, kabar sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Nur Soleh, boleh diinformasikan update para jamaah haji saat ini sedang di level apa Pak?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan melalui Makkatul Mukarramah bahwa secara umum kondisi jamaah haji kita asal Kabupaten Jember dalam kondisi baik, sehat walafiat. Saat ini kami sedang menunggu saat pendorongan dari Mekah ke Madinah sebelum pulang ke tanah air, sementara sambil menunggu saat-saat pendorongan, kami yang ada di sini mengisi waktu-waktu luang dengan melakukan umroh sunnah dengan mengambil mikot di tanah air ataupun ada agenda-agenda city tour. Nah, di akhir agenda city tour itu sebelum kembali ke hotel mengambil mikot ya, bisa di Jirona, bisa di Hudaybiyah dan tempat-tempat yang lain, sehingga rata-rata setelah melakukan city tour jamaah dalam kondisi berihram kemudian istirahat sejenak di hotel kemudian pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sa'i dan tahallul.
0: Ya,
1: atau kami ke Masjidil Haram biasanya mengambil waktu-waktu malam hari melakukan tawaf sunnah di sana sambil menunggu waktu subuh dan melakukan jamaah sholat subuh di Masjidil Haram. Aktivitas kami yang banyak saat ini seperti itu Mas Nizar.
0: Oke, baik. Kalau laporan di lapangan sendiri, Pak, apakah ada jamaah yang saat ini terpantau sakit, Pak?
1: Ya, ada beberapa yang sakit, tapi alhamdulillah masih dirawat di hotel. Nah, ada beberapa sih yang beberapa waktu yang lalu sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Tapi kemarin, contohnya di kloter kami, kloter 97, atas nama Pak Asmani itu sudah bisa dibawa pulang ke hotel.
0: Iya, baik. Pak, untuk kondisi sakit yang tadi Anda sampaikan, ada yang dirawat di hotel, ada yang dirawat di sampai di level rumah sakit, Pak ya. Apakah yang sudah dirawat rumah sakit ya, levelnya termasuk parah, Pak, atau bagaimana?
1: Ya, ada yang parah. Tapi kemudian bisa dibawa dan bahkan satu sudah dibawa pulang di istilahnya tanda sulut awal dari kloter 92. Atas nama Pak Arifin. Itu sudah ditanasulkan dan insya Allah bergabung dengan kloter 30 dan insya Allah sudah tiba di Jember ini.
0: Oke, baik. Untuk kepulangan sendiri Pak, dijadwalkan ini sudah ada yang memang sampai Pak ya, di tanah suci, di kembali ke tanah air seperti itu. Dan untuk jamaah di sana sendiri Pak, prediksinya untuk sampai di sini kapan Pak?
1: Untuk yang umum ya, yang kloter asal Jember itu mulai tanggal 24, 25, dan 26 itu kepulangan ke tanah air. Sehingga ada yang sudah tiba di tanah air mulai tanggal 25 Juni, Mas. 25, 26, dan 27.
0: Iya, baik. Pak, kemarin kita juga sempat mendapatkan informasi berkaitan dengan ada jamaah haji yang meninggal dunia, Pak. Ini apakah benar atau bagaimana, Pak?
1: Ya, dari data kami, jamaah haji yang meninggal itu atas nama Pak Haniman Sudin dari kloter 90 ya, pada hari Jumat kemarin jam 22.30 meninggal, sehingga sampai saat ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Jember yang meninggal di Tanah Suci sebanyak 4 orang ya.
0: Baik, Pak. Ya.
1: Begitu, Mas Nizar.
0: Baik, terakhir, Pak. Apakah ada himbauan, Pak, wabil khusus kepada nanti mungkin para keluarga yang akan melakukan penjemputan dan lain sebagainya yang ada di Jember, ya. Pak? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Untuk keluarga yang ada di Jember, pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini melalui Kesra sudah menyiapkan armada untuk penjemputan dari asrama haji menuju Kabupaten Jember. Oleh karena itu dihimbau kepada keluarga jamaah tidak menjemput langsung di Surabaya, tetapi menjemput di titik-titik keberangkatan saat itu. Jadi penjemputan sesuai dengan titik-titik keberangkatan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan dihimbau juga saat penjemputan dengan mobil yang secukupnya saja, tidak berlebihan ya, misalnya satu keluarga cukup maksimal dua saja.
0: Baik.
1: Sehingga tidak mengganggu lalu lintas, begitu Mas Isharon.
0: Baik, terima kasih kami sampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember atas informasi dan konfirmasinya, Pak Nur Soleh. Ya. Salam sehat, Pak, untuk Anda dan juga segenap tim yang bertugas. Semoga kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, Pak, ya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih atas doanya.
0: Baik, terima kasih, Pak. Kita tunggu informasi dan update berikutnya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi sekilas kabar pendengar Pro 1 ya, berkaitan dengan bagaimana update jamaah haji, baik itu yang berasal dari Jember dan juga tempat lainnya yang saat ini masih berada di Tanah Suci. Kita juga mendoakan pendengar Pro 1 ya, semoga bagi Anda yang sedang antri untuk melaksanakan ibadah haji ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan sehingga bisa menyusul di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali pendengar Pro 1 setelah yang satu ini.
2: Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hashim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: jangan lupain dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita.
1: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
0: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
1: Siap dong. Ketemu di sana ya, bestie. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau? Kok ini bersih banget? Gak suka.
2: Aduh, kita reunian di mana dong?
3: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.
4: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
5: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Pele tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil meraih 3 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970 bersama Brazil. Prestasi luar biasa ini menjadikannya legenda sepak bola dunia yang sulit ditandingi hingga kini. Menurut catatan FIFA, rekor tersebut masih belum terpecahkan, menegaskan status Pele sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.
6: Bude! Ih, Bude! Lita kangen banget! Bude gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
7: Bude sehat, Ndok. Alhamdulillah. Kamu juga sehat, Ndok?
6: Alhamdulillah sehat, Bude.
7: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Ndok. Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Ndok. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
6: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
7: Ayo.
8: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional!

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada pagi hari ini masih bersama siaran kami dalam program Halo RRI. Pendengar, kita coba cari tahu ini berkaitan dengan pelaksanaan operasi Patuh Semeru di tahun 2026 di Kabupaten Jember. Ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan hari pertama, kemudian juga apakah sudah ada pelanggaran yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Kita sudah tersambung bersama dengan KBO Satlantas Polres Jember, ada Ibda Firmansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibda Firmansyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
0: Iya.
1: Saya sendiri Ibda Firmansyah, KBO Satlantas Polres Jember.
0: Baik, terima kasih Ibda Firmansyah, dengan saya Nizar dari Halo RRI sudah tersambung bersama kami. Ya Ibda, kita ingin konfirmasi untuk pelaksanaan hari pertama operasi Patuh Semeru di Kabupaten Jember ini bagaimana pantauan polisi?
1: Memang rencananya dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 akan dilaksanakan operasi Patuh Semeru 2026 selama 14 hari, Mas. Tetapi dua hari yang lalu kami mendapatkan surat telegram dari Kapolda Jatim di mana operasi Patuh Semeru ini ditunda sampai batas waktu yang ditentukan dalam rangka menjelang HUT Bhayangkara ke-80. Akan tetapi penundaan ini terus tidak mengendurkan kita dari kepolisian, di mana kegiatan Patuh Semeru ini diganti dengan kegiatan sosialisasi, edukasi, baksos, bakpes, dan kegiatan simpatik lainnya dalam rangka menjelang 1 Juli 2026. Mungkin itu, Mas.
0: Oke, kemudian untuk potensi pelanggaran yang mungkin sudah dilacak nih ya oleh pihak kepolisian ini apa saja nih, Pak?
1: Kalau potensi pelanggaran hampir sama dengan beberapa hari yang lalu, Mas. Rata-rata terkait kelengkapan kendaraan. Contoh, kalau kita menggunakan etle di daerah Sultan Agung, rata-rata tidak menggunakan seatbelt, rata-rata tidak memakai helm, seperti itu. Kurang lebih kalau kita akumulasi satu hari itu, kita mendapati kurang lebih hampir 100 pelanggar setiap harinya. Mungkin itu.
0: Iya. Berapa tadi, Pak? 100 pelanggar?
1: Iya, kurang lebih 100.
0: Oke, baik. Kemudian, Pak, untuk temuan, ini ada plat nomor modifikasi yang sempat ramai di media sosial. Apakah nantinya ini juga menjadi sasaran operasi dalam operasi Patuh Semeru kali ini, Pak?
1: Seperti disampaikan tadi, Mas, untuk operasi Patuh Semeru 2026 yang seharusnya berjalan mulai hari ini, itu dipending, ditunda. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan kami. Akan tetapi kami tetap melaksanakan kegiatan kami, kegiatan rutin sebagaimana mestinya, yaitu terjawali, edukasi, dan sebagainya dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kalau kita berbicara tentang plat nomor yang sempat viral, sebenarnya sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 terkait perubahan plat nomor yang tidak sesuai spek, pasti akan kami tindak. Kemarin kami sudah juga mendapatkan arahan, apabila data yang terekam etle tidak sesuai dan kita temukan secara atau tertangkap tangan, otomatis akan kita lakukan penilangan secara manual, seperti itu, Mas.
0: Oke, baik, Pak. Kemudian kita ingin tahu juga, Pak, untuk lokasi atau ruas jalan yang memang menjadi fokus pengawasan dari Satlantas ini di titik mana aja, Pak, di Kota Jember?
1: Kalau kami dari Satlantas Kota Jember, sebenarnya tidak ada titik-titik tertentu, Mas, karena wilayah Kabupaten Jember merupakan wilayah di mana kami melaksanakan mobiling, patroli, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4, terutama di daerah Gelada Kembar, arah Pasar Tanjung, daerah Sultan Agung, maupun alun-alun. Rata-rata tidak tertumpu pada satu titik untuk pelanggarannya. Kami temukan di beberapa titik, dan itu kita rekap sesuai jumlah yang saya sambungkan tadi, Mas. Jadi tidak hanya terbatas pada satu titik saja. Yeah. Misal di Gelada Kembar, enggak. Jadi di beberapa titik itu juga kami temukan beberapa pelanggar. Dan rata-rata hampir sama. Rata-rata tidak menggunakan helm. Rata-rata mengubah kendaraan tidak sesuai spek. Seperti itu, Mas.
0: Iya. Pak, kalau kita lihat di area alun-alun ini kan juga masih ada peralihan alur Pak ya, dikarenakan memang adanya pembangunan rencana Pak ya untuk zona kuliner dan lain sebagainya. Mungkin ada himbauan Pak bagi warga masyarakat yang memang menggunakan area tersebut untuk mobiling atau beraktivitas sehari-hari Pak?
1: Yes. Saya himbau buat masyarakat yang akan menuju ke alun-alun bisa melewati jalan Dewi Sartika yang mengarah ke Dishub, lanjut ke SMP 1, lanjut bisa terus ke depan Grapari Telkomsel. Itu merupakan jalur pengalian yang sudah kami siapkan dari awal. Tetapi sedikit informasi, untuk kendaraan roda 2 sudah mulai bisa melintas Mas bagian, karena mulai kemarin kami patroli, sudah pembatas sudah mulai dibuka terkait pembangunan cobblestone yang rencananya akan dibuat tempat kuliner di daerah Jalan Kartini. Kami berharap segera selesai, jadi tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang akan melintas. Akan tetapi apabila terjadi kepadatan, monggo, sudah kami siapkan pengalian arus bagi yang menuju alun-alun bisa melalui Dewi Sartika menuju Dishub, lanjut SMP 1, lanjut ke depan Grapari Telkomsel. Seperti itu, Mas.
0: Ya, kalau pantauan kepolisian, Pak, untuk mobilitas normal kembali, Pak, ini estimasi bulan apa, Pak, ya?
1: Kalau kami sempat menghubungi dari pihak rekanan, sudah selesai penggarapannya. Cuman ada beberapa item yang belum terpasang. Akan tetapi diusahakan di bulan Juli itu sudah mulai lancar. Akan tetapi kami tetap kembali ke rekanan yang melakukan pembangunan di wilayah tersebut, Mas. Yeah. Kami dari Satlantas Polres Jember tetap mau selesai atau tidak, kami tetap akan melakukan pengaturan arus lalu lintas demi menciptakannya arus lintas yang lancar, terutama di wilayah Kabupaten Jember, khususnya di daerah wilayah Jalan Kartini. Karena sebagaimana kita tahu, daerah tersebut merupakan daerah yang banyak dilalui masyarakat.
0: Betul.
1: Terutama yang akan berangkat ke sekolah, seperti itu.
0: Iya, yeah, baik. Baik, Ibda Firmansyah, terima kasih atas konfirmasinya. Semoga diberikan kelancaran, Pak, ya.
1: Dan amin.
0: Besar harapan, Pak, bahwa program-program ini bisa menekan angka kecelakaan, termasuk juga kriminalitas, dan juga kelalaian masyarakat dalam berkendara, Pak, ya.
1: Amin.
0: Baik, selamat pagi, Pak. Selamat bertugas untuk tim KBU Satlantas Polres Jember. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Tuan.
0: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi sambungan kami dengan Ibda Firmansyah ya, KBU Satlantas Polres Jember, untuk pantauan hari ini. Dan pendengar, kita ingin tahu bagaimana update SPMB tahun 2026. Kita sudah tersambung bersama dengan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, ada Bapak Muhammad Ridoi. Selamat pagi, Pak Ridoi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mas Nizar.
0: Ya, terima kasih, Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Ridoi dan juga rekan-rekan di sana juga sehat, Pak, ya.
2: Amin.
0: Pak Ridoi, kita ingin tahu bagaimana ini, Pak, pantauan pelaksanaan hari pertama SPMB jalur non-domisili di Kabupaten Jember, Pak.
2: Ya, jadi baik, Mas Nizar, para pendengar ya RRI. Hari ini tanggal 8 Juni, ini di Kabupaten Jember ada hajat besar terkait dengan kegiatan SPMB tahun 2026. Hari ini tanggal 8 sampai tanggal 10 besok, ini adalah kegiatan SPMB tahap 1, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Jalur mutasi untuk jenjang SMP. Sampai hari ini atau perlu kami sampaikan juga, sebelum itu saya perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jember bahwa untuk tahun ini SMP Negeri Kabupaten Jember ini daya tampungnya sebanyak 15.948. Sampai detik ini untuk kalau kita total semuanya dari tiga jalur ini pagunya adalah 50%. Sampai detik ini ya, jam 9.30 jumlah yang sudah mendaftar di seluruh SMP Kabupaten Jember sampai saat ini masih 865. mendaftar dari seluruh SMP 94 sekolah di Kabupaten Jember. Itu Mas Nizar.
0: Iya, baik Pak Ridoi, apakah ada mungkin poin-poin termasuk tanggal-tanggal penting Pak ya, atau mungkin panduan penting yang perlu kembali difahami oleh calon pelamar dan juga orang tua Pak agar tidak terlewat Pak? Silakan.
2: Oh iya. Ya, yang pertama poin-poin penting yang harus dipahami oleh masyarakat Jember, maksudnya yang mau mendaftar putra-putrinya di jenjang SMP untuk jalur prestasi, ini kita mengakomodir prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik dan non-akademik, yang prestasi akademik ini bisa melalui lomba-lomba yang diikuti oleh peserta didik, lomba-lomba kaitannya dengan akademik, bisa olimpiade dan sejenisnya. Nanti tinggal melampirkan bukti kejuaraannya. Kemudian yang akademik yang kedua ini terkait dengan nilai rapot, hasil nilai rapot dan nilai TKA. Nilai TKA silakan bagi pendaftar yang melalui jalur ini, nanti silakan persiapkan surat keputusan dari SD tentang peringkatnya, karena yang kita lihat itu nanti peringkatnya. Kemudian yang kedua terkait juga dengan surat keterangan hasil TKA dari masing-masing satuan pendidikan atau dari SD atau MI. Nah, di situ nanti untuk yang jalur akademik yang melalui nilai rapor dan nilai TKA-nya adalah nilai kompilasi atau gabungan dari nilai rapor dengan nilai TKA. Yang untuk prestasi non-akademik silakan sertakan sertifikat-sertifikat yang diperoleh oleh anak-anak kelas 6 kemarin yang semasa belajar di jenjang SD, silakan dilampirkan untuk dibawa ketika proses pendaftaran. Kemudian ke jalur afirmasi, ini afirmasi ekonomi. Ya, afirmasi ekonomi ini silakan Bapak Ibu, para wali murid yang mau mendaftarkan putra putrinya di jalur afirmasi, siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Berkas khususnya untuk afirmasi ini silakan kepesertaan pada program-program sosialnya, ya, program-program sosial, kartu KKS-nya, kartu KIP-nya, kartu PKH dan sejenisnya, atau surat keterangan silakan dilampirkan. Surat keterangan tidak mampu silakan dilampirkan dibawa ketika pendaftaran. Itu pun nanti kita masih dicek berdasarkan data desilnya, masih berdasarkan data desilnya. Kemudian yang ketiga untuk jalur mutasi ini karena perpindahan orang tua. Jadi pendaftaran jalur mutasi dilaksanakan di tahap pendidikan tujuan dengan mengacu pada bukti fisik yang dimiliki oleh peserta didik, oleh orang tuanya, ini yang mendukung untuk jalur mutasi. Seperti itu Mas ya.
0: Baik, Pak, kita ingin tahu juga Pak Ridoi berkaitan dengan pantauan dari dinas ya. Ini berkaitan dengan jalur non domisili ini, apa yang paling banyak diminati Pak? Prestasi, afirmasi atau mutasi Pak?
2: Nah, sampai detik ini ya Mas. Sampai detik ini kan terus berkembang. Data ini kami akan lihat di dashboard terus ya. Kita pantau terus di dashboardnya pendaftaran di kabupaten. Ini tadi saya menyampaikan sekitar 800-an, ini sudah tembus 900 Mas. Hanya beberapa menit ini sudah 900 ini sudah. 900 ya.
0: Berarti update-nya termasuk cepat Pak ya?
2: Update terus. Update terus, ini 900 sudah 900. Dari 900 ini yang prestasi baru 300 dari total ya Mas. Total. Jadi 300 pendaftar masih untuk yang daftar di prestasi. Selebihnya ini jalur afirmasi dan mutasi. Afirmasi dan mutasi.
0: Baik. Ya. Baik, Pak, selama ini juga dari pantauan di lapangan, apakah rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Jember ini menemukan kendala apa yang dilaporkan, baik itu dari pihak sekolah atau juga dari calon peserta didik termasuk orang tua, Pak?
2: Oh ya, jadi ini yang pertama kami mulai dari peserta didik atau dari orang tua atau jenjang SD, kami sebelumnya pada bulan kemarin di bulan April di bulan Mei ya awal Mei kemarin kami sudah melakukan sosialisasi secara komprehensif. Jadi tidak, kita sosialisasi tentang SPMB SMP jenjang SMP bukan hanya pada SMP, bukan hanya pada jenjang SMP, tapi juga kami jadikan satu kemarin itu dengan mulai dari jenjang TK SD dan SMP, sehingga sasaran kami sosialisasi itu bukan hanya pada SMP saja, tetapi juga termasuk kepada sekolah-sekolah yang jenjang SD, sehingga teman-teman SD saat ini sudah memahami dari awal tentang juknis pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Kabupaten Jember, sehingga ini sudah tersampaikan dari awal, kemudian masa ini kemarin ketika kami melakukan sosialisasi ini, kan sosialisasi ini sudah berlangsung selama satu bulan, terhitung satu bulan sampai dengan hari ini. Sosialisasi pada masyarakat ini sudah dilakukan selama satu bulan, sehingga informasi ini kami pantau di lapangan sudah tersampaikan secara utuh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Tinggal mengikuti sesuai dengan alur pendaftaran yang ada. Kemudian dari sisi sistem, dari sisi pelaksana kegiatan dari masing-masing satuan pendidikan SMP, ini ada beberapa kali pertemuan, ada beberapa kali giat dengan teman-teman SMP, termasuk kemarin hari Kamis. Hari Kamis itu kami kembali bertemu dengan teman-teman SMP, khususnya kepala sekolah dan tim teknis. Kami kumpulkan di kabupaten untuk bersama-sama membahas terkait dengan sistem yang ada, dengan sistem SPMB tahun 2026. Kemudian kemarin hari Sabtu ini kami juga melakukan simulasi terhadap sistem. Jadi seluruh SMP negeri ini melakukan simulasi kegiatan pada hari Sabtu kemarin, baik itu simulasi tahap 1 ataupun simulasi tahap 2. Alhamdulillah ini dari tadi pagi kami di lapangan di satuan-satuan pendidikan, ini alhamdulillah tidak ada kendala dari sistem, kemudian kendala dari pendaftar juga tidak ada. Alhamdulillah teman-teman di lapangan bisa melayani seluruh pendaftar, termasuk juga membantu bahkan di lapangan ini saat ini saya ada di salah satu satuan pendidikan, ini tim panitia SPMB bahkan turut membantu pendaftar yang masih belum mendokumentasikan dokumen-dokumennya, artinya masih dalam bentuk hard, ini kami uploadnya kan pakai soft, jadi teman-teman di lapangan sampai membantu nyekan dokumennya sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik, Mas Nizar.
0: Baik, ya. Terakhir Pak, kita ingin dengar pesan dan juga himbauan ya, singkat saja Pak, satu menit mungkin ya, kepada orang tua dan juga calon siswa Pak, agar proses SPMB-nya berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan SOP. Silakan Pak.
2: Ya. Baik, terima kasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Jember, pada anak-anak Jember, generasi yang mau daftar di jenjang SMP, silakan daftar, pilih jalur yang sesuai dengan dokumen yang dimiliki, dan kemudian juga siapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumennya, pastikan nanti ketika satu kali hadir di satuan pendidikan atau sekolah tempat mendaftar, ini sudah tidak perlu kembali lagi kalau dokumennya sudah lengkap. Kemudian pastikan semuanya anak-anak didik di Kabupaten Jember tidak ada yang putus sekolah, semuanya harus melanjutkan ke jenjang, khususnya dari SD ke SMP. Terima kasih Pak Sinjar.
0: Baik, kami sampaikan terima kasih juga Pak atas konfirmasi, informasi sekaligus juga edukasi bagi warga masyarakat ya. Terima kasih Pak Muhammad Ridoi, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Selamat pagi Pak, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pernah merasa waktu berjalan cepat saat senang, tapi lambat ketika menunggu? Itu karena persepsi waktu diatur oleh otak. Saat bahagia, otak sibuk dan waktu terasa singkat. Saat bosan, setiap detik terasa lebih lama.
4: Ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smambi jadi salah satu dampaknya. fabbing atau phone snapping adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smambi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smambi ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smambi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.
5: Tahukah Anda? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga kadar glukosa meningkat. Penyebabnya, faktor keturunan, faktor lingkungan, kurang olahraga, dan stres. Tandanya, penglihatan kabur, mudah lelah, dan berat badan turun.

Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pendengar Pro 1, kami informasikan telah hilang sebuah dompet berisi KTP, kartu BPJS, SIM A dan C, kemudian juga NPWP atas nama Ari Dwi Novrianto. Hilang sekitar pukul 13 dari Jalan Kaliurang dengan rute Katapa Cafe, kemudian Riau, Karimata, Panjaitan, dan berakhir di Jalan Doho. Bagi yang menemukan, pendengar, Anda bisa menyampaikan ke nomor 085-189-306460. Kami ulang, bisa konfirmasi ke nomor 085-189-306460 dan akan diberikan imbalan sepantasnya. Kami sampaikan terima kasih. Kemudian pendengar Pro 1, pagi hari ini kita ingin cari tahu juga bagaimana update pantauan kegiatan SPMB, dan salah satunya ini sedang berlangsung di SMPN 2 Jember. Sudah tersambung bersama dengan Kepala SMPN 2 Jember, Pak Heru Wahyudi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Heru.
1: Waalaikumsalam Mas Nizar.
0: Baik, terima kasih Pak sudah berkenan kami konfirmasi pagi hari ini. Pak, bisa disampaikan Pak bagaimana kondisi dan juga situasi termasuk juga pantauan dari Anda untuk update kegiatan SPMB di sekolah, silakan.
1: Terima kasih Mas Nizar untuk kondisi hari ini, hari pertama untuk SPMB. Untuk jalur, hari ini jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi, perkembangan lumayan ramai juga Mas Nizar. Cuman saya masih belum bisa belum bisa update berapa-berapanya ini. Karena masih proses input untuk pengisian di aplikasinya.
0: Baik, iya. Pak, untuk jumlah pendaftar sendiri Pak, dari data yang sudah dihimpun sekolah, apakah sudah ada Pak yang bisa diinformasikan?

0: Ini saya sambil ke lokasi masing-masing ruang, Mas Nizar ya.
1: Boleh, silakan Pak.
0: Sambil jalan.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
0: Karena ini ruangnya ada sendiri-sendiri, Mas.
1: Mm-hmm.
0: Kalau lihat dari sini sudah ada untuk yang jalur ini kafe sama nilai rapor itu sudah ada sekitar 56 pendaftar. Untuk jalur akademik yang mana? Untuk jalur akademik itu sampai saat ini ada ini 30 sama ada 52 yang jalur akademik.
1: Iya. Yeah.
0: Prestasi akademik. Untuk prestasi non akademik ini ada 36.
1: 36 ya.
0: Iya, yang jalur prestasi non akademik. Jadi yang banyak ini jalur prestasi akademiknya. Ya, seperti itu Mas Nizar untuk kondisi pendaftar sampai jam saat ini.
1: Baik, Pak, kalau pantauan di sekolah sendiri saat ini mulai pada calon peserta didiknya ini mulai jam berapa tadi, Pak?
0: Tadi kalau jam 7 sudah mulai banyak berdatangan.
1: Jam
0: kalau
1: 7,
0: padatnya jam 8 udah mulai padat banget.
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk skema pelayanan pendaftaran seperti apa, Pak? Kemudian per hari apakah ada batasan untuk calonnya, Pak? Berapa peserta dan lain sebagainya?
0: Untuk skema pelayanan, kita di pintu awal kita melayani untuk pengambilan formulir. Kemudian kita siapkan ada 3 ruang untuk masing-masing jalur. Di 3 ruang itu untuk pengisian formulir sekaligus dibantu oleh teman-teman untuk verifikasi kelengkapan administrasinya. Baru setelah diperiksa kelengkapan administrasinya ke ruang ini untuk input data di aplikasi, dilayani di situ. Untuk pelayanannya kita mulai pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang.
1: Sampai pukul 2 siang ya?
0: Iya. Okay.
1: Jadi tidak ada batasan berapa orang, Pak, ya, perharinya?
0: Tidak ada. Jadi batasannya hanya di waktunya saja, sesuai dengan petunjuknya.
1: Baik, Pak.
0: Ya.
1: Kalau sejauh ini, Pak, mungkin apa ada kendala atau mungkin pertanyaan yang paling sering Anda dan juga pihak sekolah hadapi, Pak, dari wali murid, Pak?
0: Tidak ada sih. Pertanyaan yang banyak datang, biasanya ini Pak, saya punya ini, kira-kira nah saya masuk jalur apa? Kebanyakan konsultasinya
1: lebih banyak ke sharing, Pak, ya, berarti ya?
0: Banyak ke sharingnya, betul. Karena kan untuk prestasi, ada prestasi akademik, ada non-akademik, kemudian juga ada jalur tafid sama peringkat kelas. Itu yang mereka biasanya sharingkan untuk ditanyakan.
1: Iya, baik. Kemudian kita ingin cari tahu juga, Pak, untuk kuota di SMPN 2 Jember ini berapa, Pak?
0: Untuk kuota kita 288. Yang kita bagi menjadi prestasi itu 72, mutasi 14, afirmasi 57, kemudian domisili 145.
1: 145, baik ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Pak, kami sampaikan terima kasih, Pak, ya, sudah berkenan kami konfirmasi dan menyampaikan pantauan update kegiatan SPMB di SMPN 2 Jember. Terima kasih Kepala SMPN 2 Jember, Pak Heru Wahyudi, atas waktunya untuk Halo RRI Jember. Baik, selamat pagi, Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi sambungan kami bersama dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Jember. Dan pendengar Pro 1, kita bergeser ke informasi lainnya sebelum kita undur diri pagi hari ini ya. Ini ada saudara Luffy yang menemukan STNK tadi malam sekitar Jalan Sempusari, pendengar Pro 1. ini menemukan STNK atas nama Luciana dengan nomor polisi P3878IH. Kemudian juga saudara Kodiri menemukan dompet berisi KTP dan SIM C atas nama Argo Pratama Ardianto, dua kartu ATM serta uang tunai. Bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi saudara Kodiri. Kemudian juga ada saudara Rini yang menemukan KTP atas nama Eka Dandi Sutantoyo, alamatnya di Jember. Kemudian juga informasi lainnya pendengar Pro 1, ini sudah kami telusuri diantaranya adalah berkaitan dengan update ibadah haji, ya ini juga sudah kami konfirmasi bersama dengan Pak Nur Soleh tadi. Kemudian juga pelaksanaan operasi Patuh Semeru, kita juga sudah konfirmasi ke kepolisian tadi ya pendengar Pro 1 ya. Kemudian juga berkaitan dengan update SPMB 2026 ke salah satu sekolah tadi ya di SMPN 2 Jember. Dan itu menjadi informasi terakhir pendengar Pro 1, yang mana ini sudah kami telusuri beberapa, dan jika ada informasi yang belum kami sampaikan pendengar Pro 1, kita akan coba telusuri untuk program di lain waktu. Pendengar Pro 1, ada informasi tambahan dan juga laporan dari saudara Abdullah di Arjasa yang mengeluhkan jalan alternatif di wilayah Bondowoso yang rusak cukup parah ya. Dan banyak pengendara motor dan juga kendaraan roda 4 yang ngebut serta ugal-ugalan. Mohon bisa menjadi perhatian bagi warga yang melintas dan juga pemerintah setempat. Juga mengingat memang jalur Jember Bondowoso belum normal pendengar Pro 1 ya di waktu belakangan ini, dan semoga memang adanya keluhan dari masyarakat ini menjadi pertimbangan percepatan untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan percepatan perbaikan sehingga masyarakat bisa menggunakan jalannya dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi atas waktu dan juga laporan yang Anda sampaikan kepada tim Halo RRI untuk edisi hari ini. Sampai bertemu kembali untuk Halo RRI berikutnya. Saya Nizar Sufi, kemudian pengarah acara Elisa Willy, dan juga rekan gatekeeper Anggi Widya serta Bagus, dan juga rekan operator Kukuh, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali untuk Halo RRI berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai dan menyapa Anda di ruang dengar Anda di edisi hari Senin 8 Juni 2026. Di hari perdana minggu kedua di bulan Juni ini tampaknya cukup cerah dan membuat kita semakin semangat, karena kita sudah tidak terasa ya pendengar dan pemirsa sudah berada di pertengahan tahun 2026, dimana masih aja sepanjang tahun ini isu-isu soal gender ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas. Makanya dalam hari ini, dalam segmen pengaruh utama gender, bersama saya Elisa Willy yang akan menemani Anda dari pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan membahas soal isu ini. Karena memang isu ini walaupun di publik dan di media sosial sering dibahas, tetapi nyatanya isu ini masih belum terimplementasikan dengan baik di sekitar kita. Masih aja ada para perempuan, masih ada para-para wanita yang masih seringkali dianggap sepele, dianggap sebelah mata, gara-gara kasus ini masih belum dipahami sebetulnya oleh masyarakat yang berada di sekitar kita. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ternyata di sepak bola ada gol yang sampai sekarang masih jadi perdebatan, yang dijuluki sebagai gol hantu. Salah satu yang paling terkenal terjadi di final FIFA World Cup tahun 1966 antara Inggris dan Jerman Barat. Saat itu, Geoff Hurst melepaskan tembakan keras di babak tambahan waktu yang membentur mistar dan memantul ke bawah, tepat di area garis gawang. Wasit kemudian berkonsultasi dengan hakim garis, dan gol pun disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial, karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini, perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan, lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.

Ya, pendengar, memang kadang soal gender ini sepele, tetapi kadang sering diabaikan sama orang-orang di sekitar kita karena merasa bahwa ya udahlah, kita sebagai laki-laki dan perempuan itu standarnya sama. Walaupun memang sama, pendengar, tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana perempuan juga bisa mengambil sebuah tindakan, karena memang ada beberapa bagian-bagian yang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Makanya kenapa pengaruh utama gender ini memastikan bahwa setiap kebijakan, program, pembangunan, regulasi, apapun itu benar-benar bisa mengimbangi antara kebutuhan laki-laki dan perempuan. Nah, sebagai contoh, ada di mana ruang laktasi yang memang disiapkan khusus bagi Anda-Anda pendengar yang ingin menyusui. Karena memang ruang laktasi ini bukan hanya diciptakan untuk bagi Anda-Anda semuanya yang ingin menyusui, tetapi benar-benar bisa membuat kualitas dan kebersihan ibu-ibu semuanya bisa tetap terjaga. Nah, ternyata pendengar dan pendengar persatu dimanapun Anda berada, ruang laktasi ini ternyata itu memberikan manfaat yang cukup nyata. Selain hanya untuk ibu-ibu yang menyusui, tetapi juga kepada adik-adik bayi, sehingga bisa mendapatkan ASI dengan maksimal. Coba kita bayangkan kalau misalnya ada ruang laktasi di sebuah kantor, maka ibu-ibu bisa menyusui dengan aman. Areanya tertutup, jauh dari keramaian, sehingga tidak perlu ada rasa malu, tidak perlu khawatir lagi. Dan tentunya dengan adanya ruang laktasi ini, apa, jadi lebih bersih, lebih aman saat kita memberikan proses ASI. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bingung kepada ibu-ibu yang menyusui, sehingga bayi pun juga bisa mengalami tumbuh kembang dengan baik. Jangan karena tidak ada ruang laktasi di kantor atau di fasilitas publik yang ada, membuat akhirnya ibu malu dan akhirnya ibu harus agak cemas gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, untuk kita bisa memperhatikan hal-hal sepele yang mungkin dibutuhkan oleh para perempuan, utamanya ibu-ibu yang sedang menyusui juga.

0: Pernahkah Anda melihat matahari tampak kuning atau jingga di langit? Banyak orang mengira itu adalah warna aslinya, padahal sebenarnya matahari berwarna putih. Warna kuning yang kita lihat dari bumi terjadi karena atmosfer menyebarkan cahaya biru lebih kuat, sehingga cahaya yang sampai ke mata kita tampak kekuningan. Menurut penelitian NASA dan penjelasan ilmiah dari European Space Agency, matahari memancarkan seluruh spektrum cahaya tampak secara hampir seimbang. Jika dilihat dari luar atmosfer bumi, seperti oleh astronot di luar angkasa, warna matahari terlihat putih terang, bukan kuning. Fenomena ini terjadi karena proses hamburan cahaya di atmosfer, yang dikenal dalam ilmu fisika sebagai Rayleigh scattering.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.

Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, satu hal yang paling penting di zaman saat ini adalah asuransi. Karena memang ini menjadi salah satu proteksi kita apabila kita sedang mengalami hal yang tidak kita inginkan. Proteksi ini bisa berbicara macam-macam, tapi yang paling penting adalah proteksi kesehatan. Nah, salah satu yang perlu kita miliki yakni adalah BPJS Kesehatan. Dimana kalau misalnya Anda pendengar, kalau misalnya bingung ingin mengurus BPJS Kesehatan tetapi tidak sempat datang ke kantornya langsung, tenang, sekarang bisa diurus lebih mudah, cukup melalui WhatsApp Anda masing-masing. Karena BPJS ini menghadirkan fitur yang bernama Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Dimana pendengar, fitur ini bisa diakses selama 24 jam non-stop. Jadi Anda yang ingin mengurus BPJS Kesehatan, Anda bisa menghubungi nomor 0811-8165-165. Saya ulangi lagi ya, 0811-8165-165. Jadi melalui Pandawa tersebut, Anda cukup mengetikkan halo, kemudian akan ada balasan yang dapat diakses, yaitu layanan informasi, administrasi, dan juga pengaduan. Karena memang fitur ini pendengar cukup lengkap, sehingga Anda pun juga bisa melakukan cek kepesertaan, cek informasi tagihan, dan juga informasi lainnya pada menu informasi. Nah, pada menu administrasi, Anda bisa melakukan pendaftaran peserta baru. Jadi misalnya ketika ada keluarga Anda ingin mendaftarkan, Anda bisa melakukan registrasi pada menu administrasi. Anda ingin melakukan perubahan data peserta, pengaktifan kembali kepesertaan, bahkan pengurangan peserta dan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, Anda bisa melakukan pada menu administrasi. Dan juga pada menu pengaduan, Anda juga bisa menyampaikan aduan Anda di fasilitas kesehatan yang Anda alami. Dan yang terakhir ada menu pendaftaran rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta BPU mandiri atau perorangan. Karena itu pendengar, semuanya bisa Anda lakukan tanpa harus antre, tanpa harus datang langsung, dan semuanya bisa dilakukan dari rumah, kantor, bahkan saat Anda berpergian kemana-mana. Pelayanan BPJS Kesehatan makin praktis, cepat, dan tetap nyaman karena sekarang ada layanan JKN melalui WhatsApp. Pandawa BPJS Kesehatan, layanan mudah dan juga kapan saja.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, George Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Pendengar, memang salah satu langkah yang untuk kita bisa memerkatkan atau kita bisa memperkuat bonding satu dengan yang lainnya adalah dengan kita melontarkan guyonan, lelucon, atau candaan yang membuat kita kadang wah merasa lebih dekat, merasa lebih nyaman satu dengan yang lainnya. Tetapi tahu gak sih pendengar bahwa ternyata dengan adanya lelucon dan komentar ini yang kadang mungkin ini menjadi kebiasaan yang lumrah, kadang membuat kita juga gak nyaman dan akhirnya malah stigma-stigma ini akan terus terbiasakan. Nah, apa sih yang mungkin yang sering kali kita dengarkan ketika Anda semuanya mungkin guyon dengan teman Anda, bisa bercengkrama dengan teman Anda. Contoh nih ya, yang sering kali saya dengar bahwa alah laki-laki sudah tidak boleh nangis nih, atau misalnya udah ngapain sih kalian kuliah tinggi-tinggi, atau ngapain sih kamu kuliah sebegininya, kamu ngapain sih bekerja sebegininya. Kadang guyonan atau lelucon seperti ini malah membuat stereotip atau apa ya, membuat kita akhirnya terbatasi dengan sebuah gender, padahal harusnya ini tidak menjadi batasan untuk kita bisa berkembang. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laki-laki dan perempuan ini setara. Bagaimana kita bisa bertumbuh ini pilihan kita masing-masing. Bagaimana cara mengatasi ini yang menjadi langkah terpenting kita. Kita bisa melakukan dengan lewat langkah-langkah terdekat kita. Contoh dengan kita bisa menghindari guyonan dan lelucon tersebut. Dengan apa kita stop tidak merespon macam-macam. Di lingkungan kerja bagaimana kita juga bisa menghargai pendapat rekan kita. Kita tidak perlu memperhatikan bagaimana latar belakang pendidikannya, latar belakang gendernya seperti apa. Karena memang pendengar bahwa apa ya, menerapkan ini bisa membuat kita akhirnya menjadi dewasa dan bisa mengatur kita, bisa lebih enak untuk kita bisa bertemu dengan orang banyak. Dan informasi ini terakhir menjadi perjumpaan kita dalam segmen Jember Siang ini dari jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Barat lagi, Barat ini. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Untuk tetap bersama kami di Pro 1 Radio Jember, kenal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
6: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Tapi Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri. Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, ini sudah masuk momen atau masa musim liburan sekolah. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki waktu yang bisa Anda luangkan untuk bersama dengan anak-anak Anda, mungkin bagi Anda yang ingin libur, yang Anda ingin liburan, kayaknya mulai dari sekarang sudah bisa memikirkan. Sembari memikirkan, ada informasi spesial bagi Anda. Karena tiket kereta api ada diskon 30% untuk sejumlah kereta kelas ekonomi komersial selama periode libur sekolah. Hal ini disampaikan oleh PT KAI Daop 9 Jember, di mana program ini menjadi stimulus pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk bisa mendukung Anda-Anda semuanya yang ingin liburan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi selama musim liburan. Cahyo Widiantoro selaku manajer hukum dan humas Daop 9 Jember mengatakan bahwa tiket dengan tarif diskon ini bisa dipesan mulai 6 Juni 2026. Jadi sudah 2 hari yang lalu. Anda bisa memesannya melalui aplikasi Akses Bar KAI maupun kanal penjualan resmi lainnya. Jadi bisa pembelian onsite, bisa pembelian melalui aplikasi. Harapannya bisa meningkatkan perekonomian daerah. Nah, terdapat 7 kereta api ekonomi komersial yang mendapatkan perolehan diskon tersebut, di antaranya KA Blambangan Express, relasi Ketapang Pasar Senen, KA Sangkuriang, KA Ranggajati, Wijaya Kusuma, Mutiara Timur, dan juga Ijen Express serta Logawa. Nah, di mana pemberian diskon ini berlaku pada periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dengan catatan bahwa tarif promo ini bisa didapatkan ketika masih ada. Jadi dari 7 kereta itu segera diburu tiketnya, jangan sampai kehabisan karena promonya juga terbatas. Dan ayo manfaatkan momen liburan ini juga bersama dengan keluarga dengan tiket kereta yang lumayan ya, diskonnya 30% ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.

Pendengar siang-siang begini, sudah kepikiran belum mau makan apa di siang hari ini? Sudah kepikiran belum mau milih menu makanan apa buat siang hari ini? Kalau misalnya belum, kayaknya ada baiknya Anda mulai cari makanan-makanan lokal. Ya mungkin ini bisa membawa kita flashback ke beberapa momen-momen yang lalu. Seperti mungkin kayak nasi langgi, nasi pecel, ya kan? Ya memang ini makanan-makanan lokal, makanan-makanan daerah, makanan tradisional yang cukup apa yang membuat kita flashback ke masa lalu. Karena ngomongin soal makanan ini mesti jadi sesuatu yang identitasnya melekat bagi suatu daerah. Ngomong-ngomong soal makanan, kemarin baru saja ada Festival Kuliner Pandalungan yang digelar oleh teman-teman dari program studi destinasi pariwisata PoliJ, yang tentunya ini menjadi ajang promosi kuliner lokal. Nah, ternyata acara ini yang berlangsung pada 6-7 Juni lalu ini jadi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berlangsung di daerah Jetos. Mendengar, ada sekitar 100 varian sambal Nusantara yang dihasilkan, di mana ini merupakan potensi kuliner Nusantara, potensi kuliner khas wilayah Jember dan sekitarnya yang tentu menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Dan ini menjadi trigger buat kita semua, menjadi pemicu untuk kita semuanya. Ayo kita dukung UMKM lokal, kita dukung pangan-panganan Nusantara sehingga budaya yang ada di masyarakat tetap berlangsung sampai saat ini dan kelestariannya tetap selalu dijaga dari generasi ke generasi. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan bagi Anda Campur Sari Laras Laris yang akan dipandu oleh rekan kami Retno Palupi, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Legi terlaris.
3: Gending hibrida dari tanah Jawa.
2: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
3: lelagon istimewa Perlipur Lara.
2: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
3: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Nggih malih nggih ta. Nggih. Monggo. Wadah. Katuran. Campur sari laras lari.
1: Kita lari.
0: Kok tumben.
1: Yang ini kalau nyebak mesin-mesin ini
0: sakitnya
1: kok bosen-bosen. Alhamdulillah nih kok sakit ngebet.
0: Alhamdulillah.
1: Yang ini kayak ngawali nih. Sepunti power tuh jenengan.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini mulai wau injing nama tasik-tas duki.
0: Tas duki no?
1: Oh ngoten ya. Dia sampai ingin sonten ya.
0: Wong prei rek.
1: Oh ngoten ya. Biasa ini kita nopo prei.
0: Oke.
1: Tanggal nopo kok prei ini?
0: Lo kan mboten pengaruh tanggal abrit ijo kuning cemeng nek kulo niki. Senaoso riaden nek wonten dinasipun nggih kedam lebet rek.
1: Alhamdulillah nonton prei ini berarti. Saya boten prei ini sore. Paling kali teng mriku tengok nang nggih kesel misan nggih.
0: Nggih.
1: Ya kula nyuwun bimbing mawon.
0: Napa?
1: Wes saya muni nopo iki kaya paling itu ngoten. Nyuwun lumiting asmoro kula.
0: Siap. Lumiting.
1: Kok ilang sewan tadi?
0: Asmoro. Kula.
1: Nggih. Nggih pun iku mawon lagune nggih.
0: Napa?
1: Lho niku wau.
0: Napa lho?
1: Lumiting asmoro.
0: Lumiting asmoro.
1: Ini kita senang ramenan anu nih buku cailan nih
0: kan? Gitu.
1: Inji saya tu nih.
0: Oh
1: biasa nih ni bu ngejo nih dulu meeting asmoro ngan.
0: Nopo
1: kok nuan nih tu ngan.
0: Ya
1: senang aja kak ya. Enten kan nih bu ni. Dengan setel kalau mirangaken kan sampai sonten boleh sampai sonten jam-jam yang salah kalau
0: langsung
1: lenggonya dengan sampai telas yang salah
0: lo
1: moga naik gunung ngoten dah kita atur salam awan ya
0: monggo kagem sinta
1: ya kagem Bu Jailani, kagem Mas Sedru, Mas Ganju,
0: tingkat
1: hari Mas Ganju sok metenan. Kali Bunda Mutia, Mbak Lili Soryani, kali Putra Mahendra, sih kenal malingnya.
0: Cinta.
1: Nungwetan mawon mau lo tang Banyuwangi. Bapak Teguh, Mas Doni, Mas Sedoyo pun ya. Jangan gula sebab nggak belum
0: tanding.
1: Kemudian setengah yang kita.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sehat selalu. Ampun matur nuwun. Tepan mawon kula tenggo lagune kalih mirengaken singa-singa mlebet niku.
0: Lungiting asmoro.
1: Nggih, niku manburawi niku kadose nusuk-nusuk niku. Campur matur nuwun.
0: Alah nggih.
1: Campur sari laras lari.
0: Nggih, Pak. Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap gerak. Apa niku wau? Lakonipun lungiting asmoro. Monggo campur sari laras laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus bundi Pak Wanto yang nganteng.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat-sehat sedaya. Nggih. Mugi-mugi panjenengan nggih sehat. Selamat, sentosa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih.
2: Niku wau nyuwun lumajeng asmara nggih. Lo nyuwun anu mangkeng.
0: Napa?
2: Stasiun Nganjuk mawon.
0: Stasiun Nganjuk. Nggih lah kok tebih.
2: Wonten nggih sing nggih.
0: Nggih, wonten.
2: Nggih, kangen kula sing kali Stasiun Nganjuk niku.
0: Siap.
2: Salam-salam nggih sing nggih.
0: Monggo kagem sinten?
2: Nembeni Pak sing.
0: Dalam?
2: Nembeni wau.
0: Sampun cekap.
2: Nggih, kating saya kemawon pun kumiki bareng sehat.
0: Nggih, siap.
2: Nggih. Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani. Kailang. Keluarga kalian Mbak Tiana, sah keluarga. Mungkin lebih dengan sehat.
0: Siap.
2: Mas Gandu. Mungkin lebih dengan sehat. Yes, saya manja sendiri. Campur lari lata lari.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, matur sembanun. Lagi terlaris nggih, Pak. Stasiun Nganjuk ngaten tirasipun gek wonten ugi napa niku wau lungiting asmara nggih. Monggo pinarak campur sari laras laris.
3: Gitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng siang jeng.
0: Nggih, Man.
3: Dados pundi Pak Wartos panjenengan wedal siang sak menika ben per napa mboten teng Jember?
0: Bentar saestu no, Man.
3: Niki mboke paring pangestu dumateng panjenengan mugi-mugi panjenengan sekeluarga tansah kinanjar kawilujengan rahayu widodo terus. Niki mboke niki kula kengen nyampeaken. Nggih, pun lempak sedaya niki Yumimin, Yutidi, Yumiya, Salma, Ang Nano sedaya pun lempak niki. Ngaten dados mboke paring pangestu dumateng panjenengan niku wau.
0: Siap.
3: Nah, terus mbok nggih nyuwun lelakon kedadipun pinangkani jeng.
0: Menapa?
3: Engkang mawi judul niki khusus dumateng panjenengan niki terus mbok jeng. Dipun khususaken dumateng panjenengan niki.
0: Napa niku?
3: Mbok iki ya kok nepak-nepakno Retno Pangestu. Mbok iki lho kok pinter nek nepak-nepakno iki lho. Ini ku judulnya Retno Pangestu. Waduh, jen. Doan ini ku mandi mbok e panjenengan iku, jen.
0: Nggih.
3: Pak Bagio nggih, jen.
0: Nggih.
3: Engkang murwakani wau Mas Rendi nggih. Kalian Mbak Reni mugi-mugi wedal siang sak menika tansa pinaringan sehat nggih. Selalu bahagia kan ngoten jeng. Ugi mboten kesupen malih engkang nomor kali wau nggih menika engkang gadhah swanten engkang alus sugeng siang jeng. Bapak Sukati nggih jeng. Ugi mboten kesupen malih dumateng Abah Teguh jeng. Bapak Teguh, wonten Pak Rusdianto, wonten Ibu Yaya. Monggo yang bu kulaturi gegono ngelami panjenengan boten gegono. Suanten panjenengan dipun rantos kalian bu ponira sekeluargo.
0: Yang empu.
3: Nah, ngoten nggih kersane mirengaken yang bu jelani dereng wangsul teng Surabaya.
0: Oh, nggih to, kok panjenengan ngertos to?
3: Loh, terus pundi panjenengan iki jenguk pamirenge campur sari kok sapa sing gak gegono ya tak bel. Kok boten gegono teng campur sari ngoten. Kula ngoten mesti.
0: Ayo.
3: Ya apa saking Krisnane nang campur sari laras laris keluarga Semboro sapa sing gak gegono pasti dihubungi. Heeh. Lha wercaten apa mboten jenengan?
0: Mboten.
3: Lho kok mboten? Lah iki Krisno kok ora mali apa iki?
0: Piye to jenengan
3: iki? Nggih. Monggo Ibu Yaya nggih.
0: Nggih. Monggo monggo. Monggo monggo monggo monggo.
3: Sipun toyo mawon jeng nggih.
0: Siap.
3: Lah lakone kedadipun pinangkani lho jeng.
0: Nggih, Mas.
3: Niku dipun khususaken dumateng panjenengan kali mbok kon ngira.
0: Mangke kula padhasi rumiyin.
3: Nggih, kedai kepanggi niku.
0: Iku
3: panjunan mbok ponira mbok kula dipun khususaken panjenengan.
0: Siap, Mas.
3: Sampun njenjen.
0: Monggo, Mas.
3: Campur sari laras laris.
0: Legi terlaris, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manpurawi ki terair. Neng ngersakaken lelakon menapa menika kudu diputer ngaten menika lho. Nek ora terus ngaten menika mboke niki mangke anu lho jeng mangke cuwo macam-macam kados mekaten jane mbok ponirah niki nggih mboten nap nyapo-nyapo rek.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah nggih. Niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon di 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Lah, tindak-tindak ngilen kedi wonten ngalun-alun nganjuk gek panggih napa to wonten ngriku iki jane lo campur sari laras laris
1: lagi terlaris
0: iki lagi terlaris sugeng siang ugi
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jenengan kok sabar orang tua
0: sabar terus pundi
1: kita bahasa SD kayak lembut selantun pun dia lomba jenengan lah derek lomba sabar itu aku menang lomba
0: pemenang pertama tadi
1: gak ada Nafa Luffy calon suarga.

0: Okey, wonten Kak Randy, Mbak Retman je. Kalian Mbak Mutia, syukur siang. Mbak Retno, kenapa sampun dan tereng, Mbak?
1: Sampun.
0: Buat pilih tereng. Bangga, kulo masak lo dia, Mbak.
1: Kok sekwaco?
0: Je, lo keanu.
1: Apa?
0: Jori.
1: Oh.
0: Kowetis lo, Mbak.
1: Wih, wih, wih, wih.
0: Inje.
1: Inge.
0: Kek lawe pun ini, Kak. Kulo masin.
1: Oh. Pas nih, kongge.
0: De. Kiki kakem anu Mas Doni. Sekarang siang Mas Doni. Kakem Bapak Teke Mbak Retnan ye. Tuin Bapak Rahman sekarang siang. Kiwanten anu Pak Mulyana. Tuin Bunda Kasih sekarang siang. Kakem Bapak Rustianto, Mbak E. Kalian Ibu Rara sukin siang. Kakem sukin mawon, Mbak Redman, ye. Sukin siang, sukin mita ngetakan.
1: Apa lagu ini, ye?
0: Anu, Mas Joko.
1: Oh, Mas Joko.
0: Inge.
1: Mas Joko, tak uu.
0: Nyuan sewu, Mas. Kula
1: padhe nderek kersa menapa niki daleme Mas Joko ngaten nggih
0: sana sedang nderek karaoke nggih Mbak E kali kula
1: nggih nggih nggih
0: nggih saestu Mbak Retno nggih Ibu Yaya Mbak E. Tuan Bapak Abdullah syukin siang. Begini pun kagum diantun kang tebih kemawan. Syukin siang masukin makanya.
1: Siap.
0: Kagum Mbak E.
1: Syukin
0: siang masukin wajib kemawan.
1: Mantar sembah nun.
0: Lantungi Mbak E saat keluarga. Tansah binaringan sehat.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Matur sembah nuwun Mbak Retno nggih.
1: Sami-sami.
0: Campur sari laras lari.
1: Legi tur laris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah iya iya iya iya iya. Mas Joko ngaten tirasipun. Nggih nek nang katuran ingkang asmonipun Mas Joko niki wonten sinten mawon niki. Monggo kula aturi pinarak ngriki. Mbok bilih siang menika badhe midhangetaken lelagon ingkang dipun kersakaken kalian Mbak Lili Suryani. Monggo Mas Joko sugeng siang Mas Joko.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, Senin 8 Juni 2026. Seluruh jemaah haji asal Jember gelombang kedua telah menuntaskan tawaf ifadah. Warga Gumuk Mas diamankan pihak kepolisian karena lakukan penganiayaan terhadap sejumlah petugas provider Wi-Fi. Saudara pendengar, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menyiapkan posko layanan dan pengaduan dan serangkaian informasi lainnya. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Elisa Willy. Pendengar, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam gelombang kedua dilaporkan telah menuntaskan tawaf ifadah salah satu rukun haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan setelah menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i, para jemaah pada dasarnya telah menuntaskan seluruh rukun dan wajib haji. Saat ini pendengar, para jemaah haji masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju ke Madinah yang dijadwalkan berangkat pada 15 hingga 16 Juni 2026. Selama menunggu keberangkatan, para jemaah memanfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram maupun di hotel tempat menginap. Nur Soleh juga mengatakan pendengar, secara umum kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam keadaan yang baik. Meski ada beberapa jemaah yang kelelahan, sebagian besar masih dapat menjalankan ibadah dengan lancar. Sementara itu, kepulangan jemaah haji asal Jember ke tanah air dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai jadwal masing-masing kloter atau kelompok terbang. Sementara itu pendengar, untuk kepulangan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Lumajang yang berjumlah 1.000 lebih diperkirakan akan tiba di tanah air pada 27 Juni 2026. Hingga saat ini kondisi kesehatan jemaah haji yang masih mengikuti rangkaian ibadah dilaporkan dalam kondisi yang baik. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Sebanyak 1.258 jamaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dijadwalkan tiba di tanah air dalam waktu dekat. Kepulangan kloter utama berlangsung tanggal 27 Juni 2026 dini hari. Sementara 3 jamaah kloter 115 menyusul, yakni 1 Juli karena kondisi sakit. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Dr. Umar Hasan SHG MA, menyampaikan jamaah dari kloter 98, 99, 100, dan 101 akan mendarat di bandara pukul 1.00 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2026. Rombongan diperkirakan tiba di Lumajang sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kloter 115 yang beranggotakan 3 orang jamaah sakit, jadwal kedatangan di Lumajang mundur, yakni hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.
2: Titipan juga di kloter 115, Kabupaten Lumajang 3 orang karena sakit waktu di asrama haji. Untuk kloter 98 tanggal 27 Juni itu mendarat di Bandara Juanda itu pukul 00. Jadi dini hari. Jadi hari Jumat malam Sabtunya diperkirakan nanti nyampe Lumajang itu pukul 4.
1: Umar menghimbau seluruh jamaah menjaga stamina selama perjalanan pulang. Cuaca di Tanah Suci berbeda dengan Kabupaten Lumajang sehingga asupan gizi dan cairan harus tercukupi. Ia juga berharap seluruh jamaah tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat, selamat, dan menyandang predikat haji mabrur. Umar juga menyebut terima kasih kepada Pemkab Lumajang, kepolisian, Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta media massa yang turut mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, masih dari Lumajang, 2 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Diketahui pendengar, 2 jemaah haji tersebut langsung tergabung dalam kelompok terbang 99. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Sebanyak 2 jamaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan telah meninggal dunia di Tanah Suci Makkah pada musim haji 2026 kali ini. Keduanya wafat akibat kondisi kesehatan yang dipicu kelelahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Dr. Umar Hasan SAGMA menyampaikan kabar duka tersebut. Jamaah pertama atas nama Yuwono, 63 tahun dari kloter 99, beralamatkan Jalan Flamboyan nomor 2 Lumajang, meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2026 di Arab Saudi. Jamaah kedua bernama Pak Mistari, usia 84 tahun, asal Desa Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, wafat pada tanggal 31 Mei 2026. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman Soreya Makkah sesuai syariat yang berlaku di Arab Saudi.
2: Satunya bernama Pak Mistari, kloter 99, usia 84 tahun, meninggalnya tanggal 31 Mei. Kalau yang Pak Yono meninggalnya tanggal 29 Mei.
1: Umar juga menyebut pendengar kondisi jamaah Lumajang lainnya saat ini dalam keadaan sehat. Hanya sebagian yang mengalami keluhan ringan seperti kecapean dan kurang nafsu makan akibat perbedaan cuaca Indonesia dengan di Tanah Suci. Ia juga menghimbau seluruh jamaah menjaga stamina selama perjalanan pulang ke tanah air dan cuaca di Tanah Suci dinilai berbeda signifikan dengan Lumajang sehingga asupan gizi dan cairan harus tercukupi. Umar juga berharap seluruh jamaah dapat tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat, selamat dan menyandang predikat haji mabrur. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lumajang, kepolisian, Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta media massa yang turut mendukung kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jamaah. Pemulangan jamaah haji di Kabupaten Lumajang kloter terakhir dijadwalkan tiba di Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Warga Gumuk Mas Kabupaten Jember berinisial MA, 41 tahun, diamankan pihak kepolisian setempat setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap sejumlah petugas provider wifi menggunakan senjata tajam. Atas insiden tersebut, satu orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Seorang duda berinisial MA 41 tahun diamankan petugas gabungan Polsek Kencong dan Polsek Gumuk Mas setelah diduga membacok karyawan provider internet secara acak di jalan raya, Desa Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Kapolsek Gumuk Mas Ibtu Edi Santoso membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku telah diamankan bersama barang bukti sebilah celurit. Berdasarkan keterangan kepolisian dan rekaman CCTV, pelaku mengamuk dalam kondisi tanpa busana bagian atas dan hanya mengenakan celana pendek. Ia berteriak-teriak sambil mengayunkan celurit berulang kali dan mengejar sekitar 6 karyawan yang berada di kantor Wifi Lumajang Vision. Akibat serangan itu, satu karyawan bernama Joni, 41 tahun warga Kecamatan Kencong, mengalami luka bacok di bagian punggung dan siku. Para karyawan lain berhamburan keluar kantor dan menyelamatkan diri ke jalan raya. Edi juga menambahkan pendengar pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Hingga berita ini diturunkan, MA masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Gumuk Mas, Jember. Polisi juga masih mendalami motif dan latar belakang kejadian tersebut. Dari wilayah hukum Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pelaku usaha dan pelaku usaha tambak dan masyarakat pesisir Banyuwangi mulai didorong tidak hanya lagi menjual hasil panen udang dalam bentuk mentah. Melalui pelatihan pengolahan udang yang digelar oleh Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam atau FIKKIA Universitas Airlangga Banyuwangi dan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama atau SNNU Banyuwangi, warga dikenalkan dengan cara mengubah hasil tambak menjadi produk bernilai jual yang lebih tinggi. Perlihatan tersebut berlangsung di Resto Shabu and Grill East Village Banyuwangi pada Minggu 7 Juni 2026. Peserta terdiri atas Koperasi Mibama, pelaku usaha tambak dan anggota binaan SNNU dan masyarakat pesisir Banyuwangi. Dalam kegiatan tersebut, peserta mempraktikkan langsung pembuatan 4 produk olahan berbahan dasar udang segar, dan tidak hanya belajar memasak, mereka juga mendapatkan materi mengenai pengemasan produk hingga peluang pemasaran agar hasil olahan memiliki daya saing tersebut. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FIKKIA Universitas Airlangga Banyuwangi, Arif Habib Fasya mengatakan, selama ini hasil tambak di Banyuwangi sebagian besar masih dijual dalam kondisi segar dengan nilai keuntungan yang masih terbatas. Pendengar buletin siang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Jember. Berita kami juga bisa Anda simak melalui website rri.co.id serta channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menyiapkan posko layanan dan pengaduan untuk membantu masyarakat selama pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru 2026. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru berjalan dengan lancar, sekaligus memberikan pendampingan kepada wali murid yang mengalami kendala. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ridoi mengatakan, posko utama SPMB berada di kantor Dinas Pendidikan Jember. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tim pendamping di tingkat wilayah melalui para pengawas sekolah. Menurutnya, masyarakat tidak perlu panik apabila mengalami kesulitan saat mengikuti SPMB. Sebabnya, setiap sekolah tujuan telah memiliki panitia yang memahami mekanisme dan tahapan pendaftaran. Ia menyarankan agar wali murid terlebih dahulu berkonsultasi dengan sekolah apabila menemukan permasalahan terkait persyaratan maupun proses pendaftaran. Kita beralih ke informasi lainnya, kandungan makanan program bergizi gratis, makan bergizi gratis atau MBG, dinyatakan positif mengandung bakteri dan ditengarai menjadi pemicu utama insiden keracunan yang dialami oleh sejumlah pelajar jenjang taman kanak-kanak di Kabupaten Jember beberapa waktu yang lalu. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Anggi Widya.
3: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
4: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru. Hal ini lebih ke persoalan kebersihan personal dan lingkungan kerja pengelola. Dan Satgas MBG mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dapur satuan pemenuhan gizi di Jember sebagai awal terhadap 209 SPPG yang sudah dievaluasi. Hasilnya akan kami sampaikan nanti ke publik.
3: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso menetapkan 9 kecamatan dan sejumlah desa masuk zona rawan kekeringan di tahun 2026 ini. Untuk meminimalisir dampak buruk, BPBD setempat bersama sejumlah pihak mengintensifkan distribusi air bersih. M. Samsudi melaporkan.
5: BPBD Bondowoso menetapkan status siaga kekeringan seiring masuknya musim kemarau. Status itu ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Bondowoso yang mencakup 9 kecamatan, 13 desa, 20 dusun, dan 1.784 kepala keluarga yang berpotensi terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, baik untuk kebutuhan darurat maupun jangka panjang. Untuk penanganan darurat, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Distribusi air bersih direncanakan sebanyak 28 kali dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Selain distribusi air bersih, BPBD juga menyalurkan bantuan berupa tandon air kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu warga menampung pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Di sisi lain, BPBD juga telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan program penanganan jangka panjang. Hasil pemetaan itu akan dikoordinasikan dengan instansi teknis guna mendapatkan intervensi program penyediaan air bersih.
6: Selain distribusi air bersih, kita juga memberikan bantuan berupa tandon air, dan kemudian untuk ke depan kita sudah melakukan pemetaan terkait daerah yang rawan kekeringan yang nantinya kita akan berkoordinasi dengan instansi teknis untuk bisa diintervensi program pengadaan air bersih. Juga kita melakukan usulan pengadaan sumur bor, baik itu di BPBD Provinsi maupun di BNPB. Dan juga kita kemarin sudah menjajaki kerjasama dengan badan usaha lain ataupun organisasi yayasan kemanusiaan yang lain untuk bisa mengadakan sumur bor.
5: BPBD juga mengusulkan pembangunan sumber air bor kepada BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selain itu, pihaknya menjajaki kerjasama dengan dunia usaha dan organisasi kemanusiaan untuk mendukung penyediaan sumber air di daerah terdampak. Menurut Kristianto, kebutuhan distribusi air ke depannya akan terus dikaji, termasuk kemungkinan dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun skema pembiayaan lain yang memungkinkan untuk memperkuat penanganan kekeringan di Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI di Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 9 perahu nelayan di pesisir Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo tenggelam karena gelombang pasang yang disertai dengan angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto, mengatakan dari 9 perahu nelayan, 3 diantaranya rusak berat, selebihnya rusak ringan. Perahu nelayan yang rusak itu lokasinya berada di Dusun Pasar Nangka, Desa atau Kecamatan Jangkar, di mana saat itu pada Sabtu 6 Juni 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, terjadi cuaca ekstrim gelombang pasang disertai angin kencang. Sejauh ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 60 juta rupiah, dan 9 perahu rusak akibat cuaca ekstrim tersebut adalah milik nelayan setempat. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Timnas bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan pada turnamen bola voli internasional Asian Volleyball Confederation atau AFC Cup 2026. Skuad merah putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina. Banyaknya kesalahan teknis dari para pemain ini sangat mempengaruhi performa timnas sepanjang laga berlangsung. Kondisi kurang menguntungkan tersebut berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para lawan untuk meraih kemenangan. Peluang lolos ke babak berikutnya dalam kompetisi ini masih terbuka lebar bagi timnas Indonesia, di mana para pemain dituntut untuk segera mengevaluasi diri demi menghadapi laga penting di pertandingan selanjutnya.
7: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Dan mendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin siang hari ini, kita akan ikuti paket feature dengan topik semangat guru menjaga pendidikan anak desa yang disusun oleh rekan Anggi Widya.
8: Setiap pagi, Muntiah menyambut anak-anak yang datang ke TKIT Anacua di Desa Duku Bencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Bagi perempuan yang juga menjadi kepala sekolah itu, pendidikan anak usia dini bukan sekedar rutinitas mengajar. Ia melihat pendidikan sebagai bekal penting bagi anak-anak di lingkungannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Di tengah bertambahnya jumlah murid, fasilitas belajar yang tersedia justru sangat terbatas. Sekolah yang dikelolanya hanya memiliki 2 ruang belajar. Bahkan, ruang kantor sempat disekat dan difungsikan sebagai kelas agar seluruh anak tetap bisa mengikuti pelajaran.
9: Kami sekat jadi kelas sama kantor. Nah, itu kan kurang kondusif. Sementara yang usia 3 tahun itu lumayan ya anaknya ya, yang tiap hari ada kakaknya sekolah, adiknya ikutan gitu ya. Terus kurang kondusif untuk ke kakaknya gitu. Nah, iya. Jadi gimana nih ya solusinya ya gitu ya. Akhirnya kami cari cara tuh gimana ya bisa dapat bantuan satu ruang lagi. Jadi rencananya yang ini kantor, kami sekat lagi untuk menampung yang usia 3 tahun.
8: Keterbatasan tersebut tidak membuat Muntiah menyerah. Ia terus mencari cara agar anak-anak di desanya tetap memiliki akses pendidikan yang layak. Salah satunya dengan mengupayakan tambahan ruang belajar agar proses pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, BRI, TKIT Anacua memperoleh bantuan pembangunan ruang belajar baru yang mulai digunakan pada awal tahun 2026.
9: Yang sangat signifikan itu ya, perubahannya anak-anak itu jadi lebih nyaman sepertinya gitu ya, gedungnya luas. Terus mereka itu tidak riwuh sama adik kelasnya yang tadi itu yang pengklasifikasikan usianya itu. Jadi mereka nyaman gitu loh Mbak, dengan adanya gedung baru itu seneng banget mereka, anak-anak itu.
8: Perubahan itu juga mendapat respon positif dari masyarakat. Kepercayaan orang tua terhadap sekolah meningkat, bahkan jumlah calon peserta didik baru mulai bertambah.
9: Alhamdulillah, setelah direnov aja sudah mulai ada yang daftar, sampai detik ini tuh 8 orang. Saya tuh masih belum buka banner lagi nih ya. Sudah alhamdulillah sudah 8, insya Allah ini sudah waro-waronya 10 gitu, 10 anak. Mudah-mudahan next time-nya bisa tambah lagi. Kita belum buka banner di mana-mana gitu ya.
8: Menurut Muntiah, dukungan terhadap pendidikan anak usia dini ini sangat penting, terutama bagi sekolah yang melayani masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Sementara itu, manajer operasional dan layanan BRI, Branch Office Jember, Wildan Pratama mengatakan, program TJSL di bidang pendidikan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
10: Ya, harapannya kalau renovasi ini tentunya akan memberikan dampak positif langsung kepada baik itu siswanya atau santrinya. Jadi namanya tanggung jawab sosial, ya artinya kita juga mendukung program-program pemerintah dalam hal pendidikan. Jadi mulai dari sarana-prasarana kita juga ikut bantu. Jadi kita juga turut memberikan kontribusi di situ sesuai yang diamanahkan oleh kantor pusat, oleh regulator, oleh pemerintah, kita kerjakan sebaiknya.
8: Meski kini sudah memiliki ruang belajar yang lebih layak, perjuangan Muntiah belum berhenti. Ia masih berharap sekolahnya bisa memiliki lebih banyak sarana bermain edukatif untuk mendukung perkembangan motorik dan kreativitas anak-anak.
9: Saya berharap bantuan-bantuan dari CSR ini bukan hanya dari gedungnya aja ya, cuman diperhatikan juga dari sarprasnya mungkin ya, kalau di TK itu APE-nya ya, APE-APE yang sangat mendukung untuk pembelajaran mereka. Motoriknya juga anak-anak perlu diasah juga lewat APE-APE itu.
8: Di balik tawa dan nyanyian anak-anak yang terdengar setiap pagi, tersimpan semangat seorang guru yang terus berupaya menjaga pendidikan di desanya. Karena bagi Muntiah, setiap anak berhak mendapatkan ruang untuk belajar tumbuh dan meraih cita-cita.

Dan pendengar pemirsa, tuntas sudah seluruh informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Pendengar, bayangkan kartu JKN, antrian online, dan informasi peserta hingga konsultasi layanan kesehatan semua berada dalam satu aplikasi. Kini pendengar, BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi pendengar, Anda melalui Mobile JKN ini, Anda dapat menampilkan kartu JKN digital. Anda pun juga bisa mengambil antrian online di fasilitas kesehatan. Anda pun juga bisa membayar tagihan iuran, mengecek status kepesertaan, mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, mengubah data, screening kesehatan, konsultasi, serta pendaftaran pembayaran cicilan atau rehab. Anda cukup melalui handphone dan semuanya menjadi lebih praktis. Tidak perlu mengantri lama-lama, tidak perlu membawa kartu fisik, dan sekaligus bisa sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk keperluan SKCK, SIM Haji, dan pendaftaran lainnya. Anda bisa mendownload sekarang melalui Play Store dan App Store aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN, semua dalam genggaman Anda. Dan mendengar sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda Pro Dangdut yang akan dipandu oleh rekan kami Lita Arsita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

Mbah Dukun dari alam pendengar. Di edisi hari Senin ya, hari Senin tanggal 8 Juni 2026 bersama saya Lita Arsita di Prodangdut adalah kita Genta Tajos pendengar. Apa kabar untuk Anda yang baru aja gabung di 336652? Sabar dulu 336652, sabar dulu, nanti saya di jam 2 siang saya akan terima telepon Anda. Nampaknya cuaca di kota Jember, waduh, kalau siang panasnya luar biasa ya. Kalau udah menjelang sore dan malam, aduh dinginnya, sampai subuh pun dingin. Kadang kita ngelihat air gini, aduh airnya ya, dilihatin terus ngelamun, terus aduh dingin banget. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Ketajos, pendengar saya temani Anda buat semuanya.

Sekejam itu kau fitnah diriku. Aduh. Nanti di jam 2 siang saya terima teleponnya. Sekejam itu kau memfitnah diriku. Di Prodang adalah kita kental tajus mendengar. Saya temani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Apa kabar untuk Anda baru aja gabung? Tadi udah miss call saya adalah Pak Teguh. Pak Teguh selamat siang di Banyuwangi. Pak Teguh, Bunda Ribut, Papa Ijo, Mas Doni, Pak Bambang. Terus siapa lagi ya? Aduh banyak deh. Iya, di kalau di Banyuwangi banyak, situ Bondo banyak, Bondowoso banyak, Lumajang juga banyak, Jember juga banyak. Pokoknya seluruhnya selalu dengerin Prodangdut dan adalah kita genta-genta just buat semuanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Jember beredar di media sosial narasi menyebut BMKG memperingatkan bahwa musim kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Informasi yang diberikan melalui beberapa akun Facebook pada April 2026 menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami kondisi keringan ekstrim yang belum pernah terjadi dalam 3 dekade terakhir. Narasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dianggap sebagai peringatan resmi dari BMKG. Faktanya berdasarkan klarifikasi dari BMKG, informasi tersebut tidak benar. BMKG tidak pernah menyatakan bahwa kemarau 2026 akan menjadi yang terparah dalam 30 tahun terakhir. BMKG hanya memprediksi bahwa curah hujan pada musim kemarau 2026 cenderung berada di bawah normal atau lebih rendah dari rata-rata klimatologis. Namun kondisi ini lebih ekstrim dibandingkan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, 97, 2005, 2015, 2019. Artinya, meskipun ada potensi kekurangan atau kekeringan, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kemarau paling parah dalam 3 dekade terakhir. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dut Dangdut adalah kita genta-genta Jos. Silakan yang gabung 336652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nonlita.
0: Selamat siang. Apa kabar hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, Man Burawi bersama Bunda Sutiase di siang hari ini selalu sehat, senantiasa selalu menanti suaranya Nonlita. Semoga Nonlita selalu sehat terus ya.
0: Amin, berkat doa kalau, semuanya.
1: Kalau suaranya sudah oke. Betul ini.
0: Alhamdulillah, bersyukurlah.
1: Nah, begitu.
0: Ya, lagunya apa Man Burawi?
1: Lagunya kalau bisa di lagu Purnama album dari Roma Irama itu ada enggak?
0: Purnama.
1: Wih, malam bulan Purnama.
0: Gitu ya.
1: Nah, ayo terus-terus non, terus
0: enggak, non. Enggak.
1: Ini dikongkong Pak Rahman gelem.
0: Enggak pernah.
1: Enggak pernah dulu. Oh, iki yo lagu ada ya non?
0: Ada.
1: Iku yo apa saire non?
0: Ya udah tadi itu, spesial buat siapa ini?
1: Oh iya, langsung dipotong aku. Agak kena dihapusi. Pinter lagi Nonlita.
0: Loh, kemarin-kemarin ya piye akunya.
1: Ya kemarin, yang dulu kan gampang jenengan. Pokoknya nyanyi-nyanyi. Malah menawari kalau ada hajatan Pak undang Nonlita kan gitu.
0: Tapi gak diundang, kurung diundang.
1: Oh iya, saya kurung punya hajatan, masa apa diundang?
0: Yo, spesial lagunya buat siapa?
1: Saya buru. Pak Rahman ya, ada Mas Carendi ya. Terus ada Putra Magenda. Nah, kalau Putra Madura entar sudah datang apa belum ini? Bu Yaya ya. Li Suryani juga Cak Rendi ya. Yang punya Indonesia non.
0: Yuk melong.
1: Oh. Indonesia semua elemen ya.
0: Kabeh semua elemen.
1: Iya. Kan begitu non.
0: Iya.
1: Tapi pendengar setia itu non. Tidak pernah kemana-mana itu. Hanya di Pro Dangdut itu.
0: Oh iya. Campur Sari kan ada.
1: Jarang tapi yang mesti itu di sini. Karena sudah difavoritkan ini acaranya Nonlita. Oh, jonggu yuk.
0: Siap.
1: Ya wis non yo.
0: Yuk, terima kasih.
1: Oh, anu sapa jenenge? Bu Yaya Lalinggo. Yo.
0: Yuk.
1: Ya wis non. Buat Nonlita. Cek, aku sebelum turun ya. Coba senyum sedikit ya non.
0: Udah, Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Man Burawi di Ambulu.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
1: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: persis nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Beberapa ilmuwan percaya bahwa miliaran tahun lalu, bumi mungkin pernah memiliki dua bulan. Hipotesis ini muncul dari penelitian terhadap permukaan bulan. Ada perbedaan struktur antara sisi dekat dan sisi jauh bulan yang cukup mencolok. Salah satu teori menyebutkan bahwa dulu ada satelit kecil lain yang mengorbit bumi. Karena tarikan gravitasi, satelit kecil itu perlahan mendekat dan akhirnya bertabrakan dengan bulan utama. Tabrakan itu tidak menghancurkan bulan, tapi menyatu dengannya. Hasilnya adalah permukaan bulan yang kita lihat sekarang dengan perbedaan ketebalan dan bentuk yang tidak simetris. Walaupun ini masih berupa teori, banyak data yang mendukung kemungkinan tersebut. Artinya, langit alam yang kita lihat hari ini mungkin hasil dari peristiwa kosmik besar

0: Di Prodang ini dan adalah kita kenal Pak Jos. Jadi mohon maaf saya jadi ini ya, harus kesana kesini kesana kesini. Halo Prodang Dut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya kabar? Ya,
0: alhamdulillah kabarnya baik-baik saja.
1: Sehat ya.
0: Ya, halo. Cendita. Iya.
1: Sehat. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan selalu.
0: Doanya aja, doanya sehat panjang umur gitu.
1: Murah rezeki ditambah oleh Allah rezekinya yang banyak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah. Kita hanya bisa mendoakan ya, Tia Cing ya.
0: Iya.
1: Kira-kira lagu dulu Tia Cing.
0: Lagunya apa ini, Pak? Estu Bondo gimana punya kabar Estu Bondo?
1: Alhamdulillah panas.
0: Oh panas ya.
1: Kabarnya panas ini.
0: Apa lagunya yuk lagunya?
1: Lagunya hujan.
0: Hujan datang lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Eri Susan.
1: Mau main lagi?
0: Enggak mau aku.
1: nanti mengurangi iri itu. Kalau Pak Rahman dinyanyiin katanya tadi.
0: Kalau saya gak dinyanyi no ya bedo gitu.
1: Iya benar bedo teman Purawi.
0: Maksudnya Man Purawi itu sering ngerjain saya Pak gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau Pak Rahman jangan ngerjain saya.
1: Betul ya. Kalau Man Purawi itu sering saya monitor itu, sering goda itu. Tunggu yo melong, selamat sore ya. Tunggu yo melong, sebentar lagi sudah turun.
0: Oke,
1: mau jalan-jalan dulu Tia Cing ya. Pertama ada Tia Cing Lita yang lagi mandu, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Tidak kurang suatu apapun. Ada yo melong yang lagi nyubit-nyubit. Juga ada Pak Gandu di Lumajang, ada Manfura, wi. Ojo selalu godain, wi, saken, wi. Ada Utara Madura, ada Utara Magenda, juga ada Pak Yul, ada Pak Yul.
0: Dan kesemuanya.
1: Oke dah, kesemuanya dieting ya. Lagunya tak tunggu hujan dari Eri Susan. Mudah-mudahan hujan situ Bondo sama
0: amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita jos.
0: Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rahman yang di situ.

0: BPJS Kesehatan?
1: Bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya? Sambil rebahan, pakai handphone doang? Jawabannya, bisa banget. Aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidik, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
2: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Genta Joss 336652. Halo Pro Dangdut. Wah. Iu Genta Joss. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Dita, yang selalu saya hormat.
0: Alhamdulillah,
1: saya bisa masuk berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju. Alhamdulillah, wasyukurillah. Gimana kabarnya Mbak Lita di siang yang cerah ini?
0: Alhamdulillah, kabarnya itu sehat.
1: Sehat, selalu semangat, dan ditambah rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Dan RRI-nya terus jaya-jaya terus di udara. Begitu ya Mbak Lita. Alhamdulillah. Ini request lagu Mbak Lita.
0: Apa tuh lagunya?
1: Dari Bang Mansur S. Katanya.
0: Katanya
1: Mansurawi. Katanya Pak Rahman, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Situbondo. Selalu cerah-cerah teriak, Mansurawi tetap bahagia. Selamat siang, Pak Mansurawi. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Juga yang terhormat Bapak Mura, yang terhormat Bapak Dendi, yang saya hormati. Pak Mura yang saya hormati. Selamat siang, Pak Mura. Salam sehat, Pak Dendi. Pak Mura sehat. Dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Pro 1 di Jember, sehat semuanya. Juga saudara kita yang ada di Sumenep ya, ada Bapak Haji Masyudi Kansila di Desa Gapura Tengah Sumenep. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Bapak Haji Masyudi. Juga Pak Sekron di Pelenduan. Putra Madura, Pak Setip, ya, ayo pulang ke Kemencar. Kalau sudah pulang, kabari Putra Magenda, Pak Haji Hadi Blangkon, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Oh ya, Bunda Mutia dan Bunda Yaya, selamat siang dan salam sehat. Semoga Bunda Mutia dan Bunda Yaya sehat semuanya ya. Amin. Untuk Balita.
0: Iya yuk, untuk saya apa tuh?
1: Semoga, Balita selalu bahagia.
0: Amin.
1: Semoga Allah Taala senantiasa selalu melindungi perjalanan hidup Mbak Lita.
0: Amin.
1: Dan selalu ya Mbak Lita ya.
0: Amin. Dan selalu
1: bahagia bersama keluarga.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih. Yuhu.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat dan selalu bahagia. Salam Indonesia Raya. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih yuk melong.

0: kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI be.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek

0: program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.
2: BPJS Kesehatan.
3: BPJS Kesehatan, layanannya mudah banget kan pendengar dan dimanapun Anda berada. Di Prodangdu dan adalah kita Gentak-Gentak Joss, pendengar yang pasti saat lagi Anda akan bersama rekan saya Eti Darmiati temani Anda di semuanya. Satu penelpon yang terakhir untuk Anda pendengar, halo Prodangdu.
4: Dut adalah kita.
3: Gentak-gentak Joss, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh buntut.
3: Terakhir menecak. Aku soalnya ki lagi wirawiri sana sini sana sini sana sini. Aduh kah.
4: Aduh. Sebentar.
3: Iya.
4: Halo.
3: Lagunya apa, Cak?
4: Aku nyanyi lagu ini Hamdan.
3: Hamdan ATT.
4: Iya, wis. Pasti enak iki kowe.
3: Iya, wis. Hamdan ATT.
4: Ada rasa tau, Bung.
3: Iya.
4: Iki pokoknya rasa gringingen, rasa kembangan. Heeh. Pokoknya wis tangan ini agar tak tinggal jahit ya, tak karo cutik-cutik kok gak iso-iso. Salame mandurawi.
3: Iya wes.
4: Kalau benyo melong, Bapak Rahman. Wes terakhir iki ya?
3: Iya, yang terakhir ini.
4: Ya wes lagu buntut lagune iki wes saat ini ada nih.
3: Iya, Cak. Oke, makasih
4: ya. Salamnya semua wes ya tanpa terkecuali. Kompakan.
3: Iya.
4: Salam sehat semua wes ya.
3: Pro dangdut.
4: Jenengan selamat bertugas.
3: Amin.
4: Wes ngenai wes pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Gentak-gentak Joss. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Cak Rendy yang sudah gabung di 336652 sebagai penelpon yang terakhir. Terima kasih buat semua yang sudah gabung, pendengar dimanapun Anda berada. Dan kebersamaan ini mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Tentunya di Pro 1 R Jember, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentak-gentak Joss. Jam setengah 2 sampai jam 3 sore, oke? Pro Dangdut, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cak Rendy, bentar lagi ya, diputar lagunya ya, Pro Dangdut.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar auto debit, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir,

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: kebakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore ini kita berjumpa dalam UMKM Bicara. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis, Dwi Agustin, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, selamat datang dalam ruang istimewa UMKM Bicara. Ini di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, ada tantangan bagi para pelaku usaha, tidak hanya bagaimana mereka bisa bertahan, tapi juga bagaimana mereka bisa terus tumbuh dan berkembang. Mulai dari perubahan perilaku konsumen, kemudian persaingan pasar yang semakin luas, sampai transformasi digital yang terus bergerak. Semuanya menuntut para pelaku UMKM untuk lebih adaptif, kreatif, dan kolaboratif. Oke. Yang serba tif. Pada kesempatan sore ini, dengan bangga dan bahagia saya akan perkenalkan para tamu istimewa, secara global sebutannya ini dari tim Mandaya. Tapi siapa sajakah mereka? Saya sapa dulu keempat-empatnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, studio rame. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir langsung di RRI Jember. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ini Bunda Susi. Kalau nama lengkapnya Bunda Susiati. Selamat datang kembali Bunda.
4: Selamat
2: sore.
4: Selamat sore Mbak Eti, juga semua pendengar RRI. Perkenalkan saya Bu Susi.
2: Selain pelaku UMKM, juga aktivitasnya banyak ya di komunitas-komunitas. Senang sekali bisa ketemu, matur nuwun. Kemudian di samping beliau ada Mbak Siti Zainab SH. Selamat datang Mbak Zainab. Waalaikumsalam.
5: Selamat sore semuanya. Saya Siti Zainab, mungkin biasa dipanggil Zainab. Senang sekali bisa berjumpa dan menyapa teman-teman semua di sore hari ini.
2: Terima kasih. Saya baru dengar ini informasinya bahwa Bunda Susi dan Mbak Zainab ini sebagai pengurus di forum, apa istilahnya Mbak?
5: Forum Kewirausahaan Mandiri.
2: Kewirausahaan Mandiri Jawa Timur. FKM. Oh baik, selamat datang.
5: Dan di tergabung di dalam Mandaya.
4: Komunitas UMKM Mandaya.
2: Siap. Kemudian di sisi, ini kan sisi kanan saya ya, sekarang sisi kiri. Sayap kiri, sayap kanan, sayap kiri. Yang pertama Bunda Ijaju. Lengkapnya Bunda Rusdia Rahayu ya Bunda. Sapaannya Bunda Ijaju. Sebenarnya Bunda Yayu gitu ya. Tapi kalau saya yang manggil jadi Ijaju Bunda. Ya, selamat datang di RRI Bunda. Matur nuwun.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Terima kasih sudah dapat ini tempat.
2: Siap. Nanti berbagi cerita Bunda. Kemudian Mbak Uus, ini nama lengkapnya Mbak Siti Uswatun Hasanah. Selamat datang di RRI.
7: Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini dua-duanya juga berkecimpung di komunitas Mandaya UMKM ini ya. Luar biasa. Baik, kita awali saja obrolannya. Semoga hilang ketegangan. kita seolah-olah sambil ngeteh gitu nggih.
5: Masuk terasa tambah dingin tadi.
2: Dari luar hangat-hangat gimana gitu ya, masuk langsung dingin. Baik, saya ke Bunda Susi dan Mbak Zainab terlebih dahulu, bisa menceritakan forum kewirausahaan Mandiri Jawa Timur ini sebelum masuk ke Mandaya.
4: Nggih,
2: monggo.
4: Monggo Bu Zainab dulu, ini okay. Yang FKM ini Bu Zainab soalnya.
2: Iya, monggo.
5: Forum Kewirausahaan Mandiri Jawa Timur atau disingkat FKM ini merupakan wadah dari para pengusaha UMKM ya. Mungkin dia termasuk yang masih embrio dan sebagainya, tetap kita akomodir bahwa di situ kita mensupport sadari kita membentuk wadah. Sehingga dengan adanya wadah itu adanya keluhan, adanya hal-hal yang apa itu tidak kita apa
4: tidak diharapkan,
5: tidak diharapkan itu bisa kita bicarakan, dicarikan solusinya di situ. Misalnya kayak saya sendiri dengan background pengacara Nyon Sewu, saya support di situ ketika ada teman-teman yang belum memiliki mungkin izin usaha ya,
2: legalitasnya
5: itu, sehingga kita berupaya mendampingi manakala mungkin mereka mendapatkan kayak surat cinta dan sebagainya. Saya katakan surat cinta
2: ya,
5: betul. Jadi kadang-kadang teman-teman UMKM tiba-tiba mendapatkan peringatan atau surat atau somasi dari salah satu lembaga lembaga konsumen, itu entah dari mana, yang jelas berada di wilayah Jawa Timur. Nah tentu mereka kan pasti shock ya, kaget pasti. Nah di situ peran kita mendampingi dan tentu memberikan pemahaman bahwa memang namanya UMKM mungkin kayak legalitas dan sebagainya belum terpenuhi, tapi sedang diupayakan atau sedang didaftarkan, sehingga karena tentunya pendaftaran itu kadang-kadang juga butuh waktu ya, yaitu
2: ada proses
5: belum,
2: ya
5: betul. Nah itu kita dampingi dan kita daftarkan supaya legalitas itu bisa dimiliki sama pelaku-pelaku usaha tersebut.
2: Oke.
5: Okay. Ya beberapa kali kita menjawab surat cinta tersebut, ya akhirnya ya mudah-mudahan memang apa ya, teman-teman pelaku usaha akhirnya cukup pede gitu loh. Karena begitu ada surat cinta itu rasa-rasanya kayak bogem yang cukup menghantam. Jadi apa, loh aku dapat surat peringatan seperti ini, tentu memang memberikan rasa kaget dan shock tadi itu.
2: Ya.
5: Mungkin sekedar cerita itu.
2: Baik, Bunda Susi menambahkan.
4: Okay. Jadi intinya ini ada komunitas Mandaya gitu ya, yang dimana yang FKM Bu Zainab ada di dalamnya gitu.
2: Okay.
4: Jadi secara umum komunitas Mandaya adalah komunitas dimana di dalamnya adalah pelaku UMKM semua. Cuman tidak sama dengan komunitas yang lain yang hanya mungkin ketemuan kemudian kita cuman saling jualan gitu ya. Tetapi di dalam Mandaya ada kelebihannya ya, yaitu ada pendampingan di sana, kemudian ada seperti perannya Bu Zainab sebagai pengacara gitu ya. Kemudian juga saya di sana juga berfungsi sebagai untuk membina masalah sampah, karena kebetulan saya ketua forum bank sampah Kabupaten Jember.
2: Gitu. Alhamdulillah. Iya.
4: Jadi tidak hanya mereka ketemu kemudian hanya jualan aja, atau hanya bagaimana mereka memproduksi tentang apa punyaan sendiri gitu ya. Tapi komoditasnya sendiri, tetapi di sana kita saling menguatkan. Kalau misalnya ada masalah tentang hukum, nanti ke Bu Zainab. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan tentang sampah, saya yang menegur gitu ya. Kemudian di sana juga ada
5: gitu ya, Bu.
4: Kemudian di sana juga ada pendamping, Mbak Eti. Jadi ada pendamping untuk mengurus legalitas misalnya halal gitu ya. Jadi mereka tidak hanya bertemu dan lost gitu aja, tetapi mereka mendapatkan manfaat ketika mereka saling ketemuan gitu. Intinya saling menguatkan, Mbak Eti.
2: Alhamdulillah. Okay.
5: Dan jadi, tentu saja di dalam Mandaya ini selain masing-masing punya produk, kita membudayakan juga saling beli. Ya, jadi saling menguatkannya di situ.
2: Jadi bukan hanya jual aja
5: betul,
2: gitu ya.
5: Siap.
2: Saling beli.
5: Jadi kita berupaya membeli produk dari teman-teman teman-teman anggota ini. Misalkan Mbak Uswa punya produk A, Bu Yayu punya produk B. Kebetulan saya memerlukan produk dua-duanya. Ya saya upayakan untuk beli di situ atau beliau berdua saling tukar menukar. Dikatakan kayak barter bisa juga sebenarnya, tapi ya tetap
2: bukan barter seutuhnya gitu.
5: Betul,
2: ya.
5: Betul.
2: Baru kalau nggak ketemu produk yang dibutuhkan, baru beli di luar.
5: Siap, ya. Betul. Kita memang
2: luar biasa.
5: Mengupayakan produk dari teman-teman dulu, dan juga satu yang butuh, yang perlu digarisbawahi ya Bu Susi ya, bahwa kita di dalam Mandaya ini tidak ada SARA. Jadi SARA kita tiadakan.
2: SARA ini orang mana ya? Pertanyaan ala mami-mami kan gitu ya.
5: Betul. Yaitu suku, ras, agama dan sebagainya itu kita tiadakan supaya tidak ada batas di antara kita. Dan juga tentunya kalau mau berpolitik silakan di luar, tapi di dalam Mandaya kita tidak bisa berpolitik.
2: Ngomong-ngomong, yang ada di dalam Mandaya apakah mayoritas perempuan atau bagaimana?
5: Campur sebenarnya. Ada
2: yang cowoknya
5: cowok
2: ya.
5: Juga ada, cuman memang
4: tapi kalau dikatakan
5: dominan.
4: Mayoritas benar
5: iya,
4: sih
5: dominan perempuan. Iya.
2: Produknya apa saja, apakah hanya kuliner atau macam-macam?
4: Ada mamin ya,
5: mamin banyak kan, mamin
4: dan minuman, ada craft,
5: ada juga pakai juga ada.
2: Oh wow, lengkap
5: ya. Okay. Ada.
2: Okay.
5: Cuman yang belum ada lagi apa? Properti mungkin ya Bu ya.
4: Iya, belum ada. Properti belum ada.
2: Furniture enggak ada. Baik, itu cerita Mbak Zainab dan Bunda Susi. Sekarang bergeser ke Mbak Uush dan Bunda Yaju. Bisa diceritakan kehebohan saat gabung di Mandaya? Monggo.
8: Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mandaya karena bisa bergabung di mana komunitas ini seperti yang disebutkan sama beliau-beliau berdua. Itu memang beda dengan komunitas yang ada di luar. Karena di sini juga ada semacam apa peraturan yang harus kita patuhi. Dan apabila itu melanggar, itu dengan sukarela kita dikeluarkan. Gitu ya, Bu. Ada yang seperti itu. Terus
5: jangan bilang kejam ya Bu ya.
8: Kejam enggak, tapi memang kita sadis. Harus ini
2: sedikit sadis. Ketegasan ini ya.
8: Iya.
2: Mendisiplinkan.
8: Iya betul. Kemudian. Karena kemudian di dalam Mandaya itu bagi saya pribadi terutama itu banyak manfaatnya. Ya, di sini selain yang kumpul-kumpul gitu, itu kumpulnya ini biasanya berbentuk pelatihan gitu. Terus manfaat dari ini saya masuk di komunitas Mandaya. Awalnya bisa dikatakan nol. Dengan masuknya di Mandaya saya mulai mengerti dan belajar.
2: Dapat misalkan, banyak ilmu ya Bunda Yayu.
8: Sebelumnya tidak punya legalitas. Dengan masuknya di Mandaya alhamdulillah legalitas yang diperlukan untuk saat ini itu sudah insya Allah sudah tercukupi semuanya.
2: Nun Sewu, izin memotong, boleh tahu produknya apa?
8: Saya Mamin.
2: Okay. Ada namanya
8: Dapur 85.
2: Oke. Jangan sungkan, Bunda.
4: Sekalian promo ya, Mbak.
2: Dapur 85.
8: Oke,
2: baik.
5: Mungkin alamat.
2: Di ini
8: alamatnya, IG
2: Instagram
8: IG Yayu.
2: Oh,
8: pakai
2: gitu.
8: Nama Yayu. Iya.
2: Oh, enggak pakai Bunda ya.
8: Cukup Yayu aja. Ya, selain sudah terlengkapi dengan legalitas, terus kita juga banyak belajar, kita banyak relasi, terus kita bisa berkolaborasi dengan teman Mandaya. Ya seperti yang disebutkan, kalau kita produknya ini terus ada konsumen yang menanyakan produk lain, kita bisa ngambil di teman. Dan di sini juga yang masuk di Mandaya itu insya Allah semuanya sebelum masuk produknya itu sudah terini apa?
7: Kurasi.
8: Dikurasi semua sama pendamping. Okay. Itu. Jadi insya Allah kualitas terjamin di Mandaya.
2: Okay. Jangan ragu gitu. Yeah. saling promo berarti nggih Bunda.
8: Iya,
2: misalnya di luar Mandaya ada yang butuh sesuatu, berarti bisa mempromokan
8: punya teman juga.
2: Oke,
8: baik. Kita masing-masing saling menguntungkan.
2: Baik. Gitu. Oke. Geser ke Mbak Uus.
7: Iya. Ya, selamat sore. Terima kasih sebelumnya. Sebelum bergabung di Mandaya belum tahu apa-apa gitu kan ya. Setelah diajak bergabung di Mandaya semakin banyak belajarnya bagaimana cara mengelola bisnis, mengelola usaha, semakin banyak teman-teman, semakin banyak support sistemnya, semakin banyak partnernya, semakin banyak tempat sharingnya, dan punya wadah dalam berkomunitas di Mandaya ada.
2: Sekalian tempat curhat bisa tempat ya curhat. Kan kadang perempuan butuh tempat curhat.
5: Oh iya, betul-betul itu. Okay. Pasti itu.
2: Boleh tahu produknya apa Mbak Uus?
7: Saya owner dari Uswah Cake and Bakery yang ada di Kaliwining.
2: Wah, mantul.
7: Roti abon gulung.
2: Oke, okay. Uswah Cake
7: and Bakery.
2: Oke, okay. Instagramnya?
7: Instagramnya Pawon Uswah.
2: Pawon Uswa, okay. Ya. Cari ya pendengar, pemirsa.
7: Siap.
2: Pawon Uswa, kalau Bunda Yayu cukup
8: dapur
2: 85 ya, gitu. Oke, okay. Baik. Wah, luar biasa berarti begitu gabung di Mandaya banyak sekali kemanfaatan yang didapat. Saya bergeser kembali ke Bunda Susi dan Mbak Zainab. Silakan siapa yang berkenan menjawab dulu. Di era digital saat ini, apa yang harus diprioritaskan oleh para pelaku UMKM?
5: Monggo. Tentu satu mungkin tetap kualitas ya, Ibu ya. Gitu. Terus yang kedua mungkin bahan baku itu masuk kualitas juga. Yang kedua mungkin dengan branding. Saat ini kan namanya digitalisasi tidak bisa kita hindari, tentu tidak bisa kita tolak ya kehadiran digitalisasi itu, sehingga ya mau nggak mau kita harus mengikuti dan keberadaan dari digitalisasi itu sendiri tentu sangat mendukung produk atau program dari Mandaya itu sendiri. Okay. Memang kita juga ada seperti yang disampaikan tadi, ada pelatihan dan sebagainya. Secara to be continue, secara berjenjang, artinya misalkan bulan 1 kita apa programnya, bulan 2 apa, bulan 3 apa, jadi kita 3 bulan itu sudah ada program di awal tahun sudah kita buat, sehingga mungkin dengan seperti itu kita ada guidance atau pattern yang bisa kita jadikan 3 bulan ke depan itu seperti apa.
2: Oke, okay. Mantap nih konsepnya ya. Nah, karena tema kita hari ini kan strategi bertahan, tumbuh, dan berkembang. Saya ke Bunda Susi.
4: Iya.
2: Untuk bisa bertahan, mungkin ada kunci-kunci ya, kunci. Jadi ngejamu kalau gini. Yang dipertahankan di komunitas ini. Oh iya, Mandaya ini ternyata singkatan ya.
4: Iya,
2: singkatan. Mandiri,
4: Jaya, Berjaya.
2: Oh, Mandiri, Jaya, Berjaya.
5: Dari kata kita semuanya memang dari mandiri semuanya. Tidak ada nyun sewu, bukannya kita mendiskreditkan dari manapun ya. Kita dari pembiayaan sendiri dan sebagainya. Kita juga berharap bisa tumbuh dan berjaya dan tetap berdaya pada untuk jangka waktu yang cukup lama nanti.
2: Okay. Bertahan di jalur mandiri gitu.
5: Sebenarnya tidak menutup kemungkinan Bunda untuk kita membuka diri support atau bantuan dari manapun ya. Seperti contohnya ketika kita melakukan ada pelatihan, itu support dari Telkom, itu Kita dapatkan. Terus
2: pihak ketiga boleh gabung gitu ya, iya, masuk di dalam kegiatannya. Iya.
5: Terus juga mungkin dari Pak Korwil, tempat itu kita dapatkan secara free tentunya, karena bagaimanapun juga dengan anggota kita yang keseluruhan di atas 100 ya Bu Susi.
4: Iya.
5: Itu pasti butuh ruangan yang cukup, karena kita ya kantor yang jauh tidak ada memang. Jadi kita berkomunikasi by WA group itu, terus manakala ada pertemuan memang di salah satu pengurus, bila mana itu pertemuan pengurus yang jumlahnya sekitar 11 orang.
2: 11 pengurus utama ini ya.
5: Iya.
2: Oke. Okay. Bunda Susi?
4: Ya. Jadi intinya begini Mbak Eti. Mandaya ini semua pengurusnya berawal dari UMKM gitu ya. Jadi ketika pengurus berasal dari UMKM, mereka menjadi pengurus di komunitas UMKM, pasti akan merasakan bagaimana pahit getirnya gitu ya, manisnya menjadi UMKM, sehingga kita merasa satu hati dengan anggota. Kemudian untuk bertahan, kita memang mandiri nih. Jadi setiap bulan kita memang ada iuran dari anggota. Jadi nanti dari anggota dan balik ke anggota untuk pelatihan dan lain-lain. Nah, dari situlah kita nanti bisa berkembang gitu, dengan upaya yang maksimal. Misalnya nih ada pelatihan, tetapi pelatihnya ada di dalam yang mampu itu, maka kita upayakan untuk kita menggunakan tenaga dan pikiran dari internal gitu.
2: Diupayakan itu dulu ya.
4: Ya, itu dulu.
2: Nah, dari, oleh, dan untuk
4: gitu. Iya, betul.
5: Itu cara untuk mensiasati pembiayaan ya,
4: khususnya. Pembiayaan. Kemudian juga ini mengangkat bagaimana teman-teman yang biasanya tidak biasa jadi mentor menjadi mentor gitu ya. Karena kepercayaan diri itu juga penting ketika kita sudah nyemplung dalam bidang apapun gitu, termasuk di UMKM ini. Kemudian untuk tumbuh, memang kita selalu mengupayakan pelatihan itu untuk tumbuhnya anggota dan berkembang gitu. Misalnya nih tentang pelatihan apa gitu ya, pelatihan yang mereka butuhkan. Jadi kita sharing apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh mayoritas anggota. Tapi kalau satu persatu mungkin kita tidak bisa dikolek dulu gitu ya, supaya kita tahu sebetulnya yang dibutuhkan itu apa. Seperti ini ya Mbak Etik, contohnya nih tentang bank sampah, karena kebetulan saya juga pengurus ketua bank forum bank sampah. Jadi iuran itu saya manfaatkan supaya mereka bisa membayar iuran per bulan itu dari sampah mereka. Gitu. Jadi saya punya program itu di Mandaya namanya Mbak Desi.
2: Singkatannya itu apa?
4: Singkatan itu membayar kas dengan sampah sendiri.
2: Gitu. Mbak Desi bayar kas dengan sampah sendiri
4: gitu. Jadi artinya mereka memang pasti yang UMKM ini punya sampah gitu ya. Sementara juga mereka wajib membayar iuran, sehingga bagaimana sih mereka sampahnya itu selesai tetapi bisa bayar kas juga gitu. Nah, itu yang salah satu yang kita programkan tahun ini, karena memang sampah itu juga darurat, termasuk teman-teman UMKM ini adalah penghasil sampah. Ya. Itu Mbak Eti.
2: Baik, okay. Siap. Saya juga perlu kenalan sama Mbak Desi berarti. Oke, okay. Ke live chat YouTube ini ada akunnya siapa ya, enggak kelihatan saya. Ismi, oh Mbak Ismi, Mbak kayaknya Ismi. Okay. Semangat Mandaya. Oke, okay, semangat Mbak Ismi.
5: Terima kasih Mbak Ismi.
2: Kemudian ada akun Elia Nurul kalau enggak salah, mantap katanya. Anggota mungkin ya?
4: Iya, anggota. Nah,
2: jadi oke, okay. Baik. Saya bergeser lagi ke Bunda Jaju dan Mbak Uus. Kalau dari sudut pandang panjenengan berdua, satu-satu nanti siapa yang menjawab duluan, monggo. Seberapa penting sih komunitas ini bisa mempercepat tumbuhnya usaha panjenengan sebagai pelaku UMKM yang ada di dalam Mandaya? Istilahnya testimoni.
7: Sangat mendukung sekali, sangat penting sekali. Karena tadi yang saya sampaikan itu bahwa dalam sebuah komunitas kita bisa, itu tadi Bu, saling sharing itu tadi, saling bagaimana kita cara kita memasarkan produk-produk kita, bagaimana cara kita menyampaikan apa sih pemasaran bagaimana itu ada di dalam komunitas Mandaya. Ada pelatihannya juga, bagaimana cara kita mengelola keuangannya juga, bagaimana cara kita mengelola timnya juga, itu sudah dilaksanakan di Mandaya gitu, sebagian besar sudah.
2: Nah, gitu. Sebelumnya tapi merasakan jatuh bangun ya?
7: Iya.
4: Pasti.
2: Jawabannya kok melas ya? Iya. Tapi kemudian bisa bertahan,
7: bertahan
2: dan berkembang. Iya,
7: berkembang. Okay. Berkat dari teman-teman di Mandaya.
2: Luar biasa.
7: Supportnya luar biasa.
2: Nanti mesti dibikin yel-yelnya ya, Bunda Susi. Mandaya mandiri jaya berdaya.
7: Gitu. Selain support di Mandaya itu juga ada pendampingan dari para pengurus gitu ya. Jadi waktu itu saya memang belum tahu apa-apa. Jadi Mbak Ismi itu kan kebetulan waktu itu masih dinas koperasi. Jadi kita dikunjungi bagaimana progres kita, bagaimana apa sih usaha yang sudah kita jalankan itu progresnya seperti apa.
2: Andilnya besar ya pendampingan seperti ini?
7: Besar sekali.
2: Oke. Mantul. Makasih Mbak Ismi. Oke, Bunda Yayu, ada cerita yang berbeda?
8: Insya Allah hampir sama. Memang, ya, sangat komunitas itu memang sangat-sangat penting, terutama bagi saya ya. Terus tadi yang saya sebutkan bahwa di Mandaya itu lengkap. Ada peraturan, terus ada.
2: Saya pikir mau bilang lengkap, ada produk ini, ternyata enggak. Ada peraturan, ada punishment, gitu, ada sanksi.
8: Di sini kan saya mulai itu banyak manfaat. Misalkan ada pelatihan untuk branding, terus dapat juga fasilitas foto produk, fasilitas untuk kemasan juga. Sampai dengan masalah persampahan gitu nggih. Itu apa ya? Untuk perkembangan ininya mulai dari saya masih sendiri tidak ikut Mandaya. Gabung dengan komunitas, terus saya masuk dengan komunitas Mandaya, alhamdulillah untuk terutama untuk omset memang banyak alhamdulillah
4: naik meningkat
8: kan, ya.
2: Alhamdulillah.
8: Terus banyak relasi juga. Terus di sini semakin kesini produk saya berkembang, nggak cuma waktu awal itu kan cuma cookies. Setelah itu setelah masuk banyak support juga dari Bu Ismi, saya juga sempat curhat juga. Kalau cookies itu kan hanya momen tertentu. Itu saya pinginnya kan sudah nggak kerja kantoran gitu ya, Bu ya. Pinginnya yang bisa tiap hari ada. Gitu. Terus di situ saya berkembang, pertama juga ada puding, apa setelah itu ada puding, ada tape, terus sekarang ada kue basah segala macam. Kalau tidak salah yang sudah ada halalnya itu kurang lebih 20 macam produk.
2: Ya ampun, gitu. Banyak itu Bunda. 20 jenis ya,
8: 20 jenis. Setelah masuk di Mandaya banyak sekali manfaatnya. Jadi bagi saya itu memang sangat-sangat membantu untuk kemajuan bisnis kedepannya.
2: Baik. Masih ada kesempatan ya untuk yang gabung ke Mandaya gitu atau sudah tertutup?
5: Pada dasarnya tidak ada ketentuan tertutup, tidak ada. Cuman harus taat aturan itu aja.
2: Okay,
5: supaya kesemuanya nyaman dan tidak ada pergesekan antara anggota yang satu dengan yang lainnya.
2: Antara anggota dengan pengurus, biasanya begitu ya.
5: Iya, karena tidak menutup kemungkinan itu benda. Jadi namanya kita kadang-kadang pikiran itu tidak sama dengan
8: banyak kepala.
5: Banyak kepala sehingga satu dengan yang lain mungkin beda pemahaman sehingga timbul apa itu persepsi yang berbeda tadi.
2: Saya bisa bayangkan, apalagi ketemunya ini di grup WA ya, kan terkadang grup WA itu beda dengan saat kita ngobrol kan,
4: benar.
2: Bahasa ngobrol dengan bahasa tulis kadang beda. kita menulis biasa-biasa saja, mungkin yang baca terasa ini kok medenteng ya. Padahal nulisnya biasa.
4: Tapi tidak Mbak Eti, bisa ya, dilihat ya, dengan emotnya.
2: Oh, tergantung emot ya.
4: Iya, penting okay, itu emot.
7: Ya. Itu tulisannya, Bu.
5: Baik. Itu salah satu fungsi salah satu fungsi kita ketemu secara offline itu sehingga ketika ketemu ya sudah selesai.
2: Betul betul. Kalau di WA, di WA saja, ini tantangannya kan berat gitu ya Mbak Zainab ya. Baik, kita mesti jeda sejenak. Tapi, oh ada lagi nih dari akun Namera Sofi. Salam buat Mbak Desi. Waduh.
4: Kemana itu Mbak Desi?
2: Jadinya yang terkenal Mbak Desi. Keren Mandaya katanya. Kemudian ada akun siapa nih, Adila Bakery. Mandaya luar biasa. Oh baik. Jeda sejenak guys. Sebentar lagi kita lanjut obrolannya. Tetap bersama kami dalam UMKM Bicara.
9: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
10: Terima kasih guys sudah belanja.
9: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
11: Tas gonta-ganti terus.
12: Wow.
11: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
13: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
11: Wow. Ah, yang bener kamu.
13: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini di dalam studio yang dingin. Masih bersama ibu-ibu dari Mandaya. Jadi sebuah komunitas yang mandiri, jaya dan berdaya. Wah, mantul. Ngomong-ngomong soal pemasaran, saya ke Bunda Susi dan Mbak Zainab. Bagaimana upaya teman-teman di Mandaya, terutama para pengurusnya nih, untuk bisa meminimalisir terjadinya penipuan misalnya? Sekarang kan belanja serba online gitu ya. Gimana?
5: Monggo Bu Zainab.
6: Oke. Di komunitas Mandaya ini kita ada pelatihan kayak TikTok, Instagram itu, dan rata-rata teman-teman sudah memiliki akun ya untuk itu, sehingga kita juga memberdayakan pihak ketiga itu ya untuk mengurangi unsur-unsur penipuan itu. Memang tidak menutup kemungkinan, walaupun promo di Instagram atau di TikTok atau di Facebook itu kadang-kadang kita juga menemukan pelaku-pelaku yang nakal ya, yang atau pembeli yang nakal itu, sehingga katanya mau belanja dan sebagainya, ternyata
4: tipu-tipu
6: gitu ya.
4: Nah, ini sempat pernah ada cerita nggak di Mandaya?
6: Sampai detik ini belum. Cuman teman-teman, mungkin memang satu jangkauan masih relatif di Jember ya, sama sekitarnya Tapal Kuda ini belum merambah ke wilayah yang lebih luas. Tentunya itu satu. Yang kedua, kita mendorong untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak yang untuk pembayarannya itu istilahnya Bu Susi?
5: Kayak kita ngan kris gitu ya.
4: Kris ya. Sekarang kan kris, semua serba gitu ya. Okay. Serba pakai kris. Ini sudah dapat semacam pelatihan kemudian pendampingan teman-teman di Mandaya?
6: Ada, ya, sudah ada.
4: Mantul.
5: Okay. Jadi intinya Mbak Eti, sebetulnya kita belajarnya itu sambil berjalan ya Mbak Eti ya. Jadi intinya teman-teman itu kalau ada misalnya nih, saya kok terima japri kayak gini ya. Teman-teman harus waspada ya ketika terima chat seperti ini gitu ya. Jadi itu kita belajar bareng ketika ada salah satu dari anggota ataupun pengurus gitu ya, yang dapat japri yang mencurigakan misalnya by WA ataupun dari TikTok dan lain-lain, sehingga itu menjadi pembelajaran bersama gitu. Ya ada sih yang sudah mepet-mepet mau kena gitu ya, untungnya ada
6: saling mengingatkan
4: jangan diklik itu
5: ya, kalau misalnya ini mau menjual gitu ya, kemudian ada tanda-tanda mau ketipu nih. Nah nanti pasti kayak Bu Zainab ini sudah banyak pengalaman nih, sudah nangani beberapa kasus penipuan dan lain-lain. Jadi kita bisa clear di sana gitu. Mm-hmm. Oh ya sudah, berarti kita harus waspada dengan yang seperti ini gitu Mbak Eti.
4: Oke, baik. Okay. Pertanyaan berikutnya, kan sudah ada pendampingan, kemudian produk-produk sudah bisa dijual dengan kemasan yang bagus begitu ya. Bagaimana menjaga kualitas produk? Khawatirnya di awal-awalnya itu bagus, kemudian tambah kesini agak menurun. Saya bergeser ke Bunda Zaju sama Mbak Urus. Bagaimana menjaga kualitas produknya? Monggo.
7: Terima kasih. Untuk menjaga produk, memang dari awal kita sudah punya prinsip kita jual barang bukan untuk hari ini aja, okay, tapi berkelanjutan dan semakin banyak peminat gitu. Mm-mm. Jadi di sini saya memang sudah ada standar bahan-bahan apa yang harus saya pakai,
4: yeah,
7: dan itu tetap saya lakukan baik itu mau laris atau enggak, tapi itu tetap, yeah, karena itu sudah standar dari saya sendiri. Terus kalau model sekarang kan barang seperti itu ya Bu, ya, naik enggak karu-karuan gitu, tapi
4: harga maksudnya ya,
7: iya, harganya ini apa, dari awal saya memang sudah buat simulasi harga. Itu saya buat saya ngambil harga itu hitungannya bukan harga grosir besar pengambilan, tapi yang eceran. Karena di sini prinsip saya untuk menjaga harga yang tidak stabil, gitu. Jadi selain tadi itu mutu yang sudah saya tentukan, terus mereknya juga sudah saya tentukan. Di sini saya hitung berapa nanti outputnya berapa, itu kan ketemu berapa per bisnisnya. Lah di situ saya menaikkan untuk profitnya itu sekian persen. Terus di sisi barang yang lainnya mungkin ada yang agak tinggi, ada pendek. Ini untuk saling apa?
6: Saling tutup ya. Iya, tutup ya.
7: Di saat
4: berarti pinter-pinternya ini ya strateginya.
7: di saat
6: seperti itu,
7: saat harga ada yang naik, itu naiknya berapa? Itu saya ini, itu saya bagi berapa outputnya tadi. Lah kalau itu masih mencakup sudah masuk di harga yang sudah saya tambah dengan profit, itu masih masuk, itu tetap harganya saya tetapkan. Tapi kalau ini nggak nutut, ya saya naikkan atau gramasinya saya turunkan. Tapi kualitas tetap.
4: Iya.
7: Itu untuk menjaga ini agar selalu stabil dengan mutu yang sudah ada,
4: iya, dan kualitas terjamin.
7: Kualitas
4: lah ya,
7: terjamin.
4: Dan khawatirnya juga ada juga Bunda yang apa tetap menjaga harga, tapi agar harganya tidak naik, tapi dirubah, kemudian kualitasnya dikurangi dikit. Nah ini
6: resikonya besar itu.
7: Saya tidak,
4: tidak.
7: Kalau iya, saya kan masih hubungan dengan pelanggan, jadi apa ya, paling enggak say hello, terus minta review gimana dengan ini, itu kan kok ini semakin ya banyak peminatnya. Oh berarti masih saya masih stabil untuk ininya, memang bahannya saya tetap gitu, enggak ada perubahan. Cuma saya kalau ada kenaikan saya infokan, tapi enggak terlalu jauh, pokoknya masih bisa mencukupi yang sudah saya perhitungkan dari awal.
4: Iya, iya,
7: gitu.
4: Karena memang mau tidak mau sekarang kita melihat harga-harga luar biasa ya.
5: Iya,
4: iya.
5: Bunda dan itu, Susi, monggo. Dan itu anu Mbak Eti, berkaitan dengan yang dijelaskan Bu Uswatin ya. Jadi memang ada pelatihannya tuh, kita menentukan harga gitu ya. Kemudian ada pelatihan laporan keuangan dari bulan per bulan gitu ya. Jadi kita memang, oh biasanya teman-teman UMKM ini kan tidak punya dompet yang beda-beda nih. Jadi dompet belanja sama dompet jualan nih
6: jadi satu.
5: Jadi satu. Akhirnya nanti
4: rata-rata gitu.
5: Kacau. Nanti lama-lama nih kepake nih. Akhirnya modal nggak ada gitu ya. Nah itu yang terus-menerus kita tekankan bahwasanya ketika kamu punya usaha ya sudah harus dibedakan antara dompet belanja yang sehari-hari dan dompet yang keluar usaha, masuk untuk usaha gitu. Nah itulah mengapa mereka harus memperhitungkan. Kadang-kadang teman-teman ini tetap aja dengan harga lama, eh tiba-tiba modalnya habis.
4: Nah
5: iya, karena mereka tidak memperhitungkan. Nah itu yang di Mandaya terus-menerus dibuat pelatihan bagaimana sih kita itu bertahan dengan kenaikan harga bahan baku. Begitu Mbak Eti.
4: Jadi ada pelatihan manajemen gitu,
5: manajemen
4: keuangan.
5: Iya.
4: Oke. untuk para pelaku UMKM pemula, baik yang sudah bergabung, mungkin baru bergabung di Mandaya, atau yang belum bergabung, saya ke Mbak Zainab, ada pesan paling penting untuk mereka lakukan di era sekarang terutama?
6: Yang satu, tetap istiqomah ya, dengan niatnya UMKM tadi, berusaha tadi. Yang kedua, jaga kualitas tentunya. Yang ketiga, kejujuran. Dalam arti apapun, mungkin pada diri kita sendiri, seperti yang di

0: FB, IG itu sehingga lebih kekinian tentunya, lebih dikenal banyak masyarakat. Terus juga tidak ketinggalan tentunya. Yeah. Terus kita juga melek aturan ya, melek aturan itu dalam arti ya segalanya ya kayak tadi yang saya sampaikan mungkin mengenai legalitas dan sebagainya kita perhatikan. Terus juga kadang-kadang kalau yang sudah ekspor mungkin sudah eman-eman aku daripada nanti terjerumus, mungkin lebih baik mengikuti aturan saja. Yeah. Sementara yang baru jangan pernah takut untuk mencoba itu karena jatuh bangun itu sudah biasa.
1: Baik, saya ke DUUS boleh? Belum sempat ngomong.
2: Maafkan.
1: Iya, nggak apa-apa. Maafkan juga, studio dingin sekali ya.
2: Tiba-tiba ini.
1: Iya, ada yang ingin disampaikan ini kaitannya dengan Mandaya mungkin, mumpung kita mengudara.
2: Untuk Mandaya. Semakin solid, semakin banyak menebar manfaat untuk banyak orang. Sudah itu saja.
1: Semoga makin sukses.
2: Semakin sukses. Amin. Makin jaya berdaya.
1: Iya, Bunda Yayu juga. Bunda Susi, ada yang belum tersampaikan Bunda untuk Mandaya ke depan? Mungkin ada yang diwujudkan nanti apa gitu.
3: Saya memang secara pribadi saya kepingin bahwasanya komunitas ini tidak hanya bermanfaat bagi beberapa orang yang menjadi anggotanya gitu ya, tetapi bermanfaat lebih luas lagi. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa pengurus bahwasanya alangkah baiknya kalau uang kas yang kita kumpulkan hanya 10.000 per bulan itu tetapi bermanfaat tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi kita sepil sebagian untuk membantu putra-putri pelaku UMKM yang mungkin membutuhkan. Misalnya menjadi gerakan nasional orang tua asuh. Misalnya kita nanti akan mengevaluasi kemudian mendata putra-putri siapa sih yang sebetulnya masih kurang dalam hal pendidikan, mungkin kita bantu dalam bentuk sepatu atau lain-lain gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya di antara semua putra-putri UMKM yang ada di dalam Mandaya sudah cukup, maka kita akan keluar untuk membagikan itu. Gitu Mbak Etik. Jadi kita sebisa mungkin supaya perluasan manfaat ini bisa dilakukan. Nah, kemarin sudah mencoba ini Mbak Etik. Dari bidang yang saya tekuni yaitu tentang sampah, mereka sudah saya berikan pelatihan tentang ekoenzim. Ketika panen maka itu akan diolah menjadi sabun cuci piring, sabun cuci baju. Itu artinya kita semakin bermanfaat bagi bumi, sehingga kita menyelamatkan sampah-sampah kita untuk semakin berguna dengan manfaat yang lebih luas juga. Gitu,
1: amin, amin. Terima kasih Bunda Susiati sudah berbagi bersama kami. Kemudian Mbak Siti Zainab Esa juga matur nuwun sangat.
0: Sami-sami.
1: Bunda Jaju juga. Bunda Rusdia Rahayu di apa namanya tadi?
4: Dapur
1: 85. Dapur 85 pendengar dan pemirsa. Kemudian Mbak Uus, Mbak Siti Uswatun Hasanah di Pawon Uswah. Oke. Terima kasih sudah berbagi dengan kami hari ini. Semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Makin semangat, makin sukses.
2: Amin.
1: Itu. Mandaya betul-betul jaya gitu ya.
0: Amin. Dan berdaya.
1: Dan berdaya.
0: Jangan lupa itu sih.
1: Ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi UMKM bicara hari ini. Kita sudah gali inspirasi, gali pengalaman mereka bagaimana menemukan strategi nyata agar UMKM tidak hanya mampu melewati berbagai tantangan tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan. Sampai jumpa.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update

0: kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya
1: melalui Bandar Internasional Juanda. Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Inilah info prima selengkapnya, Senin 8 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Informasi yang pertama, Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Juanda. Januar Fahmi melaporkan.
3: Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis etumetat melalui Bandara Internasional Juanda. Penangkapan bermula dari informasi petugas Bea Cukai yang mencurigai seorang penumpang berinisial LHH saat tiba di Terminal 2 Kedatangan Internasional. Kapolresta Sidoarjo, Komis Pol Christian Tobing menegaskan, pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memutus jaringan narkoba lintas negara. Polisi juga memburu seorang pengendali berinisial Hendri yang disebut para tersangka sebagai pihak yang memerintahkan pengiriman narkotika.
4: Kemudian dari asis penangkapan di sisa berarti ada satu bungkus teknisnya di sisa satu berbeda 1 kilogram. Kemudian satu bungkus adalah koin, ada ATM, ada HP, dia lihat ada satu unit di pusat kota kerja untuk bawa barangnya, ada satu unit di pusat kota untuk masalah transaksi.
3: Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan bersama, cairan yang dibawa tersangka terbukti mengandung narkotika golongan 2. Barang bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi Satres Narkoba untuk melakukan pengembangan. Pengembangan dilakukan hingga Jakarta dan membuahkan hasil dengan ditangkapnya warga negara Malaysia lainnya berinisial MR di sebuah hotel dan dekat bandara. Polisi menduga kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, yakni sebagai kurir dan penerima barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Berikut laporan Agustin Irdiani.
5: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya hari ini mengatakan, usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
6: Kenapa kita bentuk itu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lalikan sampai saat ini belum untuk teman-teman.
5: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Rafat, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
7: Pembatasan yang mereka mengharapkan agar Surabaya memiliki peraturan daerah khusus mengatur tentang kita disabilitas dan tentu kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi di Papua ini dengan sesegera mungkin.
5: Ya, Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi yang tersebar di sejumlah daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irian melaporkan.
1: Hadirnya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas diharapkan mampu mengemban berbagai kewajiban untuk melindungi anak dari bahaya media sosial. Faiz Putra melaporkan.
8: Dengan hadirnya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas diharapkan mampu mengemban berbagai kewajiban untuk melindungi anak dari bahaya media sosial. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Medio Desi Lustarini saat diwawancara RRI usai sosialisasi PP Tunas di Surabaya beberapa waktu lalu. Medio Desi mengatakan ada 7 aspek risiko yang diadopsi dari pendekatan global safety by design, diantaranya menjaga anak di bawah 13 tahun dari resiko interaksi kontak dengan orang asing, konten berbahaya, eksploitasi komersial, privasi, adiksi, perilaku, serta dampak psikologis bagi anak. Yang menambahkan pada regulasi ini, penyedia layanan digital seperti media sosial dan game online wajib menyediakan fitur seperti verifikasi orang tua yang akurat, kontrol orang tua, serta mekanisme pelaporan yang responsif.
9: Jadi mereka harus menerapkan safety by design. Keamanan atas perancangan itu dimulai dari awal. Jadi ketika mereka menerapkan safety by design, basis yang harus dimulai adalah 7 aspek risiko. Pertama risiko kontak, kemudian risiko konten, risiko konsumen atau eksploitasi anak sebagai konsumen, risiko keamanan data pribadi anak, risiko ketergantungan dan risiko kesehatan fisik dan psikologis. Nah, ini yang harus dilakukan.
8: Selain 7 aspek risiko tersebut, fokus dari implementasi aturan PP Tunas yakni mengantisipasi dampak secara fisiologis bagi anak seperti kesehatan mata, rusaknya postur tubuh, dan kemungkinan kerusakan biologis lainnya akibat kecanduan bermain gadget. Harapannya, langkah tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun perlu adanya dukungan dari seluruh pihak, terutama orang tua dan guru di sekolah, untuk bersama-sama menjaga generasi muda agar bisa lebih bijak dalam pemanfaatan teknologi digital. Faiz Putra melaporkan.
1: Lonjakan kurs dolar Amerika Serikat menciptakan efek domino sistemik yang menekan pengusaha besi dan baja di Kabupaten Lamongan untuk penuhi pasokan nasional. Farin Regi melaporkan.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka 18.000 rupiah per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti besi dan baja. Muhammad Zaki, Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengatakan sebagian besar kebutuhan baja nasional masih dipenuhi melalui impor dengan pasokan berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk didatangkan dari Tiongkok, transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar Amerika sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap kenaikan nilai dolar secara langsung meningkatkan biaya pengadaan barang. Salah satu yang paling berdampak adalah produk koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Harga koil yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp18.000 per kilogram.
11: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
12: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
11: Dari penjualan pasti, Mas, soalnya daya apa ini, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja, Mas, jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik lah, Mas.
10: Zaki berharap permintaan pasar tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah tekanan nilai tukar dan potensi inflasi. Farin Reki melaporkan.
1: Menjelang kelulusan, puluhan siswa Dharma Wanita 1 Pare, Kabupaten Kediri, mengikuti pelatihan public speaking. Ane Kusuma melaporkan.
13: Menjelang kelulusan dan persiapan memasuki dunia perguruan tinggi maupun dunia kerja, puluhan siswa kelas 12 SMA Dharma Wanita Satu Pari mengikuti pelatihan public speaking yang difasilitasi oleh RRI Kediri pada hari ini. Kegiatan yang diikuti sekitar 60 siswa tersebut bertujuan membekali peserta dengan keterampilan komunikasi serta meningkatkan rasa percaya diri sebagai bekal menghadapi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Guru Bimbingan dan Konseling SMA Dharma Wanita Satu Pari, Afid Ahmad Maulidi, kepada RRI menjelaskan bahwa pelatihan public speaking dipilih karena kemampuan komunikasi menjadi salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan oleh para siswa setelah lulus sekolah.
14: Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya sangat berterima kasih kepada tim RRI yang sudah memberikan materi yang luar biasa terkait public speaking. Saya rasa ini juga menjadi bekal anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi nanti. Jadi terkait public speaking ini memang diperlukan sekali, baik itu nanti bagaimana mereka bisa mempresentasikan depan kelas atau nanti mungkin mereka bisa menjadi seorang pemateri atau narasumber di seminar-seminar.
13: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, turut mengapresiasi antusiasme para siswa selama mengikuti pelatihan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara RRI Kediri dan juga SMA Dharma Wanita Satu Pari dalam mendukung pengembangan kompetensi para generasi muda.
15: Semoga kerjasama ini bisa membantu adik-adik ya, terutama dalam hal public speaking untuk bekal di kuliah nanti. Dan harapannya semoga kerjasama ini terus berlangsung untuk generasi dari SMK Dharma Wanita selanjutnya.
13: Salah satu peserta, Esther Indah Kristanto, Gita Hapsari, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari pelatihan public speaking tersebut.
16: Tanggapan saya, kegiatan ini tuh cukup bagus buat kita yang mau lulus. Dan saya harusnya itu setiap kelas 12 yang mau lulus itu harusnya ada seminar yang kayak gini. Karena menurut saya, seminar kayak ini itu cukup membekali kita lah, buat nanti kita buat bekerja atau buat kuliah. Jadi, Dilanjutkan terus, terima kasih.
13: Melalui pelatihan ini, SMA Dharma Wanita Satu Pare berharap para siswa tidak hanya memiliki kesiapan akademik setelah lulus, tetapi juga dibekali keterampilan komunikasi yang mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang pengembangan diri, serta mendukung keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan dan juga karir di masa mendatang. Arno Kusuma melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Mada, silakan.
17: Ya baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan pembukaan rangkaian Gerbek Suro 2026 sekaligus penanda dimulainya Festival Reok Remaja dan Festival Nasional Reok Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
18: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony menandai dimulainya rangkaian Gerbek Suro 2026 Sabtu malam 6 Juni 2026. Acara tersebut juga sekaligus menjadi penanda dimulainya Festival Nasional Reok Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reok Remaja ke-22. Event tersebut menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung gelaran FNRP seiring kesenian Reok ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB, sekaligus Ponorogo masuk dalam kota kreatif jejaring UNESCO.
19: Alhamdulillah tadi kita ada dari Jepang, ada dari Amerika, terus ada dari Korea. Nah, apalagi Opa nih, Opa kemarin tuh udah kepingin invest di Ponorogo gitu. Makanya dia pengen melihat acara hari ini dan kaget sekali ternyata kok acaranya bisa sebesar ini gitu. Makanya tadi dia sampai kaget-kaget.
18: Pengunjung dari Jakarta, Suryo Saputro mengaku baru pertama kali menyaksikan Reok secara langsung di Ponorogo. Ia pun kagum melihat kemeriahan Gerbek Suro tersebut.
20: City Festival yang menurut saya cukup root ke tradisi lokal gitu. Pertama kali kan kayak gitu. Saya pikir tradisional Reok-Reok gitu, ternyata amazing. Keren.
18: Seperti diketahui, Pemka Ponorogo telah menyiapkan 29 set event atau rangkaian kegiatan dalam acara Grebek Suro 2026. Di antaranya, Festival Reok Remaja dimulai 7 hingga 10 Juni, disambung Festival Nasional Reok Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni. Berikutnya, Kira Pusaka, Jamasan Pusaka, dan Pawai Lintas Sejarah. Ziarah Makam, Pameran Grebek Bonsai, Laku Tirakatan dan Larungan di Telaga Ngebel, hingga Ponorogo Adventure Trail. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
17: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
0: Ya, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, Universitas Jember bersama Badan Keahlian DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
21: Universitas Jember menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang Bermakna dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Gedung Sucarwo. Seminar ini menjadi wadah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan dalam proses penyusunan regulasi. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan fondasi penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
22: Tentu kita semua tahu bahwa demokrasi itu yang sehat tidak hanya diukur dari persentase partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kan gitu kan, tapi juga diukur dari seberapa banyak ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
21: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan apresiasi terhadap potensi yang dimiliki Universitas Jember. Sekitar 25 akademisi dari berbagai fakultas di Universitas Jember terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang, hingga berbagai tugas legislasi lainnya.
23: 20-25 orang dari Universitas Jember, tidak hanya di Fakultas Hukum, yang itu terlibat di dalam perumusan, penyusunan NA dan RUU maupun tugas-tugas lain, dukungan keahlian lain yang ada di Badan Keahlian.
21: Dukungan terhadap penguatan pasar tradisional juga disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Ia menegaskan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang terbukti mampu menopang ketahanan ekonomi nasional melalui tingginya permintaan domestik. Sebagai bentuk keperpihakan kepada sektor informal, pemerintah Kabupaten Jember telah menghapus retribusi pasar sejak tahun 2025.
24: Pemerintah Kabupaten Jember punya komitmen yang jelas. Ketika menjabat pertama sebagai bupati, yang saya lakukan sebelum kami masuk ke pendopo adalah menandatangani usulan untuk menurunkan pajak terhadap para pedagang tradisional atau retribusi pasar.
21: Melalui seminar nasional ini, seluruh pihak berharap lahirnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi pasar tradisional. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Dia Laras. Dia, silakan.
25: Ya, terima kasih Eti. Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
26: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut AD, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang yang mendukung keberadaan sungai.
27: Ya, kita kembali ke aturan-aturan normatif yang ada. Jadi bukan karena kira terus dibikin, bukan aturannya. Kalau dari aturan dasarnya ke tata ruangan, ya kita punya aturan tata ruang perda RT RW nomor 6/2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas tanah air ya, tanah air. Wah, syarat-syarat itu. Yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan.
26: Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, Aturan Teknis Kementerian PUPR, serta Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini pemerintah Kota Malang juga belum mengetahui secara pasti yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pemilik bangunan bisa terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Refka. Silakan Refka.
3: Terima kasih dia. Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
4: Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji harus menjaga kesehatan dan memperhatikan ketentuan barang bawaan.
5: Jadi yang terpertama tetap kesehatan menjadi hal yang utama. Kemudian barang bawaan harus sesuai dengan ketentuan, tas besar 32 kilo, tas koper 7 kilo, dan maksimal uang 100 juta.
4: Halim juga mengingatkan bahwa jemaah haji tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi, sebab jemaah haji akan menerima air zam-zam seberat 5 liter setelah tiba di tanah air. Adapun jadwal pemulangan para jemaah haji Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter akan dilakukan 2 tahap. Yakni kloter 73 dan 74 akan diberangkatkan dari Madinah ke Bandara Juanda pada 19 Juni. Kemudian untuk kloter 75 dan 76 pada 20 Juni.
3: Sekian berita dari RRI Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
1: Terima kasih, Rafka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Informasi yang pertama, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Farida Husnia melaporkan.
6: Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, M. As'adul Anam mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Sementara jemaah haji yang masih tertunda pemulangannya ke Indonesia ada 6 jiwa. M. As'adul Anam mengungkapkan 6 jemaah haji Debarkasi Surabaya ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit.
7: Yang meninggal di Arab Saudi ada 6, dari 2 orang, yang satu meninggal, yang satu sudah ikut kloter 20. Yang enam masih di sana.
8: Itu mayoritas apa, Pak?
7: Mayoritas sakit, mereka memang sedang ditangani kesehatannya di Arab Saudi seperti itu.
6: Sementara itu, Dokter Kloter 29, Dr. Ririn Puji Rahayu menanggapi jemaah haji domisili Kabupaten Tuban yang tertunda pemulangannya karena komplikasi.
9: Ya, sebagian besar memang sejak awal kita dari data manifest, kita memberikan penanganan yang lebih konsen ya kepada jemaah risiko tinggi, baik pada lansia dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Karena dua penyakit tidak menular ini menjadi suatu induk dari penyakit yang lain begitu ya, atau bisa berkomplikasi dengan penyakit yang lain tak kalah tidak terkendali dengan baik. Dan yang menjadi penyakit tidak menular yang sering terjadi dan menjadi parah itu adalah penyakit-penyakit jantung dan paru-paru. Seperti itu. Ketika hipertensi tidak terkendali, komplikasi bisa ke jantung. Diabetes tidak terkendali, komplikasi juga bisa ke jantung.
6: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit Tanah Suci mayoritas lansia. penyakit dominan di antara mereka seperti jantung dan paru-paru. Farida Husnia melaporkan.
1: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah tiba, disambut tangis haru keluarga. Witra Adila melaporkan.
10: Suasana haru dan penuh sukacita menyelimuti kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban. Kedatangan para jemaah ini disambut langsung oleh keluarga yang sudah menunggu sejak pagi di titik penjemputan. Tidak sedikit keluarga yang tidak kuasa menahan air mata saat memeluk sanak saudara mereka yang baru saja kembali dari perjalanan yang panjang, yaitu beribadah di Tanah Suci. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, hadir langsung memantau proses kepulangan jemaah, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian ibadah haji tahun 2026. Yang memastikan bahwa seluruh jemaah dari kloter 26 sampai 29 yang kembali ini berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Sementara kepulangan jemaah haji kloter 30 akan tiba di Tuban saat tengah malam nanti.
11: Alhamdulillah, kita bersyukur bersama jemaah haji Kabupaten Tuban saat ini sudah pulang ke tanah air dan ke rumah masing-masing. Dari sekian jemaah haji Kabupaten Tuban, 1645 jemaah haji Kabupaten Tuban kemarin, alhamdulillah semuanya sehat dan zero meninggal. Itu sebenarnya prestasi yang luar biasa untuk Kabupaten Tuban. Kloter berikutnya nanti malam jam 7 malam mendarat di masuk di asrama haji, dan kemungkinan estimasi 3 jam kemudian sudah tiba di Tuban.
10: Salah satu keluarga jemaah haji, Haris, masyarakat Montong, mengucapkan bahagia yang tidak terhingga saat melihat kedua orang tuanya tiba di Kabupaten Tuban.
12: Alhamdulillah, mbak saya keduanya di Paribas dikasih kesehatan kembali ke tanah air dengan selamat. Insya Allah semoga menjadi haji yang mabrur dan dapat berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami keluarga di rumah sekarang sedang menunggu kedatangan.
10: Namun diketahui dari jumlah keseluruhan jemaah haji Tuban, 4 diantaranya masih tertinggal di Tanah Suci karena sakit. Untuk kepulangan selanjutnya akan diikutkan dengan jemaah dari daerah lain. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, dan keluarga jemaah haji. Ulfa Larasati melaporkan.
13: Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah disambut keluarga dan Bupati Madiun beserta jajarannya. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur karena jemaah haji Kabupaten Madiun tahun ini dapat kembali dalam keadaan selamat. Ia juga berharap para jemaah haji memperoleh predikat haji mabrur.
14: Alhamdulillah, ini kita wajib syukur jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat. Kita alhamdulillah ada beberapa hal, pengalaman yang luar biasa, dan insya Allah ini akan menjadikan para haji ini menjadi haji yang mabrur.
15: Amin.
13: Hari juga meminta para jemaah turut mendoakan Kabupaten Madiun agar menjadi daerah yang guyub rukun, bersih, sehat, dan sejahtera. Lebih lanjut, ia turut mengapresiasi petugas dan panitia haji yang secara rutin melaporkan kondisi jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk ketika ada jemaah yang sakit. Hari pun berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dari total jemaah yang tiba, sebanyak 374 orang berasal dari kloter 24 dan 77 orang dari kloter 25. Bisri menyebut masih terdapat 5 jemaah yang dijadwalkan pulang pada kloter berikutnya, yakni pada kloter 50 dan 84.
16: Nah, nanti kloter yang setelahnya ini ada di kloter 50, ada 4 orang, yang satu itu di kloter 84 itu 1 orang. Ya nanti kalau sudah waktunya jadwalnya kepulangan, kita kapan kita pantau juga apa ada perubahan. Nah, kita langsung menuju ke AHES, ke debarkasi untuk menjemput beliau.
13: Bisri menyampaikan terdapat 2 jemaah dari kloter 24 dan 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kondisi kedua jemaah tersebut sempat menurun selama menjalankan ibadah haji dan sempat mendapatkan penanganan medis saat berada di Arab Saudi. Bisri menegaskan pihaknya tetap memantau perkembangan kondisi kedua jemaah tersebut dan berharap mereka segera pulih serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Penyambutan jemaah haji di Pendopo Ronggo Jumeno ditutup dengan suasana haru ketika para jemaah kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Gelombang pertama jemaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 telah tiba dan disambut oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
15: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20 terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji, yaitu atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
17: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20 ini sebanyak 160 jemaah.
18: Untuk asal Magetan apakah ada yang meninggal juga?
17: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jemaah haji ini mudah-mudahan khususnya jemaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter. Terdapat satu jemaah lansia kloter 20 yang sempat mendapat penanganan medis setibanya di tanah air. Jemaah tersebut atas nama Sirom, usia 85 tahun, asal Kecamatan Lembean. Haji Sirom sempat masuk di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan.
19: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Saidiman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
18: Apakah salah satunya faktor cuaca yang mungkin cukup ekstrim juga di tanah suci
19: ini? Iya, kebetulan Mbak Sirom ini adalah panggilan jemaah lansia, kemudian ada gangguan pernafasan dan tadi diobservasi di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
15: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Selanjutnya kloter 41 pada 12 Juni serta kloter 62 dan 63 pada 18 Juni. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang gak terasa ya sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tepatnya sekarang pukul 16 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Ketika matahari mulai condong ke barat dan aktivitas perlahan memasuki penghujung hari, semoga langkah dan ikhtiar kita bersama hari ini membawa manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga.

Day. Peringatan yang mengingatkan kita bahwa laut bukan sekedar hamparan air, tapi sumber kehidupan. Terus apalagi jalur perdagangan, kemudian penyangga iklim, sekaligus juga warisan yang harus kita jaga bersama. Bagi masyarakat Jember khususnya, Lumajang juga, Banyuwangi juga, atau Situbondo yang memiliki garis pantai membentang. Pesan semacam ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya enggak sih? Maka pada momentum keren hari ini, 8 Juni, Hari Laut Sedunia, kami ajak Anda untuk sedikit merenung bahwa keberlanjutan lingkungan bisa kita mulai dari tindakan sederhana. Ada persoalan besar yang menghadang kita saat ini terkait dengan sampah. Bukan hanya di daratan, di lautan juga sampah sudah luar biasa. Maka mengurangi sampah plastik ya, kemudian mengubah kebiasaan kita tidak buang sampah ke sungai karena nanti akhirnya juga sampai ke laut. Terus berbagai upaya kecil bisa kita lakukan untuk ambil bagian dalam pelestarian. Termasuk untuk Anda yang tinggal di kawasan pesisir, bisa ambil bagian dalam pelestarian pesisir. Ini bentuk kontribusi nyata yang bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan di daratan, pada akhirnya nanti akan bermuara ke laut. Itu satu hal sederhana yang bisa kita renungkan hari ini. Maka di sore yang teduh ini mendengar, di kawasan Lejen Panjaitan 61 Jember lumayan teduh. Saya tengok keluar sana. Mari kita jadikan setiap langkah kecil kita sebagai bagian dari perubahan besar. Karena kemajuan sebuah bangsa, sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya saja loh, tapi juga dari kesadaran warganya dalam menjaga alam, menjaga kehidupan bersama. Semoga dari Jember untuk Indonesia lah ya. Baik, selamat memperingati Hari Laut Sedunia untuk Anda yang memperingatinya. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini bisa menginspirasi Anda, siapapun.

0: Sekitar 5 juta tahun yang lalu, Laut Mediterania hampir sepenuhnya mengering. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis salinitas Messinian. Karena perubahan tektonik, jalur air dari Samudra Atlantik tertutup. Tanpa pasokan air baru, penguapan besar-besaran terjadi. Permukaan air turun drastis, meninggalkan cekungan garam raksasa di dasar laut. Beberapa ilmuwan memperkirakan permukaan laut bisa turun hingga ribuan meter di beberapa wilayah. Kemudian, ketika jalur ke Atlantik terbuka kembali, air mengalir masuk dengan deras, menciptakan salah satu banjir terbesar dalam sejarah geologi. Peristiwa itu membentuk kembali lanskap yang kita kenal sekarang.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget. Pro 1, kanal informasi dan
4: inspirasi. Pro 1. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, akun TikTok Prab Gemoy mengunggah klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 8% di tengah peran Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Dengan narasi bahwa program makan bergizi gratis atau MBG menjadi pendorong utama lonjakan tersebut. Namun verifikasi Tempo menunjukkan klaim itu tidak benar karena data resmi pertumbuhan ekonomi Indonesia belum dirilis untuk kuartal 2026. Angka terakhir BPS pada 5 Februari 2026 hanya mencatat pertumbuhan 5,39% secara tahunan. Sementara sejumlah pakar ekonomi juga menilai MBG tidak memberi dorongan signifikan terhadap lonjakan ekonomi hingga 8%. Dalam kondisi konflik geopolitik global, justru proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan angka itu benar berada di kisaran 6%. Dan berdasarkan hasil penelusuran klaim bahwa ekonomi Indonesia naik hingga 8% berkat MBG di tengah perang Iran-Israel adalah keliru.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore hari ini disampaikan Ustadz Hafidz Rizky Indiarto, sebuah tausiah yang berjudul Cara Menjaga Keistiqomahan. Selamat menyimak.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam semesta ini yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa mendengarkan tausiah yang kita berharap Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kaum muslimin wal muslimat, serta para pendengar radio RRI yang semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, kita adalah orang-orang yang mestinya

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menjelaskan kepada kita semua tentang tingkatan-tingkatan kebaikan dan pahala. Bahkan Allah telah memotivasi kita semua untuk memburu dan mengejarnya. Allah juga telah memudahkan jalan untuk mendapatkan dan meraihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa qalul hamdulillahillazi shadaqana wa'dah wa awrasanal ardu natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul 'amilin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita baca pada surat Ali Imran ayat ke-133 dan seterusnya, kita dapati bahwa Allah mensifati orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, senantiasa bertaubat dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengendap dan berdiam dalam dosa dan kemaksiatan, namun bersegera untuk berubah ke jalan yang lebih baik dan bangkit jika terjerumus ke dalam kemaksiatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 2616, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Mu'az, an Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunal jannah wa yubaa'i 'anil nar. Qal, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah pada saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'altu an azim wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul bait. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang amat besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan tidak menyentuhkannya sedikit pun, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan dan pergi haji. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hadis di atas adalah barang siapa
di antara kita yang menunaikan syariat yang lima ini dengan sebaik-baiknya penunaian, maka kita berhak untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam diri Mu'az ada semangat yang besar untuk mencari kebaikan, Nabi semakin menjelaskan baginya dan untuk umat Islam keseluruhan tentunya, berupa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, juga pintu-pintu apa saja yang bisa mengarahkan kepada kenikmatan lahir dan batin. Lantas Nabi meneruskan sabdanya, ala adulluka ala abwa bil khair as-sawmul junnah. Maukah engkau aku beritahu tentang pintu-pintu surga? Yaitu puasa adalah perisai. Maksud perisai adalah pelindung dunia dari dosa dan pelindung akhirat dari segala kesusahan dan azab kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas Nabi melanjutkan lagi di dalam sabdanya yang artinya sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam atau qiyamul lail atau sholat tahajud, kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Maka aku menjawab, mau wahai Nabi, mau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok perkara yaitu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Maka saya berkata, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dan perkataan kotor maupun buruk. Maka saya berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ah kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjerumus wajahnya di neraka? Atau sabda beliau dilanjutkan, di atas hidungnya selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu menjaga lisannya, menyibukkan lisannya dengan amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sibuk kita dengan belajar kita, membaca, berzikir dan berdoa, beristighfar, meminta ampun, serta bisa menahannya dengan tidak berbicara yang buruk-buruk seperti ghibah, adu domba, dusta dan selainnya. Yang lain atau apa saja yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah bisa menguasai semuanya dan dia telah istiqomah di jalan yang lurus. Adapun orang yang menggunakan lisannya untuk hal yang mudarat, kelak dia akan berhak mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dengan baik poin-poin yang disampaikan di atas. Semoga Allah merahmati kita semua. Sungguh syariat ini sangat mudah dan ringan, namun demikian sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh untuk mewujudkan dan merealisasikan, mengaplikasikan, mengamalkan amalan-amalan syariat ini, dan mintalah kepada Allah pertolongan untuk bisa mengamalkan dan mempraktikkannya baik secara lisan maupun perbuatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni, barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرفا درجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
7: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
6: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
7: Mm-mm.
6: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
7: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
6: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
7: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami melalui 95,8 FM di kawasan Lumajang, kemudian 97,8 FM di kawasan Situbondo dan sekitarnya. Selain itu mungkin Anda bisa simak kami di 91,6 FM untuk kawasan Banyuwangi dan Bondowoso, serta 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya. Tak luput juga kami menyapa Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, musim kemarau di tahun 2026 ini mulai dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara. Ini membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla istilahnya, ini kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak yang luas. Mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, sampai kerugian ekonomi tentu saja. Nah, menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Maka Anda jangan lewatkan untuk menyimak Early Warning System yang akan kami hadirkan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jadi dalam Early Warning System hari ini, topik yang akan diangkat adalah siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutlah. Nanti akan dipandu rekan Gea Debora. Tetaplah bersama kami.

0: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Deborah. Pendengar Pro 3 malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya baik, pendengar Pro 3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting pendengar Pro 3 dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama tiga narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB. Selamat malam Bapak Muhari.
2: Selamat malam Mbak.
1: Ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Selamat malam Mas Indra.
3: Ya, selamat malam Mbak Gia.
1: Ya, baik. Mas Indra, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Selamat malam Bapak Teten. Ya, beliau masih belum terhubung, nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini dan untuk mengawali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari selaku Kapusdatin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026 dan wilayah mana saja Pak yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026 memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate, atau El Nino strong. Dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderate. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla, karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya, relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla, meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, itu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat, perangkat, personil, dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi, di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan sektor siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat, supaya pemerintah pusat bisa menurunkan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Karena apa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbulan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini, sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbulan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing, supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Dan ada satu lagi itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen, kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun, kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini pun karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Muhari. Saya bergeser ke Bapak Teten. Baik, Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB, Pak. Saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak Teten?
4: Ya, terima kasih. Tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, telling dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya. Beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus yang kami lakukan. Yang pertama, wilayah dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Jadi biasanya kejadian ini biasanya tidak jauh berbeda gitu ya, berulang, dan mungkin ada penambahan, bahkan ada pengurangan, tetapi sejarah gitu ya, data-data sejarah, histori seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Purwakarta, dan sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, ini kita lakukan intensitas peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut, dan hutan yang cukup kering gitu ya. Kemudian kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat di dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu SIPONGI dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan baik itu dari camat, lurah, kepala desa agar melaksanakan piket 24 jam ya 1 kali 24 jam kali 7 lah 7 kali 24 jam melalui di bawah koordinasi teman-teman kabupaten kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha gitu ya. Kami juga menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam hal pemadaman api maupun kekeringan yang ada di kabupaten kota. Gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan, tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi kata Pak Kapus, bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur, penglibatan kita, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha, karena kejadian kekeringan ini, keterbatasan armada yang kita miliki, itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, diantaranya adalah dunia usaha, misalnya di perusahaan A biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan ya. Nah, dan pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan termasuk kebakaran lahan di dalamnya kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas yang terkait dengan El Nino ini sendiri.
1: Demikian. Ya, sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak, melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
4: Okay. Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu karena ya jauh gitu ya dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan sampah atau jauh ke lokasi malas dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilihan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah sebagaimana mestinya dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan RT RW kemudian desa dan kecamatan ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada itu lakukanlah pemilihan secara baik dan benar karena bagaimanapun juga bisa saja terjadi tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan ya mulai sekarang memang apa kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menampung menyiapkan persediaan-persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya. Misalnya contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang terkait sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya, di 27 kabupaten kota kami melalui dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor ya, sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antaranya contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirebon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif Walhi, bagaimana kondisi lingkungan saat ini, Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya resiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
3: Ya, baik, terima kasih Kak Gia. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu ya, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya. Tetapi kondisi ini terus berulang. Dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2025 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2025 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipongi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan, kemudian kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa beberapa bulan ini, akan tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
1: Itu di Gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
3: Iya, di 500 titik oh, itu ya, sebarannya di dalam kawasan hidrologis Gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis Gambut.
1: Oke. Nah, kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini kan kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla ya. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktornya apa saja yang menurut Walhi masih menjadi tantangan utama dalam pencegahannya, baik yang di dalam lokasi Gambut atau yang di luar itu, Mas?
3: Ya, di kebakaran di tahun 2015 itu kita menemukan dan melakukan pemantauan, setidaknya banyak sekali perusahaan yang berada di dalam kawasan hidrologis Gambut. Jika kita mau lihat sifat-sifat gambut ini gitu ya, gambut ini kan seperti kubah di dalamnya, dia menyimpan cadangan air yang begitu besar. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut ini akan kehilangan air yang sudah ada di dalam kubah-kubah tadi. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut itu akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan gambut itu ketika dibuka dia akan menjadi kering. Ketika dia menjadi kering, dia akan mudah terbakar tuh. Itu yang faktor-faktor itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali gambut-gambut yang rusak. Gambut di Kalimantan Barat itu setidaknya ada 2,8 juta hektar itu yang terdata di dalam kawasan hidrologis gambut gitu ya. Di luar kawasan itu masih belum terdata, tuh masih banyak gambut-gambut yang belum terdata. Di tahun 2025 ini, 2026 itu masih terjadi pembukaan di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor yang lainnya adalah kita mau bilang monopoli penguasaan lahan itu masih besar terjadi, dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak, dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat mas sampai sekarang gitu ya, pemberian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi, dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu, ketika perusahaan terbakar, dia harus melakukan pemulihan itu. Tetapi temuan kita di lapangan, perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan. Oh. Dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya, dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu, faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan, namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi temuan kita di lapangan itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka dan tidak pernah ada peraturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutla tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas supaya pencegahan karhutla yang selama ini dilakukan tuh seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
3: Jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini ya banyak terjadi di kawasan-kawasan gambut gitu ya sebetulnya. Baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutla gitu ya di Kalimantan Barat. Nah dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar karhutla yang luas karhutla yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya untuk siaga karhutla ke depannya gitu. Karena kita akan menghadapi Godzilla El Nino tadi kan. Nah, akan tetapi jika kita melihat dari persoalan karhutla yang terus berulang, sebetulnya pemerintah juga harus melihat tuh akar persoalan karhutla ini sebetulnya apa. Jika paparan saya tadi banyak terjadi karhutla di kawasan ekosistem gambut, berarti kan ada yang salah terhadap tata kelola gambut kita selama ini dan ada kerusakan ekosistem yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu ya. Kita selalu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah gitu ya, pulihkan gambutnya, misalnya pulihkan gambutnya dan hentikan pemberian izin terhadap izin perusahaan di kawasan-kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena gambut ini kan lahan yang rentang gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering. Nah, upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap karhutla yang ada. Ketika ada karhutla mereka baru turun tuh untuk memadamkan. Jika kasus yang ada di Kalimantan Barat itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan, dia akan lari ke dalam, dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan suntik gambut, kata beliau. Dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran hutan karhutla yang ada gitu ya. Untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapusdatin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih Pak, lumayan ya ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB Pak untuk mampu membantu pencegahan karhutla?
5: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan hotspot hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya, meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan. Tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu, kemudian perkiraan kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan, dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah-daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari 0,5 meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja. Seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu yang berasal dari alam. Mm-hmm. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi bencana ini adalah urusan bersama. Mm-hmm. Jadi saya meng-highlight di situ. Bencana adalah urusan bersama. Jadi mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan sama-sama. Mm-hmm.
1: Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini Pak?
5: BNPB itu kita punya slogan simpel yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu ya, dari zaman almarhum Pak Doni Monardo. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, mm-hmm. baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama. Mm-hmm.
1: Oke, okay, itu saja Bapak Muhari?
5: Iya, itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya?
5: Iya.
1: Oke, okay, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari, selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
4: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya. Kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya.
1: Oh, lahan.
4: Di awal karena ya karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita ya, budaya kita tidak melakukan pembakaran-pembakaran sekecil apapun juga gitu yang bukan pada tempatnya gitu. Kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya. Puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan dimanapun juga berada gitu. Terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele ya, hal-hal sepele. Misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya. TPS dalam hal ini atau

0: Pak Teten, terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Gia. Saya suka nih slogannya teman-teman BNPB. Kita jaga alam, alam jaga kita, itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem gambut yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan mempercepat gitu ya pengakuan terhadap daya kelola rakyat atas sumber-sumber penghidupan dan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya. Bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dan berturut-turut gitu ya. Dan ini menjadi upaya penting lah untuk meminimalisir dan mitigasi karhutla supaya tidak berulang ke depannya.
0: Baik.
1: Kemudian pemulihan itu menjadi penting sebetulnya terhadap lahan-lahan yang terbakar berulang gitu ya. Kemudian meminta setiap usaha itu menjaga tata kelola lahan mereka dan mengatur tinggi muka air tanah di lahan mereka itu sesuai dengan aturan PP 57 2016 yang udah ada gitu ya.
0: Baik. Baik, terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Teten atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan tentunya
1: ya.
0: Terima kasih Pak Teten, sekali lagi Mas Indra juga, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan. Demikian tadi untuk perbincangan kami bersama tiga narasumber dengan Bapak Dr. Abdul Muhari SSI MT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapusdatin BNPB, kemudian Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, dan Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar untuk topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutla. Semoga apa yang tadi sudah kami bahas bersama bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita bisa menjaga lingkungan dan juga bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan potensi si karhutla. Saya Gia Debora pamit. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Warta Berita Sentral Pro 3. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani aktivitas malam hari ini.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun Ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin, yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana, dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
20: Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan pasti kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
23: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
24: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
23: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
25: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
23: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Buddha. Pada kesempatan malam ini akan membahas cara mengatasi kemelekatan, disampaikan oleh Bapak Sutarno Dwi Joharmoko SAG, beliau dari Vihara Dhammameta Jember. Selamat malam, selamat menyimak.

Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Dharma, mari kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung Junjungan kita dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terima kasih kepada RRI Jember yang telah memberikan waktunya kepada kami pada malam hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Dhamma, pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan Dharma dengan tema cara mengatasi kemelekatan. Bapak Ibu serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, bahwa hidup ini adalah rangkaian peristiwa, yaitu peristiwa datang dan pergi. Sama seperti tubuh kita, ini memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum. Tanpa makan dan minum, pasti badan kita akan menjadi lemah. Demikian juga batin kita juga menerima asupan dari apa yang kita lihat, dengar, rasakan, bahkan kita pikirkan. Namun semuanya asupan itu harus lepaskan pada waktunya. Bila kita enggan melepas kelelahan, maka yang tersisa hanyalah menderita ataupun penderitaan. Dalam hal ini saya akan mulai dengan analogi sederhana. Mari kita membayangkan makan makanan lezat dan mahal, lalu ditahan di perut karena sayang untuk dibuang. Sehari kemudian, dua hari, tiga hari, bahkan sampai tujuh hari, kita tidak bisa membuangnya. Akibatnya, perut kita menjadi penuh, kembung, sakit, bahkan membahayakan nyawa. Begitu kita berhasil melepaskan sisa makanan itu, barulah rasa lega muncul dan akhirnya kita bahagia. Begitulah Bapak Ibu serta saudara-saudara dalam kehidupan. Peristiwa masalah dan kenangan ibarat makanan batin yang masuk melalui pintu indera ataupun panca indera, bahkan enam indera yang terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran. Jika kita enggan melepasnya ketika waktunya tiba, maka batin kita akan penuh dengan kilesa, kekotoran batin yang menimbulkan penderitaan. Dengan adanya kilesa yang ada di dalam diri kita, yaitu antara loba ataupun keserakahan, dosa, kebencian, moha, ketidaktahuan, dan yang terakhir adalah irihasi, keirihatian, semuanya terbalik akan menimbulkan penderitaan yang kita terima. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma,
Asupan batin yang menimbulkan kemelekatan adalah banyak bentuk. Asupan batin yang membuat kita sulit melepas. Pertama, adalah penglihatan. Kita melihat pasangan bersama orang lain dapat memicu rasa curiga dan kecewa. Yang kedua, pendengaran. Kita mendengar orang tua memberi perhatian lebih kepada saudara sekandungnya juga menimbulkan rasa cemburu. Yang ketiga adalah sentuhan. Tersenggol kasar di pasar memicu kemarahan. Yang keempat adalah pikiran. Mengingat perlakuan yang menyakitkan sehingga kita ataupun sehingga luka batin kita terus terasa. Bahkan hal yang awalnya manis seperti cinta atau hubungan harmonis bisa menjadi sumber derita jika kita terlalu melekat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam Dharma, ini ada sebuah kisah nyata, luka karena gagal melepas. Ada seseorang berprestasi yang mengalami patah hati. Teman yang ia yakini akan menjadi pendamping hidup, memutuskan hubungan secara sepihak. Tidak mampu melepasnya, ia terpuruk, berhenti kuliah, menutup diri di kamar, dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Lalu orang tua yang sangat menyayanginya menjadi korban kelelahan mental. Sang ibu bercerita, air matanya sudah kering karena terlalu sering menangis. Situasinya memburuk karena sang anak memandang keluarga sebagai penghalang untuk mengakhiri penderitaannya. Yang kedua adalah kehilangan yang terduga. Sebagai contoh, datang dari seorang istri yang tiba-tiba kehilangan suami. Hanya beberapa jam sebelumnya, sang suami tampak sehat dan gembira. Kepergian yang tiba-tiba tanpa sakit panjang membuat duka terasa mengejutkan. Meskipun kematian yang damai sering diharapkan, orang yang ditinggalkan tetap bisa kesulitan menerima kenyataan. Inilah tanda bahwa meski kondisi kepergian baik, hati yang belum bisa melepas lelah tetap akan diguncang oleh kehilangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam Dhamma, malah kita renungkan perenungan ajaran Buddha, bahwa Buddha mengajarkan kepada kita, segala milikku yang kusayangi dan kucintai, wajar terpisah dariku. Nah, memahami syair ini bukan sekedar menghafal, tetapi menghayati artinya, apapun yang datang akan pergi. Apapun yang kita genggam, pada akhirnya akan lepas. Tidak ada hal yang abadi di dunia ini, termasuk diri kita. Kita bisa meninggalkan atau ditinggalkan. Nah, tanpa pemahaman ini, kilesa maupun kekotoran batin, seperti loba, keserakahan dan kemelekatan, dosa, kebencian dan penolakan, dan moha ketidaktahuan akan menjadi menguasai batin kita. Usaha, harta, dan kemelekatan. Kehilangan tidak hanya berupa orang, tetapi juga harta atau usaha. Sebuah bisnis yang pernah berjaya bisa merosot dan akhirnya tutup. Oleh karena itu, jika kita tidak siap, kilesa berupa kesedihan, penyesalan, dan kemarahan akan menguasai batin kita. Batin yang tidak mau melepas, ibarat perut yang menahan makanan busuk, yang bisa menimbulkan racun
yang melukai diri kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam dhamma. Nah, dalam kehidupan ini, pada dasarnya ada dua latihan yang bisa kita lakukan untuk belajar melepas kemelekatan. Pertama adalah kita melakukan meditasi. Dengan meditasi ini, terutama vipassana, bhavana, ini adalah melatih kita melihat segala sesuatu yang sebagaimana adanya, muncul dan lenyap, datang dan pergi. Nah, dengan duduk tenang, mengamati napas tanpa mengatur, pikiran perlahan menjadi hening. Nah, dalam keheningan ini, kita menyadari ketidakkekalan ataupun hukum anicca yang menjadi dasar kemampuan yang hilang. Yang kedua adalah berdana ataupun saling berbagi. Kita semuanya diajarkan untuk saling berdana, saling berbagi di dalam kehidupan ini, yaitu memberi adalah latihan melepaskan kemelekatan terhadap harta. Harta bukanlah yang kita simpan, melainkan kebajikan yang kita berikan. Membantu yang sakit sejati, memberi makan yang lapar, mengucapkan kata baik pada yang gelisah. Harta duniawi akan kita tinggalkan saat meninggal. Tetapi kesejahteraan akan menyertai kita dalam kehidupan berikutnya. Bahaya kemelekatan yang ekstrim. Ada kisah seorang biku di zaman Buddha yang melekat pada jubah indah hingga akhirnya lahir kembali sebagai di jubah itu. Pesan moralnya adalah kemelekatan bisa mengikat kita pada hal yang seharusnya kita tinggalkan, bahkan setelah kematian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam dharma, melepas bukan berarti tidak mencintai atau tidak peduli. Melepas adalah pemahaman bahwa semua yang kita sayangi akan berubah dan terpisah. Dengan merenung, menjaga sila yang baik, mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan, kita melatih pikiran untuk tidak terikat secara berlebihan. Hidup di dalam dhamma membuat kita melihat bahwa melepaskan adalah jalan menuju kebebasan. Bebas dari kelesa maupun bebas dari kekotoran batin, bebas dari penderita, bebas dari rasa kehilangan yang berkepanjangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam dharma, bahwa segala sesuatu dalam kesempatan ini dapat kita renungkan pula bahwa setelah mendengarkan dharma, hendaknya timbullah pengertian bahwa ketidakmelekatan itu sesungguhnya bisa dilatih dalam kehidupan sehari-hari sebagai perumah tangga. Tidak melekat dengan rumah, kesehatan maupun segala sesuatu yang dimiliki mempunyai makna bahwa seseorang hendaknya selalu memiliki kesiapan mental untuk menghadapi perubahan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih di dalam dharma. Nah, apabila perubahan itu menuju ke hal yang baik, marilah kita cari sebabnya untuk dikembangkan di masa depan. Sebaliknya, kalau perubahan itu menuju ke hal yang kurang baik, maka carilah penyebabnya agar
dapat diperbaiki. Demikian seterusnya. Rumah tidak selamanya bagus. Rupawan tidak selama bagus. Suatu saat akan membutuhkan direnovasi, diperbaiki. Itulah kenyataan kehidupan yang kita terima di dalam kehidupan ini. Demikian juga kesehatan. Tidak selamanya kita itu sehat terus dan baik terus. Suatu ketika membutuhkan pengawasan dan pengobatan dari maupun ke dokter. Kekuatan tidak selamanya ada. Suatu ketika orang akan membutuhkan alat bantu untuk mendukung

kehidupan yang nyata. Jika kita memiliki segala sesuatu, janganlah terikat, janganlah melekat. Demikian juga di dalam hidup, berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain memang di dalam ajaran agama Buddha tidak dibenarkan. Marilah kita bisa menikmati ajaran Buddha ini dengan baik, belajar, terus kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia di dalam Dharma, inilah renungan pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dengan melatih ketidakmelekatan yang bukan berarti masa bodoh. Dengan rambut masa bodoh, dengan penampilan masa bodoh, dengan rumah yang makin lama makin miring. Bukan demikian, namun hendaknya kita semua mampu menerima segala perubahan itu sebagai suatu kenyataan agar dapat ditingkatkan maupun diperbaiki. Akhirnya, semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Semoga dengan kebajikan ini, kita semuanya hidup dalam kebahagiaan. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih di Pro1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandiwira yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Masih di edisi di hari Senin 8 Juni 2026. Dan kali ini kami hadirkan terlebih dahulu mini drama berjudul Keluarga Kita, produksi dari RRI Gunung Sitoli. Selamat mengikuti.

0: Eh, abang dari mana? Kok baru pulang?
1: Iya, tadi abang mampir di rumah mama.
0: Pantaslah lama. Apa abang makan sekarang?
1: Iyalah. Sebenarnya, abang mau bicara sesuatu sama kamu.
0: Udah, abang makanlah dulu. Hal lain nantilah kita bahas.
1: Baiklah.
0: Oh iya bang, aku mau ke pasar dulu pagi ini. Nanti tidak dapat ikan segar lagi.
1: Apa sebaiknya aku aja yang ngantar?
0: Tidak usah, aku bisa bawa motor.
1: Ya udah, kamu hati-hati ya.
2: Radio, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Asik kali lah abang dengar radio itu.
1: Iya nih, kangen masa-masa muda dulu.
0: Kita kan kenalannya di acara radio kan bang.
1: Oh iya ya, ya udah, sini duduk di samping abang.
0: Romantisnya.
1: Ada yang mau abang omongin?
0: Wah, kelihatannya serius amat nih.
1: Ya, begitulah.
0: Ada apa sih, Bang?
1: Begini loh, Dek. Sebentar, abang matikan radio dulu.
0: Aduh, ada apa sih, Bang? Jadi kepo aku.
1: Begini, Dek. Beberapa hari ini kan, mama di kampung sakit. Apa salahnya kita bawa mama ke sini? Bagaimana?
0: Itu kan mama kamu, Bang. Aku juga ada mama loh yang membutuhkan perhatian aku.
1: Mama kita, Dek. Jangan ada kalimat mamaku dan mama kamu.
0: Tapi kan, Bang, menantu itu gak wajib loh merawat mertuanya.
1: Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu, Dek? Jangan asal bicara.
0: Teman-temanku semua mengatakan hal demikian loh, Bang. Kalau menantu itu gak ada tanggung jawabnya untuk merawat mertuanya gitu.
1: Kamu disesatkan oleh mereka.
0: Lah kok disesatkan sih bang? Abang bicara apa sih? Sesat-sesat.
1: Aku seperti ini karena mamaku. Aku juga bisa jadi suamimu itu karena restu dari mamaku. Kok bisa kamu bicara kalau menantu gak wajib merawat mertuanya?
0: Yalah bang.
1: Dengarkan aku dulu. Kita ini posisinya sama-sama menantu. Kamu menantu dari pihak keluargaku dan aku menantu dari pihak keluargamu.
0: Bang, bukan maksudku tidak menghormati orang tuamu. Ini hanyalah masalah kewajiban kan?
1: Aku tanya balik ke kamu. Kalau suatu saat nanti orang tuamu sakit-sakitan dan di saat itu kamu tidak bisa merawatnya. Nah, aku tanya balik, siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang angkat mereka ke kursi roda, ke tempat tidur, atau sekedar membawa mereka jalan-jalan? Pasti aku juga kan, menantu ini kan?
0: Iya bang, aku mengerti.
1: Sebentar, kamu mau kemana?
0: Aku mau tidur. Aku harus bangun lebih awal karena ada rapat di sekolah anak-anak besok.
1: Tapi aku belum selesai bicara.
0: Sudahlah bang, kan besok bisa dibicarakan lagi. Kok harus malam ini sih? Hah.

0: Apa jadi kamu ikut rapat di sekolah? Apa aku antar?
1: Tidak usah lah bang. Sebenarnya hari ini tidak ada rapat.
0: Kenapa? Apa kamu baik-baik saja?
1: Maafkan sikapku dan bicaraku semalam ya bang. Abang mau minum teh?
0: Tidak usah, kamu di sini aja.
1: Aku minta maaf ya bang atas sikapku semalam. Kayaknya aku gak sopan deh.
0: Abang juga minta maaf kalau abang sangatlah egois sama kamu.
1: Abang tidak salah, mungkin aku yang kurang dewasa kali ya.
0: Abang bicara itu semalam ada rasa takut. Kita juga punya anak laki-laki dan perempuan. Suatu hari anak kita akan mengalami dan menjalani apa yang kita jalani sekarang ini.
1: Iya bang, sekarang aku sudah mengerti.
0: Kalau anak kita menikah dan berada di posisi tidak bisa merawatmu karena sakit, apa kamu tidak berharap agar menantumu yang akan merawatmu?
1: Iya sih.
0: Ya, karena kita tidak bisa merawat diri kita sendiri saat sakit. Aku juga tidak mau kamu mikir sesuatu hal yang salah dengan apa yang kamu dengar di luar sana. Perkataan orang yang menyesatkan keluarga kita atau kamu menonton film-film yang jelas-jelas tidak berfaedah, sampai-sampai kamu tidak mau berpikir hal baik pada mertuamu. Karena menikah itu bukan menyatukan nama di buku nikah saja. Menikah itu menyatukan kedua manusia menjadi satu, yang berarti tanggung jawab kita pikul bersama.
1: Iya.
0: Orang tuaku adalah orang tuamu juga kan. Dan orang tuamu adalah orang tuaku juga. Jadi sudah tidak ada lagi keluargaku dan keluargamu, yang ada hanyalah keluarga kita.
1: Iya bang, kamu benar.
0: Gak ada lagi menantu, tapi kita anak bagi mereka, orang tua kita bersama.
1: Aku minta maaf ya bang, aku mengerti sekarang. Karena aku juga nanti akan menjadi mertua bagi menantuku, dan aku berharap mereka mengasihiku dan juga menyayangiku.
0: Ya syukurlah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Ayo kita sarapan.
1: Iya bang. Lalu kapan kita akan jemput mama bang?
0: Lusa nanti sayang. Makasih ya sayang.
1: Dengan senang hati bang. Ayo kita sarapan.
0: Ayo.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Di perjalanan Jember malam ini, kali ini kami hadirkan obrolan komunitas edisi dari Senin 8 Juni 2026. Anda juga bisa saksikan bersama di live YouTube kita di RRI Jember. Dan juga di malam hari ini, kita akan membahas tentang tema Indonesia Rumah Kita. Telah hadir di studio Pro 1 mendengar teman-teman yang akan berbincang bersama di malam hari ini, di mana Anda juga bisa bergabung bersama di 0331-336652. Ada teman-teman dari UKM KKU Net, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Mbak Gabriela Ruby Fridaista, panggilannya Mbak Gebi. Selamat malam Mbak Gebi.
2: Selamat malam.
1: Oke, ada juga Mbak Novena Fuan Hendrik West, panggilannya bersama dengan Mbak Novena. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Oke. Kemudian ada juga rekan-rekan dari Bahai Jember. Ada Mbak Lohita Nora Karmelisa, panggilannya Mbak Nora ya. Selamat malam Mbak Nora.
4: Selamat malam.
1: Ada juga Mbak Fika Fariha dari Bahai Jember juga dengan Mbak Fika. Halo Mbak Fika.
5: Halo.
1: Oke. Sehat semua malam hari ini?
5: Sehat, puji Tuhan.
1: Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di Obras malam hari ini. Ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan kita di malam hari ini, boleh nih diceritakan terlebih dahulu dari teman-teman, mungkin dari UKM KK dulu nih ya, dari UKM KK UNED tentang kegiatannya. Silakan dari Mbak Novena.
5: Oke, UKM KK UNED ya. Jadi kami ini organisasi yang memang dinaungi oleh Universitas Jember yang memiliki kepanjangan yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Katolik, yang dimana organisasi ini itu menaungi mahasiswa Katolik yang ingin tumbuh dan berkembang bersama-sama, seperti itu Kak.
1: Oke. Ini untuk ikut di UKM-nya sifatnya lebih ke wajib atau bebas untuk ikut nih?
5: Kalau dari kami sebenarnya bebas untuk menjadi pengurus, itu bisa dari kemauan masing-masing. Tapi dari UKM kami memang tempatnya untuk mewadahi. Jadi ada beberapa poker yang memang mengundang seluruh mahasiswa, seperti itu.
1: Oke. Kalau Mbak Novena sudah dari kapan nih bergabung di UKM KK?
5: Kalau saya dari periode tahun 2026 yang dimulai bulan Januari tahun ini.
1: Oke.
5: Ya, seperti itu.
1: Baik. Ya, kalau dari Mbak Gebi ini sudah dari kapan nih gabung di UKM KK nih?
2: Kalau saya kebetulan dari tahun lalu, jadi ini periode kedua saya.
1: Oke, berarti bagi B seniornya ini. Oke, ini kalau Mbak Novena semester berapa di UNES berarti?
5: Sekarang semester 4.
1: Semester 4, yes. Mbak Gebi?
2: Sama, semester 4
1: oh,
2: juga.
1: Oh, sama semester 4-nya, yeah. Oh, tapi baru gabung di tahun ini Mbak
5: Novena. Iya, saya baru gabung tahun ini.
1: Oke, siap. Nah, kita coba geser ke teman-teman dari Bahai Jember nih, dari Mbak Fika ini ya. Oke. Mbak Fika mungkin boleh dijelaskan tentang Bahai ini seperti apa nih, silakan.
6: Oke, jadi Bahai itu adalah agama yang visinya itu terletak pada kesatuan umat manusia. Jadi bagaimana kita hidup, kita bertujuan untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada umat manusia, bisa melalui sekolah, bekerja maupun berkegiatan lainnya yang memang itu bertujuan untuk mengabdi kepada seluruh elemen masyarakat, begitu.
1: Oke. Ini kalau Mbak Fika dan Mbak Nora juga kuliah ya ini ya?
6: Kuliah.
1: Mbak Fika di mana kuliahnya?
6: Di Universitas Jember.
1: Di UNES juga. Kalau Mbak Nora?
4: Di Universitas BGRI, Agur Pura Jember.
1: Oke. Agur Pura Jember. Semester berapa?
6: Semester 6.
1: Semester 6?
4: Iya. Semester 4.
1: Semester 4. Berarti sama semester 4 nih.
6: Iya.
1: Tapi jurusannya beda ya ini.
6: Iya, beda.
1: Beda-beda semua ya. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang tema kita nih, Indonesia rumah kita nih. Kira-kira kalau melihat dari makna yang paling kuat kalau dari teman-teman sebagai generasi muda seperti apa nih? Mungkin dari Mbak Fika dulu nih.
6: Rumah ya. Kalau kita ngomong soal rumah kan ini adalah tempat kita tinggal, tempat kita merasa aman, tempat kita merasa dihargai, begitu ya. Kalau kita lihat rumah adalah keluarga kita sendiri, ada ayah, ada ibu, ada adik, kakak, nenek, ataupun kakek, dan di situ mereka itu tentunya memiliki pemikiran yang berbeda gitu kan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi pemikiran yang berbeda tersebut kan tergantung pada kita. Jadi kita saling menghargai dan juga saling menghormati begitu. Dalam konteks Indonesia ini juga kan banyak ya suku, agama, ras, budaya. Nah dari situ itu kita bisa melihat bahwasannya perbedaan ini bukan menjadi suatu penyebab permasalahan, tapi menjadi suatu hal yang membuat kita untuk bersatu begitu.
1: Oke. Kalau dari Mbak Gebi nih, gimana pendapatnya tentang Indonesia
2: kalau
1: rumah kita?
2: Dari Indonesia rumah kita, satu kata yang terlintas itu adalah singgah. Jadi di mana rumah itu kan tempat kita untuk singgah. Sama seperti tadi yang udah dijelasin sama Mbak Fika ya. Kalau rumah itu tempat yang nyaman. Jadi Indonesia juga sama seperti rumah yang kita singgahi pada umumnya. Indonesia itu harus menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakatnya. Di mana kita semua kan terdiri dari banyak budaya, agama. Jadi perlu ada rasa nyaman di sana agar kita tuh bisa menjadi lebih satu untuk Indonesia yang lebih maju lagi gitu.
1: Oke, apalagi ini menjadi satu wadah ya teman-teman dari UKM KK juga ketemu juga teman-teman dari teman BHI gitu ya. Bisa saling kenal sekarang gitu ya. Oke, dan juga kalau kita melihat sudah ada banyak keberagaman suku, agama dan juga budaya. Kira-kira pentingnya apa sih bagi kita untuk terus membangun ruang perjumpaan gitu ya, dan juga dialog kebangsaan. Kalau dari Mbak Novena seperti apa nih?
5: Kalau dari saya ruang perjumpaan itu sangat penting karena ada istilah kalau kalau kita belum kenal itu maka kita belum sayang dan belum saling mengetahui. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya ruang perjumpaan supaya ada komunikasi dan dialog yang tercipta, sehingga kita bisa menjadi mempersatukan pikiran kita dan kita bisa menghindari yang namanya perselisihan karena dengan adanya komunikasi tersebut. Begitu kalau dari saya.
1: Oke, kalau dari Mbak Nora ini.
3: Ya kalau dari saya itu kan dalam ajaran Baha itu ada satu prinsip namanya itu musyawarah. Jadi musyawarah itu kita berkumpul di mana kita di situ itu tidak saling berdebat, tapi kita saling berdiskusi, kita saling belajar bersama tanpa menyalahkan. Dan juga dalam ruang musyawarah itu kita bisa menyampaikan apa sih keinginan kita dalam musyawarah itu gitu. Bagaimana juga dalam musyawarah itu kita bisa menyatukan perbedaan gitu untuk menghindari perdebatan dan juga perselisihan seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga ya di media sosial ataupun di era digital seperti sekarang ini memang banyak hal yang akhirnya rentan menimbulkan polarisasi atau perbedaan gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman nih, gimana nih cara untuk menjaga semangat persatuan agar Indonesia tetap menjadi rumah yang nyaman bagi semuanya? Ini dari Mbak Gebi. Ya.
2: Kalau itu mungkin sebagai anak Gen Z mungkin ya, yang lebih dekat dengan internet, dengan sosial media, kita tuh perlu bijak dengan menggunakan internet. Karena kalau kita nggak bijak menggunakan internet, pasti kita suka kemakan hoax, berita-berita yang simpang siur, belum tahu kebenarannya. Jadi sebagai anak muda yang lebih tahu nih gimana cara kerjanya internet, kita bisa cari tahu dulu kebenarannya. Dari situ kita gak harus yang menyimpulkan dari satu sisi menurut pandangan kita yang belum tentu benar. Jadi kita harus searching dulu biar kita tahu kebenarannya. Setelah itu kita bisa menyimpulkan mana yang sebenarnya benar. Sebenarnya itu cuma pengalihan isu aja. Nah dari situ kita bisa membangun persatuan biar kita itu gak terpecah belah, gak kemakan hoax gitu sih.
1: Oke, kalau menurut Davika nih gimana nih?
6: Kalau menurut saya sebenarnya hampir sama ya kayak Kak Debi itu tadi. Nah bagaimana kita Gen Z yang sekarang memang sering menggunakan sosial media. Nah itu sebenarnya sosial media itu sangat bagus untuk mempererat persatuan seluruh masyarakat Indonesia. Nah dari sosial media itu ketika kita bisa menggunakannya dengan bijak, kita bisa membagikan konten-konten yang memang urgensinya itu adalah untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda begitu. Bukan hanya sekedar untuk sarana mencari kebahagiaan semata kayak gitu.
1: Oke. Nah, kalau dari Mbak Novena ini, kalau melihat dari nilai-nilai Pancasila ini, kira-kira masih relevan gak nih untuk menjadi salah satu cara dalam merawat toleransi dan juga kebersamaan saat ini?
5: Ya, kalau saya sebagai anak muda yang zaman sekarang itu, ini sangat relevan dan tidak akan kadaluarsa. Karena begini, di zaman yang sekarang yang memang globalisasinya itu sudah sangat kencang ya di Indonesia, kita tuh rawan sekali untuk terbawa dengan ya globalisasi tadi. Yang dimana globalisasi ini tidak selalu apa istilahnya benar dan sesuai dengan kehidupan kita yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya Pancasila. Di sini Pancasila itu sebagai fundamental ataupun kompas di kehidupan kita, supaya kita itu tetap memiliki arah satu yang benar dan sesuai norma yang berlaku di Indonesia sendiri, gitu menurut saya.
1: Oke, kalau menurut Mbak Nora gimana nih?
3: Ya, setuju banget sama Mbak Novena. Gimana juga di sini nilai-nilai Pancasila itu masih relevan dalam ajaran Bahai, karena kan di sini juga yang pertama itu kan ada penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada musyawarah, ada keadilan gitu. Yang mana dalam lima sila ini itu kan mencakup bagaimana kita untuk mempererat bersama masyarakat. Maksudnya kayak bagaimana ya kita membangun persatuan bersama masyarakat, kayak gitu kan. Berarti kan kita tujuan utamanya kan kita pasti menghadap kepada Pancasila gitu.
1: Oke, ini luar biasa sekali dari teman-teman ini ya, pandangannya juga sudah wah, visioner ini ya. Oke, nah ini semakin menarik ya untuk obrolan kita di Obras malam hari ini. Tentunya Anda juga bisa saksikan bersama di live YouTube kita di RRI Jember. Jangan lupa Anda juga bisa bergabung bersama di line telepon 0331-336652. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Masih di obras obrolan komunitas pendengar, masih membahas tentang Indonesia Rumah Kita. Ada teman-teman dari UKM KKU Nets dan juga dari BAI Jember. Nah, kalau kita bahas lagi ya tentang tema kita di malam hari ini, apalagi kalau melihat tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, budaya ataupun latar belakang. Kalau dari Mbak Vika nih, gimana nih pengalaman pribadi selama ini yang sudah dijalan ini?
1: Oke, jadi pengalaman pribadi dari Mbak ini, saya tuh pernah berkunjung, yang mana berkunjung ini merupakan salah satu momen yang sangat berharga bagi saya. Ketika saya berkunjung ke rumah teman saya, ke tetangga saya, dan berkunjung tersebut kita membicarakan terkait dengan isu-isu sosial seperti pendidikan anak, remaja, dan juga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan dari kunjungan tersebut memunculkan hal baru dan sikap yang memang hal itu sangat berpengaruh terhadap persatuan umat manusia begitu. Jadi hal itu sangat menjadi momen yang sangat berharga bagi saya gitu.
0: Oke, kalau dari Mbak Novena ini gimana nih?
2: Kalau dari UKM KKU Nets sendiri itu sebenarnya memang memiliki banyak broker juga. Kalau untuk dari aksi sosial seperti keagamaan itu kan memang menjadi tujuan kami, tujuan utama kami. Nah, yang paling baru ini kami baru mengadakan yang namanya Koskan Day. Jadi ini kegiatan yang memang difokuskan untuk mahasiswa angkatan 2025 yang Fakultas Soshum. Nah, dari acara ini kami itu melibatkan juga yang namanya pembagian sembako kepada warga-warga yang membutuhkan. Dari situ itu diharapkan dari acara itu kita itu memiliki rasa kepedulian sesama, dan kita itu bisa melihat seperti apa sih kondisi di sekitar kita, seperti apa sih warga yang ternyata sering bersinggungan dengan kita itu memiliki kondisi yang berbeda, tidak selalu sama, sehingga kita menjadi tahu apakah kita ini perlu untuk membantu mereka, apakah kita ini perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka. Jadi dengan adanya proker ini, jujur saya memang sangat tersentuh, ternyata sebagai mahasiswa tuh saya bisa menjadi mahasiswa yang berdampak dengan teman-teman. Saya bisa mengetahui bahwa banyak sekali masyarakat yang memang dalam artian itu tidak selalu sama ya kondisinya dengan kita, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang membantu mereka seperti itu.
0: Kalau menurut Mbak Nora ini, kalau melihat di kehidupan kampus ya yang mungkin lebih kecil gitu ya circle-nya gitu, gimana sih cara membangun rasa saling menghormati di tengah perbedaan nih Mbak Nora?
3: Kalau di lingkungan kampus kan memang benar. Jadi kalau aku sendiri itu sering diskusi sama teman-teman, bagaimana ya kita itu bisa menghormati sama teman-teman juga yang mungkin berbeda dari agamanya, dari ras, budaya gitu kan. Karena kan teman-teman kita juga tidak berasal dari suku Jawa saja gitu kan. Jadi teman-teman kita ada yang dari NTT, ada yang Lombok gitu kan. Terus bagaimana ya cara kita menghargai perbedaan itu gitu. Kita berdiskusi bagaimana kita melihat semuanya itu sebagai satu keluarga. Jadi ketika kita sudah melihat teman-teman kita itu sebagai satu keluarga, kita tidak menganggap dia itu sebagai orang lain lagi. Tapi kita akan memperlakukan mereka itu selayaknya kita bersama keluarga kita, gitu kan. Jadi secara tidak ini kita bisa nih bagaimana ya cara kita membangun persatuan di antara kita ya gitu. Jadi kita akan menghargai bahasa gitu, budayanya gitu, cara mereka berperilaku, berini gitu.
0: Kalau dari Mbak Gaby nih gimana nih?
4: Kalau di lingkungan kampus tentunya kami itu sebagai minoritas di sana, tapi dengan adanya UKMKK itu jadi kita punya kenalan seagama. Namun tetap aja di satu organisasi dengan agama yang sama, sama seperti mbaknya tadi, kalau kita itu dari budaya yang berbeda-beda. Jadi kita itu menghargai budaya satu sama lain. Di UKMKK sendiri kita sering banget buat belajar budaya satu sama lain, karena banyak banget dari Batak, dari Dayak, terus dari Jawa juga banyak. Jadi beragam banget. Terus di situ jadi suatu kesempatan bagi kita untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena selama ini kan saya hidupnya selalu di Jawa, taunya tentang Jawa dan semuanya itu. Jadi berkesempatan untuk punya teman dari luar Pulau Jawa itu sebuah kebetulan yang sangat saya hargai. Dan saya bangga sih menjadi orang Indonesia karena beragam banget budayanya.
0: Oke, nah kalau dari Mbak Fika kira-kira ada gak sih sosok yang menginspirasi Mbak Fika nih untuk terus merawat persatuan ini?
1: Untuk inspirasi, saya terinspirasi oleh Mbah Ula. Mbah Ula ini adalah sosok pendiri agama Bahai. Beliau itu menjadi sosok inspirasi karena memang perjuangannya itu dalam mendirikan agama Bahai itu sangat luar biasa begitu.
0: Oke. Kalau dari Mbak Novena nih, kira-kira ada sosok yang menginspirasi? Kira-kira siapa?
2: Kalau menginspirasi itu mungkin bahasanya terlalu apa ya? Ya adalah orang yang saya kagumi gitulah ya, mungkin bisa. Kalau dari saya tuh sebenarnya saya kembali lagi karena saya UKM agama juga, pasti yang saya benar-benar menjadi inspirasi itu ya Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan saya. Karena dari aspek kehidupan, dari segala aspek itu Tuhan Yesus memang memiliki memiliki yang namanya kebaikan yang memang searah dengan pemikiran saya sejauh ini, sangat-sangat searah dengan saya, sehingga saya banyak dibantu selama hidup dalam minoritas, hidup dalam perbedaan, di dalam dunia kuliah yang tidak selalu seperti apa yang saya harapkan, tapi di situ ada selalu jawaban dari Tuhan saya sendiri, sehingga saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya sangat-sangat menghormati Tuhan saya yang sangat-sangat menginspirasi dan membantu saya seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Mbak Gaby nih, kira-kira melihat dari generasi muda Indonesia saat ini ya istilahnya, kira-kira cukup optimis gak nih terhadap masa depan bangsa di tengah perbedaan ini?
4: Kalau sebuah perbedaan, mungkin kalau bagi anak muda perbedaan itu bukan suatu hal yang dipermasalahkan ya bagi kita. Kayak dari segi agama atau budaya itu bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Jadi menurut saya dari perbedaan itu saya optimis untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju. Tapi dari pribadinya sendiri juga itu bagaimana mengupayakan untuk menjadikan generasi muda ini sebagai tonggak untuk memajukan Indonesia ke depannya.
0: Oke. Nah, kalau dari Mbak Nora ini, kalau melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada nih, kira-kira pernah gak nih ikutan kegiatan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang?
3: Kalau mempertemukan mahasiswa dengan berbagai latar belakang, kita sebenarnya ada satu program yang namanya itu Youth Gathering gitu.
0: Okay.
3: Youth Gathering itu di mana kita itu sebagai wadah aspirasi untuk teman-teman dari generasi muda gitu, terutama apalagi mahasiswa. Tapi untuk saat ini memang kita mungkin kedepannya akan melakukan pertemuan Youth Gathering gitu, karena ini adalah rencana kami ke depan gitu. Jadi untuk saat ini memang dari kami memang belum melaksanakan ini, program ini.
0: Oke, gitu. Tapi sudah ada pandangan
3: untuk yeah, sana
0: betul.
3: Ya.
0: Oke. Nah, kalau dari Mbak Fika ini kira-kira tantangan terbesar nih yang masih dihadapi dalam menjaga persatuan di Indonesia menurut Mbak Fika seperti apa?
1: Kalau tantangannya sendiri itu adalah prasangka ya. Karena misal kita ingin mengetahui sesuatu, misal kita ingin tahu tentang agama Hindu, Buddha, tapi kita hanya mencari informasi tersebut melalui internet, kan itu belum tentu valid gitu. Dan itulah pentingnya kita berteman dengan teman kita yang berbeda agama, karena ketika kita mengetahui budayanya, agama, ras dari dia langsung gitu, kita akan mendapatkan informasi yang valid, bukan hanya katanya aja gitu.
0: Katanya ikut-ikutan nanti. Kalau menurut Mbak Novena nih, gimana nih?
2: Kalau tantangan sendiri itu mungkin pikirannya belum sejalan ya mas. Jadi kalau dari kita sendiri memang karena berbagai latar belakang itu berkumpul di dalam satu universitas ataupun fakultas yang sama, itu akan memiliki potensi yang sangat besar di mana kita memiliki keadaan yang tidak sepemikiran, sehingga kita kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya ya, kita memerlukan yang namanya perjumpaan, komunikasi, dan dialog itu sendiri. Sehingga dengan kita melakukan dialog itu, kita bisa dapat memahami karakteristik orang yang sedang berhadapan dengan kita, dan kita biasanya akan mulai menyesuaikan diri kita. Oh, kita akan menggunakan karakter kita yang seperti ini supaya kita bisa sejalan dengan teman kita. Kita harus bisa apa ya, saling menghargai sama teman, sehingga kita itu tidak terus-terusan memiliki perselisihan pikiran. Karena kalau terus-terusan memiliki perselisihan sendiri itu akan jujur akan sangat susah untuk namanya kayak membonding, untuk berteman, sehingga program-program yang akan kita jalankan itu akan ada yang namanya sekat seperti itu ya. Kalau sudah ada sekat, kita akan jadi kayak ada rasa canggung, apalagi kalau perempuan sendiri itu ya. Jadi kayak canggung, sehingga kita harus ada yang namanya itu apa ya, pemantik supaya kita tuh selalu berada di pikiran yang sama, seperti itu Mas.
0: Oke, luar biasa. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ini boleh dikasih pesan-pesan nih kepada pendengar dimanapun berada tentang topik kita Indonesia Rumah kita di malam hari ini. Dari Mbak Nora dulu, silakan.
3: Untuk pesannya sebagai Indonesia Rumah kita itu, mari kita jaga rumah kita, rumah Indonesia ini, dengan sikap kita, dengan keadilan, dengan cinta, kasih sayang, dan juga dengan perasaan persaudaraan.
0: Oke, kalau dari Mbak Gaby ini, silakan.
4: Untuk pesan-pesannya itu tetap jaga persatuan, karena untuk masa depan kita sendiri, untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya, karena balik lagi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi kalau Indonesia rakyatnya itu bersatu, pasti bisa mencapai ke titik yang kita mau gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini teman-teman yang luar biasa dari UKM KK UNES, kemudian dari Bae Jember, terima kasih banyak sudah hadir di Obras malam hari ini. Ini juga teman-teman menjadi bibit-bibit kedepannya ya, bagaimana tentu bisa tetap menjaga perdamaian dan juga persatuan di Indonesia. Ya pendengar, ini sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita di Obras, obrolan komunitas. Kita akan jumpa kembali di episode berikutnya, tentunya dengan topik yang berbeda pula. Saya Sandiwira, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pria Bersatu dimanapun Anda berada di perjalanan Jember malam ini, masih temani Anda semuanya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Ruang Budaya Ludruk. Tetap bersama kami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh. Soale brae wis suwe rek. Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene nduwe adak wis. Wis saya gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicidhet lho. Sing dirungono tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Santolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Santolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi tadi ini seger. Oh gak mendemi ya gelem ae aku. Nek bareng sing mendemi ku mbuh aku wis awak wis tuwek lho tak boleh. Kowe kok mlakune koyo pritang-pritang. Pritang-pritang. Kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Piye? Piye to kabare?
1: Kabar apa sing kok takokke?
0: Yes. Nah iki seneng aku iki.
1: Aku wis suwe ora tau ketemu kowe.
0: Lah iya.
1: Aku nyang endi aku?
0: Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singi tanta loro lak ngono.
1: Ditakoni kok jendhingung ki aku ki lho.
0: Lho, aku iki ora bingungke.
1: Lah ya rungokno pitakonku iki.
0: Oleh aku kepengin podo. Oleh aku kepengin podo sampe tak rawani.
1: Lah ya aja wis aja.
0: Tapi ono apik ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dadi sampean karo aku supaya campur no ya.
1: Campur.
0: Lah ya kapan? Masa
1: kalah karo tahu campur.
0: Lah ya. Ya gak kalah Pak.
1: Lah iya.
0: Asale kok
1: sampe soto dele asale. Soto dele.
0: Soto dele ta?
1: Heeh.
0: Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki.
1: Wisik to.
0: Lah anu, sing tak takon niku asale jeneng kok Santolowo iku mesti kan ono mangsrute.
1: Lho, kok mangsrute piye to? Mangsrute.
0: Oh, mangsrute. Maksude apa sih Santolowo, Pak?
1: Kuwi ono sejarahe.
0: Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak?
1: Apa to kok dijenengake Santolowo?
0: Ya, kuwi apa to?
1: Kuwi aja takon aku.
0: Loh. Lah takon sapa?
1: Takon mbahku.
0: Lah saiki dununge mbah iki ning endi?
1: Aku dhewe bingung ya.
0: Kok tiba kudu gendeng wae.
1: Ya pancen yang ini lho, Lo.
0: Ya apa sih, Pak?
1: Heh? Lho. Nah, kusik-kusik.
0: Lah aku upama nyeluk cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi tak celuk Pak, tadi menghormati
1: ta. Lho, kowe ngundang
0: Woi, so wong ganteng ini kok besok kabeh lho aku.
1: Kowe ngundang aku Pak iki kowe iki apa anakku.
0: Loh, aku kan ngurmati wong suwek.
1: Oh iya.
0: Anu wong tuwek.
1: Wong tuwek kok wong suwek.
0: Nek wong tuwek. Terus nyambut gawe apa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung.
1: Lho, piye to?
0: Iya.
1: Kowe urung tau weruh kondangku.
0: Waduh. Kondang Kuncoro kalung kok
1: kesugih aku.
0: Waduh sugih bondo.
1: Sugih bondo bandu.
0: Gandu.
1: Panduso, itu gandung
0: saka bondo ya?
1: Bondo
0: iya terus?
1: Apa yang kamu takutnya? Ya aku orang tahu loh, ada rumahku
0: ada rumahnya itu ada apa nih?
1: Loh, gombal apa yang ada ya
0: kok boleh anjok gombal?
1: Loh, saking sugihku
0: tapi ya lemari ini tak dulu papat
1: papat, pancet
0: wiro tau? Oh, meja kursi ini telu
1: yang itu papat, ya iya aku
0: kabeh ngeridit ya
1: Nek guneman sing diatur, diatur. Oh,
0: iya. Diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry, oh. Pak.
1: Eh?
0: Sorry, sorry.
1: Sorry kecap.
0: Loh. Sorry kecap lak kasinen.
1: So,
0: ya sepurane sing akeh.
1: Iya. Piro, paman 1000 cukup?
0: Oh. Ya undakno titik ya, Pak.
1: Ya gak iso. Undak tak lho kuwi.
0: Heh,
1: nek akak-akakku ora iso tak
0: jek. Lah becake pulang pergi 500.
1: Mosok lagi petuk njaluk sepuran iki lho.
0: Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karane. Iya kata aku pedo lek guyon awet no Pak.
1: Ya pancen.
0: Podo senine. Sampeyan niku sing langgeng iku melok seni apa sih Pak?
1: Aku dhewe ya bingung
0: kok. Lho kok bingung?
1: Bingung.
0: Iya.
1: Sosok gak karuan sing tak elok iki.
0: Oh, kadang-kadang
1: ora ngintil ngono ae wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki
0: iya.
1: Ak ngintil iki jenenge acara Jawa Timur.
0: Tapi gak apa-apa Pak, baik mawa. Wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ta.
1: Iya.
0: Iya, kemarin kan dites dhisik ya.
1: Tes.
0: Tapi gak Pak iki gak tes-tesan langsung dadi Pak.
1: Langsung.
0: Langsung. Pokoke buyar mesti trimo.
1: Wi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi.
0: Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean ku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting.
1: Mangan kuwi aja mung siji.
0: Ya. Kudu sembarang.
1: Lho, dipangan
0: meja.
1: Heeh. Lho kok sik to?
0: Artinya sing mengandung vitamin.
1: Ya kok meja?
0: Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang.
1: Oh iya, iya.
0: Kentang, tomat,
1: ayam, kangkung.
0: Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja.
1: Tikus sik to?
0: Ya.
1: Dadi aku pokoke mangan tikus.
0: Karena sing dipangan nek gak diringkes bengi iku dikludusi tikus.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ning ora ana nggonku tikus ora ana.
0: Tikus gak ana, Pak.
1: Oh, pembersihan.
0: Oh, bersih ya mapan ya.
1: Lho, piye to?
0: Ya sembarang entek.
1: Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan.
0: Kebersihan iku penting.
1: Penting.
0: Soalnya pangkal kesehatan.
1: Nah, kuwi wis ngerti.
0: Lek sembarange bersih, lho, panganane gak mengandung penyakit, awake sehat.
1: Sehat.
0: Waduh, sehati koyo
1: ngono. Lho, awakku.
0: Sehat.
1: Apa aku semua cacat?
0: Lah ya aku sehat kayak ngene lho, loro kari sapiro.
1: Eh, kok sik to?
0: Apa?
1: Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelgit lho, lho.
0: Engko
1: sik. Sehate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono lho.
0: Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat yo ono.
1: Ono.
0: Kuru sehat yo ono.
1: Sing perlu kesehatan.
0: Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan. Seneng-seneng terus, terus mangane yo royalan terus.
1: Lho, piye to kuwi? Apa sing ora tak pangan?
0: Iya. Aku ngerti dhewe sampe untune rompal bareng.
1: Heh? Ayo untu rompal ku ora masalah panganan.
0: Iya, masalah apa to, Pak?
1: Tuwek. Kalah aku.
0: Oh, kalah untu.
1: Kalah untu.
0: Lek rambut sih.
1: Jos sik jos.
0: Iya. Jos adane nyopir bis ae, Pak Jos.
1: Tegese isik apa jenenge manyala,
0: manyala.
1: Manyala.
0: Istilah saiki dek iku ngerti jos bareng.
1: Lho, ora ketang sithik.
0: Iya.
1: Pira-pirane kudu mengikuti zaman.
0: Iya, iya, Pak, ya.
1: Ben aku wis tuwa, ora ketang sithik-sithik lah.
0: Iya. Tahu maca surat kabar, Pak?
1: Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke.
0: Iku kabare
1: pasar iki lho akeh wonge. Pasar iki akeh wonge.
0: Oh iya. Kuburan nek jemal ki yo akeh.
1: Ya
0: lho kok ono iku yo kit biyen lek pasar akeh wonge.
1: Lho kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali.
0: Iya, kuwatir lali. Iya kan. Iya. Tibake sing lalian iku jange aku. Nah, wis Pak, aku gak sesuai pedhok kena ya wis panjeni sedulur iku kudu kadang-kadang pedhok kadang enggak ya.
1: Ya ya, sing kerep-kerep dolan nang omahku.
0: Iya, mah peno sing ndi kok bingung.
1: Pojok,
0: oh pojok,
1: cat kuning.
0: Oh, nak genderan gombal itu tak?
1: Oke, dudu,
0: dudu.
1: Kulone.
0: Oh, kulone. Cat kuning.
1: Cat kuning.
0: Jadi aku tak mampir nolak no ya.
1: Ya, ya.
0: Ya, kandak no karo ibu. Kondak.
1: Kondak no piye tak?
0: Kandak no, bare ibu aku tak dulin no ya.
1: Yang apa di kandak ki?
0: Lo tak cocok.
1: Tak butuh dulin dulin no.
0: Lo kandak.
1: Nampak tak kondo-kondo.
0: Tak kondo di sini. Lo, tak kondo di sini lah. Kau dijagani apa apa
1: tak? Oh, ya, aku tak jaga nari kancing lawang.
0: Tiba-tiba saya tidak mau apa kata Rono, jangan ini kancing lawang
1: ya harus, sing gede pangapuramu ya. Loh ini guyon
0: iya guyon terus ini sampai ketemu lagi Pak
1: ya, ya.
0: Aku tak boleh sih ya
1: iya iya
0: ini mampir nang
1: ngomong bisa ada sangu nih?
0: Ada iya blobo, kait kepeduk pokoknya blobo deh mbak suwe
1: oh kari loh kari ya
0: kari tak kagak blek
1: Iya. Wah, pancen wong sugih ki yo penak. Wong sugih ki wong e pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Ki piye iki? Aku ki bareng ngono omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca.
0: Lah iya.
1: Duwe kanca Kartola ki ya seneng. Senengku ki apa obyeke dek ki nang dindi. Eh bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Ut, waduh. Ning rejeki ki ora kena diang kok diarep-arep. Ya ora kena di muni mah ya ora kena. Dadine kuwi piye le karani ya wangel. Aku ki barang wis sugih ki omong sak omong tak eling-eling kaya wong edan. Iya. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong ngatasi mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak. Ngono ya ora cocok aku ki. Ning wong piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya orang duwe setrum saiki-iki. Wah, kaya kaya listrik iki nganggo setrum. Eh saiki aku tak mulih wae, engko timbang jarak arep sing ana omah. Eh, ayo ya mulih-mulih ah. Yo aku tekan yo, mulih aku yo.

0: ya tembong jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya ya oh ala santalawa santalawa eh ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo aja ceriwis wong lanang saben dina gado ati nyambel goreng ati atine sapa sing digoreng ah wis sembuh upama mentala ngono santala wae tak taleni kok ben ora iso keluyuran ben kuthuk nyang omah wae oh wong kok jermegelne wae saben dina wis tuwa ora nyebut eh mbok yo eling eh apa nduk
1: kendalang sih bu
0: lho piye ta nduk ngene kok ndalang
1: apa sing dirembuk iki apa ibu
0: mbah iki mau aku ngomong apa iki mau
1: lho kok bapak dilono telusar telusur
0: lah piye ta nduk saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani
1: terus ibu terus e
0: wis tuwek petakilan bapakmu kuwi
1: wah kena dijak terus ibu iki rek
0: dijak nyandi ta nduk
1: lebih enak grup kurang
0: aja nduk ibu mau aja mbak tawak-tawak nih jajaran tak kan Dani
1: kamu guyon-guyon
0: guyon barang
1: apa sih ibu sadaknya kok gak akur sama bapak ini apa sih
0: iya tanduk coba rasakno bapakmu ki saben dina apa tau nyang omah to ngono ki jenenge wong tua piye
1: lebih obyek bu
0: obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mau ngodos-odos duwean ibu wae kok.
1: Anu ta, bapak iku ramburan-ramburan ngono ta. Ramburan-ramburan dhuwit ngono.
0: Iya, kenapa duwe iku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok.
1: Lah ibu duwe apa sih?
0: Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi.
1: Iku gak tukane bapak ta, Bu?
0: Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah neng nak wis diwenehke ibu. Nah nek dijalukne iki rak ya pegel ta atine ibu.
1: Yo bae diutang.
0: Diutang padake tuang kredit po piye bapakmu kok ya.
1: Lho enggak dikai bondo, Bu. Bae dagangan opo-opo nek bathi dikekno ibu maneh ngono, Bu.
0: Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku.
1: Aja, Bu. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane yo melas. Aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ana iku.
0: Bapakmu.
1: Masa serian.
0: Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono bae.
1: Tapi aja bu, aja gegeran ae. Bu aku ki lho isin ambek tangga.
0: Wis, bapakmu nek mulih wis tak jagani ya, Nduk.
1: Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikekeki. Ya aku lho isin. Mosok gak malah ulangan aku.
0: Lah ya ngono kuwi, jenenge wong tuwek sing piye coba? Jeneng lak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong tuwa piye to, coba?
1: Nah, ini ki nandi, Bu? Sapa nandi ngene?
0: Ah, sapa sing nginteng?
1: Nek ora aku budal sekolah, Bu ya.
0: Budal, Nduk.
1: Semaya maneh iki mbayare?
0: Heh,
1: semaya maneh mbayare?
0: Yo wis, semaya nono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandhani.
1: Bapak iku durung gaji ae ket piye?
0: Ah, wong bapakmu kenapa ro dhewe ngono kok. Aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono. Tenan kok nduk aku sesuk nyawang bapakmu wedi nduk.
1: Apa ibu kok wedi?
0: Lah piye to tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup.
1: Anu Bu, bapakku terlalu begadang terus kok.
0: Oh lah ya kuwi upama ra eling wirayate no. Wis tenan.
1: Ibu aku budal bapak wis gak sanggup gak apa-apa pokoke mbayare Bu ya sampe nang bapak.
0: Sing hati-hati ya.
2: Ya Bu.
0: Wis anak budal bojo ra ning omah. Iki jane kuburan po omah ngene iki. Suwepine ra jamak.
3: Tengkorak dateng.
0: Ih, wedi.
3: Tak samplok wedi.
0: Nyapa? Nyapa kok?
3: Nang nyangapo dhewe.
0: Nyangapo?
3: Wong kok nyangap. Nyangapo dhewe.
0: Ora weruh wis ket mau nyangap bolak-balik kok.
3: Lah kok aku kok nyangap.
0: Pak,
3: apa?
0: Ping mibul saiki sudo ta?
3: Heh?
0: Sudo.
3: Iya wis sudo kowe kok.
0: Nyang apa ki lapo iki lho cara Surabaya ki lah la apa sih ngono
3: ora
0: kowe ki lho kok kluyuran nek luwe mbok kono mangane mbong ngono
3: heh wis to omongmu kok sengak
0: ah sengak meneh
3: coba nek aku kok kono mangane mbong contonono piye carane le mangan
0: ya kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan
3: lho kok kok sik to kowe iki tanggung jawab sapa to
0: lah ya tanggung jawabmu to
3: lah ya sing ngumandhi ki wong lanang apa wong wedok
0: ya wong lanang mestine lah iya
3: nek wong lanang teko ki adate nek apa
0: kok ngen cepak-cepak
3: mesti
0: cepak wedang
3: mesti to
0: cepak sego
3: mesti to
0: iki lho cepane
3: apa
0: cengkal lawang iki lho
3: Ya geng gebuk kowe kuwi.
0: Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho.
3: Wong wedok diapakke.
0: Ya mbok diapak-apakne ya manut tok e.
3: Lah yo wis.
0: Lah iya.
3: Piye? Ojo pringisan yo.
0: Ora tau Pak, aku ora pringisan aku ya.
3: Wis ayu aku yo.
0: Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak.
3: Teko tek, waduh, sajae. Wah, kowe mentas manula kok piye kuwi?
0: Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibraini ra ngerti. Kowe sampean kuwi, ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah ureksa omah kene opo piye?
3: Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Heh.
0: Penake piye?
3: Omahe gedhong.
0: Hmm.
3: Heh. Adus kare adus turu kare turu tur kowe ora nyewa
0: dadi aku dadi bojome arep mbok tarik sewa omah mangan kon bayar dhewe ngono pinter
3: pompong nyewa piro
0: ngono Pak kok pinter Pak sampean Pak
3: wis suwe
0: wis aja cengingisan aku nek ngene iki ati kemangkel kok karo sampean kuwi
3: wis masak apa nduk
0: masak
3: mas rawuh ki lho sajak bagaimana ngono
0: mas apa sing rawuh
3: mas wira
0: aku saiki ngono aras-arasen masak ni sampean kok pak
3: jeneng aku
0: apa senengamu
3: lha apa
0: ya mbok apa
3: wong wedok gak ngerti senengane wong lanang kuwi dadi bojoku sepirang taun anakmu ku umure piro
0: Ya wis suwe. Nek sampean iki megel ne, mulane aku saiki ora masak. Ya, percuma masakne.
3: Mas ngerti pegel dipijeti.
0: Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono.
3: Terus apamu? Atamu.
0: Wong ngene kok ora ngerti, sing pegel ngono atiku.
3: Oh, atimu. Wah. Adindaku. Aku cinta padamu.
0: Apa iya Kakanda?
3: Iya.
0: Sampean ki tenan, Pak.
3: Nggih.
0: Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok duwe do banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba siti ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara bareng saiki, heh? Dimasak nopo apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Mosok dek wingi belanjani 1000. Jaluk iwak petik, jaluk iwak endok. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masak nang aspal sampean, Pak.
3: Heh.
0: Tenan.
3: Aku kok masak ke aspal?
0: Iya.
3: Terus dicampur krikil kae, ya. Kowe sing mangan, ya.
0: Ya ben melonyo kuwi lambemu kuwi.
3: Wong wedok sedina diblonco 1000 kok kurang kuwi. Terus jaluk blonco piro?
0: Ya nek blonco 1000 ki ya.
3: Kan pemasukan uang kan ndak ada saya itu.
0: Lah dadi
3: ekonomi wang harus dijaga. Jangan pemborosan.
0: Aku ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana.
3: Hah, tahu.
0: Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha?
3: Asale.
0: Asale.
3: tur murah regane. Nah, to. Pokok bisa cukup bendinane. Yo.
0: Tahu, tahu, tempe.
3: Iya. Nah, anakmu nang ndi?
0: Mau bocah merengguk tak kandani.
3: Ngopo?
0: Mesti apa?
3: Pok seneni.
0: Mbok seneni, mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean kuwi.
3: Wis bayar.
0: Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa?
3: Kena tengok. Bayar sekolah.
0: Ya ngenteni kowe to?
3: Lah aku kok ngenteni apa?
0: Loh. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis blenger kok Pak karo sampean kuwi tenan.
3: Ngene lho, Nduk. Utang sik.
0: Utang? Utang yang ngendi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok.
3: Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho.
0: Urusanmu.
3: Anakmu kuwi.
0: Wis anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae jajali?
3: Anakmu kuwi.
0: Ora iso kongsi.
3: Ora iso.
0: Aku
3: iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusane dhewe.
0: Mbah, mbah.
3: Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Napa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang cecengan ya aku.
0: Ora seneng, terserah, Pak.
3: Loh, apa boleh buat?

0: Terus seneng. Terus seneng ke? Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek kandhe rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getir, asin, legi. Risi ku isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon, aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta, wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamelanku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngono pendopo tak kaya gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan-latihan, apa aku metu tabui? Eh? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa dang rusak aku sih. Gending Astrakara barang Blataran Baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng. Astrakara wis ana. Oh, potonganmu kaya omplung. Kabon Astrakara ngono pantes ya, sing besar ya. Santalawa pantes. Kon potongan Santalawa. Santalawa kuwi gak ngadeg, gak lungku. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah, wis repot kon katokno. Aku ngono lurah rek. Wong dadi lurah ngono abot ya enteng. Iya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nek mau ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sopo nyatek ae ngono. Penduduk situ ku repot tenene. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek dik racik. Cangi. Caplak. Dik cari. Cari ngono wakile lurah. Cari ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal. Lu liyane karo srene blas. Kaya bayan liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe ku yo apa karepe ku yo apa yo.
1: Lho, kok ndekem awan.
0: Anggrem, Dik. Ndekem ya sih.
1: Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten apa?
0: Lho, nggih, koperasi wae cari kula kalian mriko.
1: Ha nggih kok mboten lho.
0: Cari koperasi.
1: Sampeyan wakil lagi.
0: Nggih, lah perlu niku ngurus jeneng apa?
1: Ngurus no.
0: Ya napa?
1: Ngurus no.
0: Ngurus anakmu.
1: Kok ditakoni kok.
0: Ngurus desa niku lho.
1: Kula pengenane mriki kok tutupan mawon lawang sampeyan.
0: Lho, kula pergi.
1: Pergi.
0: Kesa aku lho.
1: Sapa ndi?
0: Biasa nggih keliling desa niku lho.
1: Keliling desa.
0: Nggih lho.
1: Kata mboten ngakon kula.
0: Lho, timbangane nganggur ngoten lho.
1: Ngelilingi desa tang ngelilingi rondo.
0: Omong sampean prikik omong sampean niku.
1: Lah nggih biasane kula sing keliling kok sampean.
0: Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga?
1: Eh, nggih mboten angsal.
0: Oh, pian.
1: Kesa pundi dingenane?
0: Ya. Omong-omong kaya wong tandes kulian. Sapundi? Model-model lho pokoknya bayan ini. Waduh, lu kan ini kuntuk palsu ya kan?
1: Kuntuk? Kuntuk?
0: Iya. Mulai kok, buat roto. Karena aku lo keter, kan?
1: Tumbas paruan kali Pak Selamat nih.
0: Gawe utuh palsu, gak roto. Ya,
1: ya. Arisan ini. Sa minggu untuk kula, minggu kali Pak Selamat.
0: Loh, sampai tumbas utuh palsu, enten luwenya kayak Santalawa. Santalawa ngawas sih.
1: Cili-cili kecilian
0: enggak sih
1: gede
0: enggak kulo kesal kesanu
1: siapa di
0: jambangnya adik kulo
1: siorip adik sampe
0: siorip siorip sama ini ku dulu kulo lah kali ya dulu kulo
1: kali
0: enggak
1: anak apa
0: enggak
1: sampe yang barpe
0: enggak kulo basman barpe
1: enggak terus yang nomor loro
0: Baskoro
1: nomor telu
0: bas gitar sampe niku ngomong ngomong karuan ya sih.
1: Lah nggih wong kula niki takon.
0: Mboten ngoten dhewe-dhewe sak ning omah rumah tangga dhewe.
1: Sing nomor loro ta pundi?
0: Lho niku nak cipta ya sih. Wong arek ku nyatek arek.
1: Wau rae.
0: Ya ngene iki nek lurah-lurah seni ya ngene iki. Lu bekas lodruk ah. Biyen lodruk gak dilurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula. Wanah wanu wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku.
1: Pancene jiwa seni iku nduwe turunan.
0: Nggih.
1: Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip lah dadi seni.
0: Nggih.
1: Dadi mudun kisah sampeyan termasuk jiwa seni.
0: Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Nah. Malam Senin prei. Betul. Kok opo bekar-karuan.
1: Lah kula niki takon bener-bener.
0: Niku ngeten lah dik kula niku nyambut gawe.
1: Sing nomor loro nyambut gawe pundi?
0: Enten jene anu lawang.
1: Pundi?
0: Lawang.
1: Oh, pegawai nambah lawang.
0: Oh, lan opo?
1: Lawang.
0: Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho.
1: Oh, lawang.
0: Ngene lawang.
1: Ngene lawang.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe napa?
0: Ngene rumah sakit. Rumah sakit jiwa. Nyambut gawe.
1: Dadi napa?
0: Mandor mriko.
1: Mandore napa?
0: Wong gendeng. Sampeyan wae ngelengkel bawon.
1: Lho lagi lak mandor wong gendeng.
0: Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa tadi mandor ngurusi wong gendeng.
1: Nggih, lak enak sampean duwe dulur tadi mandor wong gendeng.
0: Nggih.
1: Besok-besok bene cacane gendeng.
0: Lah napa? Ngawur
1: mawon. Mriko lak mboten bayar.
0: Kok sampean ngomong ngawur mawon. Lah napa kula gendeng?
1: Sing
0: nomor kali.
1: Sing nomor telu.
0: Sing nomor telu di pelatih.
1: Waduh,
0: di pelatih adik kula.
1: Pelatihne napa?
0: Mati kiri. Nah, salah paham kan. Salah paham sih.
1: Pelatih niki sangkalaken pelatihne napa olahraga
0: ta. Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edol damel. Anjing lacak nika.
1: Oh, kiri herder.
0: Lah, adik kula sing nglatih.
1: Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Kembang irene rung niku. Enten niku lho.
0: Apa kurang ajar hari kok. Lho,
1: nggih. Aduk kiri bledok nih kok.
0: Bledok kok pesek.
1: Nggak pesek tapi mekrok.
0: Tambah-tambah. Papa tapi mekrok. Yan, menisuk lereno Yan. Temen tak kayak kepayan liannya is.
1: Lho, pancene pamong ini pada seni ini ngeten nih.
0: Lurah seni, pamong seni.
1: Nah, ini buatan ngeten lah, buatan ngeten nih.
0: Lah, penduduknya wong seni.
1: Nah, ini kena.
0: Rusak sak desa. Kok sahabat ini ngawur-mawur.
1: Ini yang apa kabar tikus-tikus nih?
0: Napa nih?
1: Dioperasi nopo dipangan urip-uripan. Sing ten sawan iki penduduk lak kata. Ubrek-ubrek tegus.
0: Nggih, sakniki ngeten nggih.
1: Niki ngeten sing lapor kali kula lah, kula sampeaken kali sampean.
0: Oh nggih, nggih, nggih. Sebab nopo sampean pamong?
1: Nggih.
0: Kula pamong.
1: Nggih.
0: Istilah pamong kudu momong penduduk.
1: Nah.
0: Biyen pangreh praja.
1: Nggih.
0: Iso ngreh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Sakniki mboten.
1: Sampeyan kok ngerti?
0: Lho nggih. Sakno gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turba, turun ke bawah.
1: Wah.
0: Istilah lah ngoten lah.
1: Maju sampean.
0: Oh, nggih, mundur ketemu seumur lah.
1: Niku niku. Nggih, lah niki penduduk niki laporan tikus iki kudu diberantas.
0: Nggih.
1: Niki mbatasi tikus iki kangge napa? Kok napa kangge obor, napa kangge jepretan?
0: Lah sakniki ngeten mawon.
1: Napa diwedeni kali sampean supaya wedi ngoten lho niki.
0: Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon.
1: Niki musyawaran.
0: Nggih, musyawaran kebacut sampeyan niku lha napa kula medeni tikus niku?
1: Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya.
0: Tikus lak enten bolongane tikus.
1: Ah, ngeleng.
0: Pokoke sampe kelilinge enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten.
1: Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih.
0: Nggih.
1: Niku mboten ero nek ngene mboten bolongane yuyu.
0: Nggih
1: bolongane kodhok.
0: Nggih.
1: Niku sampeyan kudu mlopori. Nek enten leleng nggih, sampe sumpet kali erung. Niku gondone tekus kali kodok niku dhewe-dhewe.
0: Dadi Nenjelen. Dadi kok kaya contoh nggih.
1: Nggih.
0: Enten bolongan kula mengkurep.
1: Ah, mengkurep.
0: Irung lolos wae. Lah nek contoh ngoten sae. Enten bolongan kula mengkurep.
1: Nggih.
0: Irung lolos wae. Sampe diteni. Waduh. Wis. Lah lek ora nguntek ya perkara iki. Sampeyan niku ampun ngoten
1: lah. Lah mboten ngoten kula niki laporan ya napa isane berantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tanah.
0: Digelakken wonten penduduk kata kene ngrobyok. Ngoten mau saged nggih.
1: Mesti grobyok. Mlebu melu ra tikuse.
0: Lho, mboten nggih dioperasi galeng-galengan niku.
1: Enten arek sekolah.
0: Lho. Arek sekolah. Sarus sekolah nggih ngene iki. Jan takon Yan, jan takon Yan.
1: Pamong iki.
0: Lah. Yan.
1: Lho nggih.
0: Monggo nak, monggo. Lho, sapa Mat? Oh. Wong dua. Sing mendaya wong dua.
1: Oh, dua napa iki?
0: Wong loro. Padahal. Jan takon Yan. Yogane,
2: Pak.
0: Heh? Yogane. Iki nyatek atur takone arek iki.
2: Lah
1: wong loro. Monggo, saya lebet.
0: Jan takon Yan.
2: Iki nggih, Pak.
1: Lho, mbon niku nggene anu.
2: Nggene sinten
1: iki? Nggene lurah
0: iki. Oh. Mriku sebelah.
2: Sebutane.
0: Nggih, ngantuk sebelah.
2: Nek monggo jejer.

0: mboten lumrah nggih niku.
1: Eh napa?
2: Ngancen si murid kurang ajar teko kandhane. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun.
1: Jane mboten ero jane.
2: Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya jane? Sampeyan kon yen sing kenal
1: tentang perlu napa? Jasae nakoni kan petuntung ngoten.
2: Mboten, mboten.
1: Kita perlu napa?
2: Niki damel.
0: Niki sinten iki? Oh, niki nikah anakku.
1: Oh, yo gane iki.
0: Nggih.
1: Aduh ayu.
2: Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki.
1: Ana. Kata manis.
2: Manis ya ya ya.
1: Tapi irunge biasa.
2: Iya, lagi irung tek jan ya.
1: Sampe sinten narane?
0: Kula. Kula anu, Mbok. Mbok Santolo.
1: Ampun adik Mbok ngusin nang jero Mbok.
2: Ibu.
0: Ibu. Oh, ibu.
2: Ibu Santolowo.
0: Nggih, kula niki bojone Santolowo.
2: Oh, lah Santol Codot.
0: Santol Codot niku lak adike.
2: Oh, adike. Nggih, nggih.
1: Tunggal Santol Kalong bareng.
2: Iya, iya, iya.
0: Mboten kok njur kaya ngono lho.
1: Lah niki yo gane nek sinten arane?
0: Kandha-kandha. Anu Tini.
1: Oh, Tini.
0: Nggih.
1: Lah enten damel napa?
0: Kula ngetetaken ibu
1: niki. Oh, ngetetaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetetaken terus sampeyan.
0: Lho nggih sekolah lah niki do ngenten perlune ngetutne lah ampun pantes sambokne
2: tutne nggih
1: nggih kuwatir ilang
2: nedhi surat ta
0: kok nedhi surat
2: be ajeng pindah ta napa
1: dhisik kreso ta nggih nek njaluk surat be sambang kapan niku mau disusu
2: nggih jan sing dadi lurah sampean tak kula niki genahe genahe
1: kula niki ngelingaken
2: ngelingaken sampean kok mencicit kali kula
1: dadi mana sampean dilingaken tamune
2: lha nggih nggih nggih
0: nduk ayo mulai nduk. Lah iki lurah air bayan yang keleng-keleng terus ya.
1: Nggih, wong. Niki latihan drama.
0: Ajeng main napa ngoten?
1: Nggih, 17 Agustus.
0: Tomot.
1: Nun?
0: Tomot.
1: Sae, sae, sae, sae.
2: Oh. Niki ngoten napa niki?
0: Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor.
2: Oh.
1: Lapor.
2: Dadi cekak cingrange. Cekak nyincinge. Jaga cukup sama ini aja ini kempot.
1: Repot.
2: Lapor napa?
0: Nggih, repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula.
1: Oh, geger kali bojone. Sampai tulis lah, kula sinakoni. Sampai tulis. Sampai dipisah nggih kali.
2: Yan, yan.
0: Dipisah.
2: Yan,
1: sampai tulis.
2: Mboten ngoten lurae kula ta sampeyan iki.
1: Wis sampeyan.
2: Oh, sampeyan niku kebayar sampeyan nulis mriku lho.
1: Lho kula sinulis kula sinakoni lak pegel.
2: Sing kula takonane
1: ngoten. Menen
0: ten mesin tik
1: ta. Nun? Menen ten
0: mesin.
1: Didol.
2: Kenapa Pak Lurah? Bayar rek, bayar ya apa rek. Masih ada mesin tiket bisa ngetik lho nak.
1: Mboten, mboten sakit ngetikin kula sing ngetik. Saiki kan ditulis dhisik.
0: Mungkin ditulis. Sementara
1: nggih, sementara.
2: Tulisen, tulisen.
0: Ora iso nduk nek ngetik surati ra iso nek ngetik geger pinter.
1: Nggih.
2: Anu sampean iki nedhi surat ta?
0: Mboten, kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah?
2: Nggih, sampeyan termasuk wong lungguh asale biyen niku. Wong penduduk
1: adana. Penduduk ya lunggu.
0: Nggih. Nggih.
2: Penduduk kula.
0: Penduduk sampeyan.
2: Nggih.
0: Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki bali mriki melih.
1: Oh, mboten dadi ngaten ta.
0: Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener.
2: Oh,
0: mboten dadi.
1: Padahal putu e kobong. Ate nggih menawa mriki mawon pun, putra putra mboten dadi nggih mboten mboten apa. Nggih, mantuk kesenggen kula nggih kenek.
0: Asal ta?
1: Wah, asal mah.
0: Kula sampean bapak.
1: Eh, bagus, bagus.
2: Bayar ya apa bayar. Wah, opo ya?
0: Piye ta, Nduk? Kok ngetek kae, Nduk?
2: Tenano dhisik.
1: Kula niki ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis bareng sementara dereng enten omahe. Nggih, omahe lurah sampean nggoni. Mangke lurah gampang.
2: Kula mbambung ngono apine.
1: Napa?
2: Kula mbambung ngono apine.
1: Lah sampeyan nomer lak loro sih ra. Sampeyan iki tolong penduduk
0: mboten.
1: Lah apa sing balung bendo niku sing dinggoni sih. Sampeyan iki ana apa sih wong omahe loro.
0: Sing sosial ngoten lho Pak Lurah.
2: Bayar iki pelik iki bayar iki.
1: Lah nggih kula niki lak tolong sih kali penduduk.
2: Tolong ya tolong.
0: Enten kok teng mriki.
1: Oh enten. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kesa desa mriki mali.
0: Nggih nggih. Nggih ngoten des pundi angsel.
1: Luangsel mawon.
2: Niki ngeten nggih.
1: Masalah penduduk mriki.
2: Ibu Etini. Nek bener-bener sampean niku geger, mbok nanti golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho.
1: Pun sampe geger-geger.
2: Nggih.
1: Diatur jalan usaha
2: waras. Khusus sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Khusus sampean nggih mboten pesok.
0: Niku kok sampean niku ngenyek kali bojo kula.
2: Lho napa?
0: Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarene lemu.
1: Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majit ta niku.
2: Wah, sampean niku

0: mboten ngoten kula niki jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek bali mriko kok.
1: Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono kok isin.
0: Saget ta, Pak Lurah?
2: Saget ta. Apane? Saget ta, sampe terus saken.
1: Ya iku mang tak isane.
0: Wong kula mancing anake mbon saget sampe.
1: Ha nek ngono kono bergudul mangguguk mangkota waton yo nggugu karmu dhewe.
2: Nggih sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih
0: nggih. Nggih niki Pak Serate sing
2: dugi mriki. Dugi mriki nggih. Ha kira gawa ora surati kira. Gawa surati kira.
1: Jan-jan kon lereno marian. Lho. Dadak aku sentak-sentak yo apa jan?
2: Lah mosok kula sing nrimo sik sampean.
1: Iya tak trima engko. Simpenen ngene buku kono kanggo laporan nang ngono.
2: Pundi bukune?
1: Heh?
2: Pundi bukune?
1: Bukune.
2: Bukune pundi?
1: Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak tok gawe.
0: Pak Lurah mun kada buku, Pak.
1: Lho duwe nek usah mlake buku tak nekono iku.
0: Iya. Nggih, pun pripun kula sakniki pun asal ta. Kula tak wangsul nggih nek ngoten.
2: Sampun wangsul.
1: Nggih, nggih, monggo-monggo.
2: Enggak ada sangu, ah.
0: Lho, lha sampean sangoni napa pripun?
2: Enten, sampean mboten ada ta?
0: Mboten ada, Pak.
2: Ora, kene ora sangon ora.
1: Kok bali nang aku kene.
2: Sampe nak lurah ta?
1: Kok mentel nang aku sih?
2: Lah mosok bayar nyangoni sampeyan gak pantes kondisi kersa ambek lurah.
1: Sing kula kok sangu dhewe sih.
0: Halah mboten kata-kata. Pinten juta mawon?
2: 1 juta. Nggih. Oh nggih, rah 1 juta.
1: Arek kok tetep pak omong arek.
2: Nggih.
1: Wis, wis, wis.
0: Mboten pak mentel.
1: Oh cidok ae kene kok.
0: Gang merong
1: gang. Lah nggih nggih monggo-monggo.
2: Omel lah ngene edeng-edeng iki.
0: Kok edeng-edeng?
2: Nah nggih ini edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng.
0: Pun nggih, kula tak langsung.
1: Monggo-monggo monggo-monggo.
2: Nggih monggo-monggo.
1: Masyaallah, Rek. Apa?
2: Iki sidone dipisah tadi rondo.
1: Adek rondo-rondo ngarepe oma. Tepak wis. Bayan bare aku lak boleh edeng-edengan perkara kerto ae.
2: Lah nggih takon.
1: Oh, takon.
2: Iki yen apa ra? Urusan tekos iki ya.
1: Balak-balik tekak tekus.
2: Lho sakniki ngeten, sakniki lak pamuk napa kula niki pamuk kali sampean lurahe. Penduduk pun laporan. Sakniki modho turun tangan, kesangene penduduk ya napa kebijaksanaane lurah.
1: Monggo dioperasi, digelobok bebarengan.
2: Ha nggih, monggo.

0: aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena didol bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Lho kok bojoku potongane pesagi. Nah aku ki ora ayune sing tak miliki. Lek karo wong lanang gati. Maju mundur mesem. Maju mundur mesem. Mergo pancen pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tersenani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Nah iki kepenake aku tak mlaku-mlaku
1: monggo. Lho. Tak, Pak. Aku rene temene.
0: Ya dhewe ta.
1: Wah, karo wong loro lha iki.
2: Waduh, adohe lho.
0: Waduh. Ya iki, iki.
2: Endi lah?
0: Iki ya iki.
1: Iki lho, tak kandhane nggih, sampeyan nek madosi dulur sampean, terus e wau iso ndolowo. Ngene iki prejengane wong iki.
0: Lho. Kartu. Apa prejeng-prejeng iki lho.
1: Anu, ana tamu.
0: Iki Iman Supinine ngono lho.
1: Oh, Iman Supinine.
2: Nah. Lho iki dudu
0: Pak Suryan. Pak Suryan.
1: Pak Suryan, iya.
2: Iki dudu cah rukun.
0: Iya, ya aku ki rukun karo marang tuamu. Ngawur ae.
2: Lho kok merep cah rukun.
0: Iya, Pance.
1: Iki ana tamu golek sampeyan.
0: Oh, aku dadi golekan.
2: Loh,
1: nanti perlu ngoleh sampean lho, ngoleh
2: sampean. Begini ngomong nyerekal terus iki lho. Eh, wong iki calon ning ganteng biyene lambene. Eh, pipine pacak.
0: Ki ora calone.
2: Mboten pipine kok pacak
0: dekok. Ora pacak.
2: Napa?
0: Ki kempot.
1: Iki kakean turu miring lho.
0: Ora.
1: Kakean.
0: Kakean taun.
1: Ya wis tuwa. Ane ki ngeten. Ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Gini ki Santolowo paling gini ki paman sampean.
2: Oh iki ta.
1: Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Pun kula tinggal.
0: Ya kula matur sembah nuwun karo kowe lho.
2: Lho kula sing matur suwun. Iso
0: didoke medhoke karo aku ngono.
1: Iki kok padha. Tak
0: kok kepaten obor aku iki.
2: Lho
1: sing dhisik kepaten kencing.
0: Kencing apa anggap redu apa piye?
1: Iki mah golek jare paman iku jenenge Santolowo.
0: Ya aku.
1: Ado-ado golek paman tak dudukno rene.
0: Ya
1: wis bener ta?
0: Wis bener.
1: Sampeyan takoni dhewe ya.
0: Iya.
1: Aku tak nyuwun pamit ya.
0: Ya kok susu.
1: Lho aku selalu
0: gak ngombe sih.
1: Ngombe apa?
0: Ya apa kok seneng kamu?
1: Lek ana ya susu.
0: Nah, aku gak ngombe kok.
1: Iya jare sediane apa?
2: Iya ya.
1: Ngombe.
0: Ya wis lah, wis mulih.
1: Tinggal ya.
0: Iya ya.
2: Bali saiki.
1: Nggih. Lho. Niku teng kemarin.
0: Oke camboran jaran kae.
1: Oh, lek ngombe mesti rono
0: jam. Ya. Ngok apa ngono?
1: Cek tak tinggal cek.
0: Iya, iya, iya.
1: Pun Den, kula ajur Den.
2: Iya, iya, iya.
0: Lho. Saiki kowe iki dendeng sawah to?
2: Lho, kok kula niki wong medeni sawah mboten. Niku aku lak mantun lampah-lampah ndugi wono kerami.
0: Heh. Enak, nak. Nak omong ditotos sik.
2: Napa?
0: Wono krama ya wono krama, kok wono kerami kuwi lho.
2: Lah,
0: desa ki ra kena dibasakke.
2: Oh, mboten kenging nggih.
0: Ora kena.
2: Nggih, mpun mboten kenging nggih, mpun nggon mpun.
0: Sekolahmu kok
2: mecicil-mecicil.
0: Bapakku ora mecicil, pancen mendelik.
2: Niku lak Kartola kanca kula ta.
0: Wis seru, wis seru.
2: Lah omong-omong kali kula.
0: Tak tangkling aku seru Kartola.
2: Nggih.
0: Kok kondo kon?
2: Lah, lau omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus e tasik bola kali sampean. Famili nggih.
0: Iya, nak.
2: Sampeyan lak Santolo apa?
0: Iya.
2: Lah bapak kula jenenge Suntoloyo.
0: Wis sik urip.
2: Lho, pun keseper.
0: Ya kok keseper piye tegese sik.
2: Nggih. Tasik urip.
0: Kowe kanake.
2: Kula anake nggih, kula sing safari niku.
0: Lho, dulurku ki lanang nggih.
2: Lho, nggih.
0: Kok anak-anak kowe.
2: Lho, ngeten lho. Waduh. Ngeten lho, Man.
0: Nggih, nak.
2: Tulung sampean
0: lanang lho.
2: Lanang nggih.
0: Heeh.
2: Nggih, bojone wedok.
0: Heeh.
2: Wedok niku mak kula.
0: Oh, wis manak makmu.
2: Eh, padane wedhus ae. sing lairaken.
0: Oh iya, piye piye nak kabare piye nak?
2: Nggih. Lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki.
0: Pancen bapak kuwi sombong.
2: Nah, berarti kepedotan kolor ta niki.
0: Kok kolor piye to?
2: Oh, kepedotan seduluran. Nah,
0: jenenge kepaten opo.
2: Lah niku kula untung kepethuk tolo niku diduaken Pak Santolo wolo kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki.
0: Iya. Kona kemlaratan Renio nak. Mumpa bapak sugi. Renio, aku mosen ya. Jalu apa-apa. Waktu itu jalu sandang karo pangan.
2: Loh, ini mboten semboyan niku. Cuma kalau niki mboten gale kebutuhan.
0: Ya, ya,
2: kok sing dipangan di sandang niku mun cukup
0: wis duwe ya, ya.
2: Cuma kanggo bendinane mboten nenten.
0: Heh?
2: Sing kanggo bendinane mboten nenten.
0: Oh, sing bendinane gak enak.
2: Nggih. Yes. Lho, tanggut man.
0: Heeh.
2: Bebek tembu ndi?
0: Wah, saya coba anus mati, mati.
2: Loh, mati. Mati,
0: ya, mati kunduran.
2: Kunduran apa?
0: Heh,
2: kunduran apa?
0: Kunduran prauto. Mati bisa.
2: Waduh, saken nggih.
0: Aku orang sakit kok ping sakit. Wolane tinggal mati bojo ya golek meneh.
2: Sampai niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten.
0: Bab.
2: Lah bebek mati kok mboten saken
0: ya. Aku kok melu mati.
2: Loh, mboten. Nggih melok bolo sungkawa.
0: Loh, gak kurang-kurang lho. Nanti kurung ini awak kula aku bela sungkawa kok. Gak kecontong aku iki.
2: Nggih. Nenes nggih.
0: Iya iki.
2: Benjing-benjing mana mati sampean kula ngriki.
0: Aja. Gak usah, gak sarine nak, gak usah.
2: Ngerti lho, Man?
0: Iya.
2: Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Sinten mari sing kula sambatin mboten sampean.
0: Aku no.
2: Nggih.
0: Pamari kowe gak di bapak, aku bapakmu.
2: Nah, mboten gadah mak.
0: Aku makmu.
2: Oh,
0: itu pamane ngono.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Lho,
2: niku kula kepethuk arek wedok ayu, Man.
0: Arep apake?
2: Lho, diawanake niku apa sing kula pun dewasa.
0: Oh, kowe wis gedhe.
2: Nggih.
0: Wis duwe rasa seneng karo cawadon.
2: Nah,
0: wis nyambut gawe.
2: Mpun, benjing.
0: Wis iki arep benjing kok arep golek bojo.
2: Asik padhos.
0: Nyambut gawe sik lagi golek bojo.
2: Lah gunane napa enggak ada paman Santolo?
0: Iya.
2: Nah, nggih,
0: bener.
2: Diampun mampu.
0: Aku pepetno le ya. Kita ombok ya.
2: Nggih. Nggih, tasik main mawon ta?
0: Sik nemen aku.
2: Nggih.
0: Sik nemen.
2: Tasik melawak.
0: Ora. Saiki sleren aku karena kesenian kok.
2: Nggih.
0: Wis sleren aku.
2: Monggo arep wedok niku ditingali.
0: Ya. Opo? Modele piye kuwi nek ditonton?
2: Lho, lha ditingali sae napa awon?
0: Jare kuwi ngandake bocah wadon ayu.
2: Lho, ayu niku ayu rupane, kene nek budine niku ayu nek mboten.
0: Oh iya. Lah isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik apa elek.
2: Lho, lha ngene niku, nek di pendapat sampean-sampean lu jak ngriko.
0: Nek budine ra nang kene lho saiki.
2: Niku lak budine setya niku.
0: Lah iya, sama kene kuwi ngono.
2: Wah. Ini pun dati lura, pun dati lura.
0: Ya mula aku tak gandani. Aku seranang kini ngono. Kok aku lali. Masih boleh budi loh.
2: Betul, betul.
0: Ya.
2: Budi ini aku aten-aten ini.
0: Wah, hati-hati ini.
2: Kadang-kadang aku beton ini aku ayo-ayo rupanya. Ngayo ini budi ini orang lanang.
0: Kasi orang tulus yang tekan batik.
2: Nah, masih lelek pokoknya. Aten-aten ini apik kalit yang jalur.
0: Gue bener kok karo aku deh.
2: Iya.
0: Wah, orang wadon ini perlu ayo-ayo. Elek-elek wadon diambekan. Wih, mis apik. Apik.
2: Lho nggih kawin iku nggih ambekan sing penting. Lho
0: kuwi.
2: Nggih. Sampeyan asing iku lho jaluki kringet sak tetes.
0: Hah?
2: Ateng iku lho jaluki kringet sak tetes.
0: Saiki wis rasane tetes lho kuwi. Lah wis tak nyambut gawe aku iki.
2: Man pun guyon apa man?
0: Wis guyon iku kowe nyelelek.
2: Ngene iki lho.
0: Kringet tak dijaluk.
2: Gara-gara raket gampang utangane ya ngene.
0: Ya iki. Wis sing pancen gedalan utama iki kuwi.
2: Nggih. Monggo ditinggal iki kawan.
0: Ayo. Wis seneng tenan ta?
2: Nggih, ngliyane
0: mboten tapi aku ki kok gak ngelamar kok ngono.
2: Lah, tegese
0: ngoten. Oh, kok ngelamarke.
2: Nggih.
0: Jenenge?
2: Astuti.
0: Astuti.
2: Ngliyane ngriki lho.
0: Oh, sapan pabrik gas.
2: Alah sekitar donya.
0: Oh iya ya. Oh, sekitar donya.
2: Nggih.
0: Nggih. Wis anu. Wis suwe. Lah dadi wong wis suwe.
2: Lho, mpun.
0: Heh?
2: Mpun.
0: Kiki
2: lagi, kali,
0: loro,
2: menang
0: loro aja
2: ni. Mau ke mana?
0: Ayah, ayah, ayah.

0: ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu. Sing tentrem atimu ya, Nduk ya.
1: Nen nandur-nandur Bu nek kene, Bu.
0: Nandur apa?
1: Nandur sembarang, Bu.
0: Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Matone kabeh mau kena nggo hiburan.
1: Sing kena gawe janganan dino lho, Bu, kembang kaya apa?
0: Janganan.
1: Kembang keindahan tok lah.
0: Iya, janganan-janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk.
1: Ya biasa ae, Bu, lembayung.
0: Ya ngono.
1: Ya bayem.
0: Kuwi gizi, Nduk, gizine sing akeh, Nduk.
1: Heeh.
0: Apa bapakmu kae bendino diluampek lembayung
1: kae. Enak wis. Enak tadi kelinci.
0: Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono.
1: Gak usah Bu, iku nostalgia.
0: Aku iki jane cintaku 100% nduk karo bapakmu iki.
1: Lah dicintai lah bapak koyo ngono ya apa Bu?
0: Lah
1: kuas berat sebelah.
0: Ning angel lho nduk. Golek gantine koyo bapakmu nangil. Tenan nangil. Ora enek sing madani.
1: Iya, coba iki kok sik ana Bu kembar.
0: Ora kok ngono nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono. Ning dadi ati yo nduk.
1: Kadang-kadang Bu ya.
0: Heeh.
1: Ayo nek eling kaapikane ku kudu bali ae.
0: Jane nduk.
1: Mulai. Mulai Bu ngono maneh Bu.
0: Jane kudu bali ning piye Ibu ya wis isin to nduk wong bapakmu wis nampik karo aku. Eh sawangane kok wis ra payu wae.
1: Bapak saiki kejam.
2: Nun.
1: Mangga.
0: Lho.
1: Mas.
2: Piye nama?
1: Lah iki omaku.
2: Lho, ijen ae.
1: Hah?
2: Ijen ae.
1: Lho, ambek ibu.
2: Endi kuwi?
1: Lah iki apa?
2: Waduh. Tahes.
0: Ndok. Ndok.
1: Nah, kuwi sewu Bu, aku mang kepethuk ngene dalan.
2: Lho, aja jalon dik sewu aku. Aku sang dhuwit aku sang.
1: Sopo yang jalon?
2: Iki ibumu ya?
1: Mas.
2: Lho, mripate dilemeki toples bareng.
0: Ndok. Kancamu iki kandanono, ibuku ngono modern kok jare ilang toples sih.
1: Iya, gak ngerti sampean
2: niki. Nggih, sepunten mawon.
0: Oh, sepura kula pentek ning.
1: Lah sampean enggak rai, kaget kena ya.
2: Mas, iya, Mas.
1: Apa?
2: Aja lah repot-repot ibumu ya.
1: Hah?
2: Aja lah repot-repot.
1: Sopo sing repot?
2: Ngopi ya ki. Enggak gawe wedang, ya gak usah ya gak gelem wedang kok.
1: Lah sing gelem apa?
2: Kopi mo.
1: Liyane kopi.
2: Wis banyu mateng. Ya.
1: Putih ya.
0: Sajak yang gruwagas benar.
2: Aduh, jalan ngoro tuwa ngilon mantu beragas.
0: Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ora wedang ora enek banyu putih.
2: Sampeyan teng griya mawon tapi nduwe dinten iki.
0: Lah kula mboten teng griya jing teng pundi lho nak.
1: Wis yo nandur-nandur Mas, sampeyan iki pengen ro penghijauan lah iku apa ngoni ringan
2: iki. Endi?
1: Ya iku.
2: Waduh, ono sing ijo iku. Wong buwone. Nggih sampeyan mlaku-mlaku, kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon.
0: Anu nak
1: sekali kula... waktu Mas mlaku-mlaku.
2: Nggih.
0: Kula niki pun kesepian dadi oh. Rasa rasa ajeng mlaku-mlaku niki.
2: Namung griya teng kutho ora mung montor wae.
1: Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek ibu kok nang kota aku bising.
2: Oh.
1: Terlalu rame.
2: Bleduk tok ya.
1: Hah?
2: Bleduk tok nang kutho
1: iku. Gedenge berarti kocok Mas.
2: Enak ngene ya nang watu-watu gede-gede ngene enak.
0: Nggih bener anak kula niki kota niku rak polusi ta. Nek teng desa rak mboten.
2: Kula nggih siji gawe loro gawe.
1: Sik Mas ya minarak sik ya.
2: Lho nanti.
0: Nanti ndo?
2: Nanti
1: segeran.
2: Eh tuku rokok nang Medion ya. Aku tak ndukine ambek mbokmu.
0: Kok dadine lho.
2: Sik aku tak
1: onde-onde.
2: Iya aku tak kula padus korek men.
0: Lho kok padus korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek.
2: Teng pundi?
0: Mburi mriku.
2: Undang-undang nggih.
0: Nggih mon sampean tenis diluk mawon.
2: Lah ya calon ibu juga Astuti Ayu ini kayak ngono, tata ibu yang Melayu. Waduh, enak ini diselir aja. Ya.
3: Eh,
2: di mana kau?
3: We, gerembeng dewe. Aku pun tandur.
2: Jagoan wong-wongi jagoan.
3: Eh, aku pun tandur jagoan malam ya.
2: Waduh, penuh kayak apa man penuh itu.
3: Lah, ini bakal bujumu di. Eh? Bujumu di.
2: Apa sih takon-takon?
3: Lo, ben weruh, aku ben weruh.
2: Menampak kau kebimbang?
3: Enggak.
2: Di tas metu dilek.
3: Oh,
2: nek calone ngora tuwa nang omah.
3: Loh.
0: Loh.
3: Loh.
0: Nyapa iki?
3: Heh.
0: Nyapa ngangi rene?
3: Ya opo sih iki? Bisa petuk iki. Iki bojoku.
2: Sampe sinten?
0: Ya aku bojone kuwi jane.
2: Loh, terus sampean pun mati.
0: Heh. Aku dipatekne.
3: ora sing mati iki pikirane. Ora ilek karo aku ngono lho.
1: Lho, Pak.
3: Lho.
1: Lho Bapak. Lho. Kok tak kembali?
3: Iya.
4: Jenenge sinten?
3: Tati iki lho.
4: Astat, Astuti.
3: Sopo kanggo?
1: Ngene lho Mas, sajane jenengku Tini.
3: Tini apa Tati?
4: Tini ta? Astat, Astuti.
1: Jenengku Tini Mas, kok ada sampean tali.
3: Iki anakku.
4: Jenenge dilali.
3: Kok iki anakku?
4: Anak sampean?
3: Heeh, anak bojoku kuwi lho.
4: Apa iki Mas, Pak?
1: Lah iki sapa lho, Pak?
3: Jadi harus ngepek kowe iki.
1: Lho kok sampean sing ngeterno?
3: Iki pernah punakan karo aku. Misanan kowe.
1: Lho lak woyong.
3: Woyong iki to.
4: Ya nek iso ya teyus.
3: Wis ora iso.
4: Kok woyong.
3: Wis iki wis aja gak apik, ora apik.
4: Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek
3: iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang anu, kurang ngerti karo wedok.
1: Iya le, sadari aku dadi. Gawene royal tak kandhani ra tau iso bengok mah.
4: Sampeyan nglalekno keluargane bebek.
3: Iya iya iya.
4: Wis marenono sipat-sipat ngono kuwi ya. Untung pernah ketunggu aku man.
3: Kowe dadine
1: wali.
3: Wali aku mesti nang kowe.
4: Ya, wis aku gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Cuma tak jaluk penok sadarane bali nang bebek.
3: Oh iya.
4: Iya dah.
3: Iya
4: toh.
3: Seneng aku iya. Ora apa aku bali aku mesti bali.
4: Aja dulangi maneh ya pekatan royal ya.
1: Iya.
4: Itu ya Pak.
1: Iya wes le. Ya wes aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ah.
3: Sak kuintal aku.
4: Jek cinta.
1: Jek timane nganggur le.
3: Ya bojo kok timane nganggur.
4: Kono iku iso ngomong ya apa ya kono macam-macam lho sapa kok nganggur.
1: Ya lho Pak piye. Timbangane nganggur Pak dosono bolo-bolo po apa.
4: Iya Bapak ya.
1: Duwe
4: duit ta?
3: Wes ayo.
4: Pon sing duwe. Wes gampang Mas gandeng kendaraan gendongan ayo.
3: Numpak opo?
1: Yo.

0: kok gak kon terus seno saya ya sikil kadung gantung gak diduk no. Wah ya apa tari posi kira si akeh penggawean nih cula culi penunggu apa ri
1: kan niku
0: kono jane ngedeng kok dipenggak sik kon niku
1: gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual-juli kon kuasai dhewe.
0: Waduh kon malah ngono omonganmu.
1: Lah kalau aku pingin sih
0: iki rayatku are ngono rekaman maneh kon.
1: Jari arek-arek iki mang gilir aku.
0: Gilir aku apa gilir aku kok aja gegeran lho kon lho. Perkara gendeng jual-juli ae engko marane medhotos duluran lho.
1: Lho sakarepmu.
0: Kon kepengin ngedeng sih.
1: Lho sajane aku kepengin.
0: Ha iki dunga.
1: Si, coba posi piro?
0: Eh?
1: Nyuruh tak
0: nyongo dalam posi lo, pos sendi, anggun pos perapatan ini kok tak pertelon anggun
1: lo, pos gendingi lo
0: iya, sanggano pos hansip
2: di radio duh. Aku dengar sokran ake utangi
0: bo besri, terus termulai di kondi bisa jokan terus nari
1: lah apa sih?
0: Wong julak-juli kok di radio ini julak-juli
1: ini julak-juli, anak julak-juli gak bisa
0: ini di radio lah, ini digomblo itu kan ini
1: ya sepurannya ya
0: oh, ini paling dalam ipos mana ini
1: gak apa-apa, saya ini dinasih
0: kan kan, balik kan, mulai
1: mana? Iya
0: mana? Ngomong anakmu kan? Kan ini ganggu tok ae ayo gentar telu itu, dalen gimana lho rek?
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: babon model-modelan. Wedung sepor sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya kan. Kok ketuk tabun mang ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak mertua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Coba pabrik gula iki nek nanggap terus, gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggapi. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedhewang-gedhewang ya rek. Wah. Monjol awas iki.
1: Iya, sogran. Dah kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jadi kuno ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong penuh?
1: Lu gak mesti apa sih kon?
0: Kape dadi apa neng?
1: Lu dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya?
0: Lu terang omong penuh kon
1: iku lak repot ta, ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh, penuh ngerti kamus bareng.
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring ku isine apa?
1: Isine dukun bayi. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gabah isane dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di
1: ayo
0: dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100. Ditutu goblok.
0: Lah iya.
1: Kon kemana dadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjenengan nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungso iku panjenengan melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ngene.
1: Proses merubah acara ngene lho.
0: Proses iya apa? Mulai cilik.
1: Terus diwasa.
0: Diwasa.
1: Tuwek,
0: elek,
1: mewek,
0: terus
1: kegerinden kek.
0: Terus
1: apa nih gak mate?
0: Mulai nang mate.
1: Lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata.
0: Lah pendeku kacamata kira-kira penodol, lek mlaku lak deladat.
1: Dagangan kok lapo kacamata ku tak.
0: Oh, dagangan.
1: Dagangan tapi diceladoni wong ae.
0: Lah apa diceladu?
1: Dodol kacamata ana wong kape tuku tak wara.
0: Iya.
1: Golek kira-kiran tak mboten. Jare kono, kula golek sing saged maca.
0: Iya.
1: Tak kei
0: kacamata sing
1: kacamata kiriran sing terang.
0: Iya.
1: Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang ae.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono ku.
0: Tak dolek
1: golekno. Bareng dituku digawe maca jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
1: Lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata iki.
0: Iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu nek kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Lho, kena ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata.
1: Kacamata apa mau? Kacamatane.
0: Kacamata.
1: Lah ya kacamatane lak terang ta.
0: Kacamata kacamata.
1: Lah ya kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Wis, tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru. Heh. Wong terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kelirikan sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelir.
1: Lemah teles.
0: Ah, iku lemah
1: garing ae.
0: Hah? Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kan wedi. Sing setengah coklat iki lho.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kok kok disombo menoh iku.
1: Ana dhewe, oprosane ana dhewe.
0: Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ale mung ora pecah. Yeah.
1: Lho, itu ku mana lah kapan teh duitmu?
0: Kapan teh duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya to.
1: Wong tekor sabiran-biran dadakno. Saiki lak gawane mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Wis diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno duwe. Bapak minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamatane?
1: Apa nih kacamatane kon balekno?
0: Iya.
1: Lah kon lak njaluk duwe. Kon gelem nekori.
0: Kulirana no kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus iki kon iki.
0: Terus saiki objek apa maneh ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudu nerek melorote.
1: Lho, gak melorot iki ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu. Meni tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lah nah.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Piro iki kena? Hah? Baru bisa budget.
1: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Lho, gak apa-apa napa gak kira ni apa?
1: Lah bandaku terus lere ni kok apa?
0: Lah tapi duit kau yang gak pernah bayar.
1: Ya apa yang bayar? Kau ni gue seneng aja nak kono soroi.
0: Lo lah iya ya apa sepisan kau cemoto, pindo kau orang gak pernah bayar.
1: Aku saya rusak.
0: Kau ngawal kau apa ngerusak?
1: Siksa batin lagi.
0: Siksa batin apa?
1: Lo kau ni gue ya apa? Aku sih beli tak duit rencana lah.
0: Iya.
1: Rencana aku ni nak rezeki.
0: Buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pun buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang di sini apa? Apa yang ada di pasar?
1: Aduh no mas, gila diutangi uang enak.
0: Iya,
1: aku wis kapok kok meracang itu.
0: No ma ya?
1: Sepisan api, pindu, api, pintu, gegeran.
0: Tadi ini gak mau gak ngaku ya?
1: Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih lah sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh dol, penuh gaya noroki peracangan ini?
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal.
0: Nah,
1: sepeda motor, cekelan pisan, ancuran.
0: Loh,
1: apa? Sepeda motor apa ya? Ya?
0: Pecicilan.
1: Hah? Iya, pecicilan.
0: Pecicilan, sepeda motor ngangsur.
1: Pecicilan, iya.
0: Turun kentek penuh dol.
1: Kan gelam nebus, tebusin apa?
0: Oh, tak kena pekoro.
1: Loh, apa? Aku sih tanggung jawab tebusin, pekek nunggungku.
0: Lah, lah duwe?
1: Lho engko lek iku tak dolo maneh ngene lho kene.
0: Lah ya pertama nebus iki duwe sapa?
1: Ya duwemu.
0: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol.
1: Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta?
0: Tak kepeto sing duwe dicekel aku.
1: Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kene lak ono no tae.
0: Kok mama. Wis gak seneng aku wis. Kok dalem penggawean piye?
1: Klambimu kok api kan.
0: Wis gak enak nek nyandak klambi kene gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sili lah
1: lho iku nek perlu
0: lho
1: elek apa kon nulung kanca kon seneng nek ana kanca dilokno wong
0: iya ya kok tega ya
1: wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon
0: iya kancane sapa rek
1: wis ceplon klambimu
0: wis tak pernah iki pernah nyelek klambi tambegal pernah iki
1: lho genta-genti gawe ngono lho
0: kapan aku tau gak kelambi penuh?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano penuh kaosan aku kebejoan ini kok
1: jahitan di ini jahitnya titipnya aku
0: iya apa? Ini timbangannya larang jahit aku
1: benangnya ketok ini
0: bener penuh?
1: Gak dijahit
0: dikapain no?
1: Dilem
0: lu kok dilem?
1: Ya enak ngubahnya gak soro-soro ngubah dikelindek gak siji meneh tangane mben lempenge ngono
0: lho. Oh, tadine kapan ngumbah iku gak separo.
1: Iya.
0: Tadine kapan kalung setangane tangane sing diumbah.
1: Iya, dadi gak akeh saben teh.
0: Ane mari ngolot maneh.
1: Lho, iya mau ngatasi ngolot tae.
0: Dilem ambe apa?
1: Lho, dilem ini barek kolot lak kene.
0: Lah kolot apa?
1: Lho, kanji lak kene.
0: Lho kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lak kaku.
1: Lho gak apa-apa lak kari ngerusih ae dah. Lah kon kepingin gak coplokan?
0: Iya, sing ngawet.
1: Iki jahitan kuat iki.
0: Iya mesti kuat ngono.
1: Kadek dikai paku.
0: Lho kok dipaku ya?
1: Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki.
0: Lho, klambi iki dipaku.
1: Iya.
0: Lah kon di disorder ae.
1: Gamitasi ku, ketok iki lho.
0: Oh, gamitasi. Delokno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaene wis ana kon.
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Loh, kaene pen... penak apa?
1: Iya, tak kaene penjahite nek sik urip lho wonge. Lho wong jenenge menungso ae kon.
0: Padahal kapan wonge mati lah kaene penak gawa.
1: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaene nek penak gawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
0: Lah kae ciri-cirine bakal kemejo Penogowo, tapi penjahite gak ono.
1: Iya, tapi lah atas e bakal tak durung tadi kemejo.
0: Iya,
1: tadi kemejo tambah soro kon.
0: Yo tadi piye sak ongkos e.
1: Lho, ayo. Lah iki apa kerto?
2: Kok ora ndakno meja kok bingung.
0: Meja rin.
1: Meja dadakno kemejo kok.
2: Meja. Heeh. Iki perkara penjahit sih.
0: Iya,
2: lapo. Iki anak dhewe lak penjahat. Penjahit anak penolong jahit.
1: Penjahit.
2: Nah iya.
1: Oh,
0: jahit apa?
2: Wingi jahit
1: gedhe. Lu sembarang.
2: Sing model kan kaya gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Penek ya apa pesen-pesen digawakno gano omah.
1: Apa iya?
2: Pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Kayak apa ya?
1: Kayak pandasi ka apa?
2: Mate ngedekno omah ta?
1: Gak nggae kerju. Oh, iki padha opo?
0: Takone mangkel lan ngono.
1: Gak mangkel apa-apa sing tak dekno.
0: Lah kartole iki lak takon ta.
1: Cek
0: peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bek ge nuthuki miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampling ya.
2: Oh, bener iki pengurus kampung.
1: Hmm?
2: Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki lak bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
1: Loh. Aku sing diperintah sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno kok apa watu barang kok apakno?
1: Lho nek
0: apa embok iki dijembarno?
1: Lho. Emang di Jembarno.
0: Ya, apa gak got?
1: Ini got iya terus lah.
0: Apa gak sumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gak kali bareng dok gono.
0: Gak kali. Kau
1: ya apa?
2: Tapi kampungnya diperbaiki.
1: Diperbaiki.
2: Supaya omah tetap awet gak sampai nantan-nantani kak nyusano melontang.
1: Iya,
2: kamu melontang ah.
1: Iya.
2: Tapi kabeh itu gewatu kabeh.
1: Gewatu.
0: Omah dia tau mewongi.
2: Yo. Omah kabeh wong kamu gewatu.
1: Digewatu rencana nih gono.
0: Kade botol ya?
1: Gak, jadi wongi melbu metu kalau gua gono lo. Ibadahnya. Kau ini diperbaiki seluruhnya. Perlu nih kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat nih Karang Taruna ini maju lah maju apa ya?
0: Iya kampungnya ya tenang.
1: Iya.
2: Lagi lah banyak nih wis omai tadi. Lagi ngelas nopo ojo kade. Nah tuh atau cak?
1: Iya nanggon gue. Kau ngaku tukang ngelas.
0: Dikembari kau ngelas.
2: Si tukang ngelas sih penot aku.
1: Lo, lah kan ngelas siapa sih?
2: Aku kadang-kadang ngelas anak iku karo anang itu. Iku gelanang oma.
1: Iku ngelas anak bare anang kau ngelas.
2: Kocok dilas.
0: Kecap lo tadi anak i tukang ngelas.
1: Iya.
0: Anak i.
1: Kau ngelas kardi.
2: Oh, sing golek anu ngelas tutu anu tutu beras sih. Ngelas itu.
1: Oh,
0: kaba. Ulah pokoknya ngelas itu. Tukang ngelas.
1: Tukang ngelas. Anakku tukang ngelas.
2: Tukang ngelas yang
1: menyala listrik.
2: Kapal terbang ini.
1: Las listrik.
2: Duh.
1: Anakku las listrik. Lah ini aku hobinya las panganan.
0: Apa ini? Las listrik ini.
2: Jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu.
1: Iya.
2: Tahu gak boleh jadi.
1: Kata, iya gak boleh sih.
0: Eh kenapa gak boleh?
1: Nang luar Jawa ya.
0: Kenapa? Lu kan?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
1: Katut rono.
0: Gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Minggat deh.
1: Oh, sampai tak lebat ini silat cabar ya.
0: Duh,
1: anakku nyantir ya. Gak.
0: Betang? Wah, silat cabar kok. Anakku nyantir ya. Itu gak silat cabar ini.
1: Laporan kok ini saya ngatur. Ini lho.
0: Oh, pernah laporan dah.
1: Iya, aku ini saya ngatur.
2: Tapi lihat sing anak wedok, lencir kuning. Itu jadinya mesti ini pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya,
2: biar. Kamu pecah. Jadi sawaya-waya lagi dua anak ngunuh kan enak penuh.
1: Iya, untuk maju nih. Pengen
2: ngelencar langsung penuh manjur ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak kan enak.
1: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
2: Enak. Enak.
0: Enak penuh ngelencar nang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggo paspor iku.
0: Eh?
1: Surat.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Mbo.
2: Apa paspor? Paspor.
0: Paspor ta?
1: Iya paspor. Kon ngro gak kon elingno.
2: Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya, pira lek ukuran
0: dawane?
2: Ya dawane 10.
1: Dawane pira?
2: Iya. Ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan iki?
2: Lho, lebih singkat lebih bagus ngono.
0: Mari minggu iki gak iso ya.
1: Ning ngelas iso lan dekeki pager iku njap. Samono dawane.
2: Loh, lah pernah ya apa penggawane tanggung apa enggak?
0: Lah dibekek to teng rembang lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duduk mesti kayu.
1: Oh.
2: Dadi pager kayu dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas. Kenek ya pager kayu dilas.
1: Sing ngelasne ya. Sing ngelasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
0: Kobong lho.
2: Ya. Ya carane lho. Jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngene ta.
2: Heeh.
1: Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya, ya.
1: Iki wajah teko aku ta.
2: Lom buat kau ni enak eh. Kau pernah buat kau kono?
1: Nek dapat dapat aja jelas lom berbila.
0: Kau las las biasa lom si si.
1: Iya ni
0: so. Pipo pipo. Pira per meter?
1: Per meter dulu. Per meter biasa eh. Dulu las las ni jaluk tebel ta. Jaluk benggang benggang.
0: Kau pengap pengap lah gelas perak dari.
2: Rapat.
1: Nek rapat dicucuk ibarat dilas.
0: Orang tu. Oh, lasi kudu sing akeh.
1: Iya, lasi kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6 ya.
0: Rujine-rujine.
1: Rujine?
0: Iya. Biasane kan ana sing 10, ana sing 9.
1: Sak
0: meter iku.
1: Apa sing karepe wong
0: iki? Jari apa?
1: Jari apa sih? Kotak-kotakan.
0: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Kowe mulutan ta ya, Bot? Pedang-pedang.
1: Lah kok gak ditumbak?
0: Lho sing dokor ana linci pilak kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Sing kaya pager ya?
0: Iya.
1: Wis gak perlu kaya tumbak. Kaono belingan dokor.
0: Oh, pakro
2: belum. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
0: Nah, kaya tumbak.
2: Kudu roto, nisor karo dhuur kudu roto lek ana gak sing kelas situk nae wis gak gak diterima.
1: Iya.
2: Kudu menek, pernah iku.
1: Iya,
0: kudu menek. Ati ngelasin nang dhuku.
2: Dhuur, iya.
0: Oh. Nah, peno gak yondo apa ta disunggi.
1: Ngelas nek dijemilak jakno wong iya. Onda itu lah, onda sih metal, pedot. Jaga ni apa? Onda ni cutung, kena kena tumbak imang.
0: Oh, penuh gua mangkelan tak kau ni.
1: Ya jelas biasa lah, pegang di penean.
2: Keren. Oleh ngomong gua ongkelat, megap.
0: Nek ngelasi gua apa dek? Gaya teropong kacamata gua tak?
1: Lo iya, untuk jaga kesehatan.
0: Supaya kak kelilipan.
1: Kak pegang kelilipan, sebab pelasi gua dek di telok.
0: Iya.
1: Mata gua neroco.
0: Gak terasa kena apa?
1: Gak tak culik ya
0: pangkelan
1: ya kena apa nih si geni rumah lu
2: sejaknya pinter ngomong pinter robyek ya rupanya kok malip ya lak rodok tua ya saya kaya apa jenis
1: bangkrut ya saya
2: enggak kok rodok enam kok ngilap mari apa operasi apa jenis
0: operasi
1: zebra operasi zebra
0: operasi keluar
2: pasti
0: mihap gitu
2: iya bering irungnya lak pesek saya ini kok
1: iya
0: tambah ambles
1: hah ini kapi tak gondong Jepang ini ini ilang no perubahan
2: ini perubahan aja sawongnya larang kirim no irung-irung dok gue bareng ya abu
0: iya gentenan tadi kak bareng
1: lah ini masangnya penceng ya apa lak mau ngalah itu pengen mau apa nih ya sawongnya loh
2: oh bae anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok topeng.
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Saplone sayang ya.
1: Apa?
2: Teko ngarep niku sik anu ya.
0: Sugagan. Tongsing. Umur pena pira sih?
1: Hah?
0: Umur pena?
1: Pira wong pantarane wis mati kabeh.
2: Umur gak ana cita pitu.
1: Lho, kurang.
2: Oh, cita songo.
1: Wah, kok niki suwi tak sono.
2: Masa rek ditangi sakmono sik kurang e.
0: Lho, kok niku nek kono
1: tambahno 10. Suwi tak sono. Wis kurang luwe ya
0: 70-an.
1: Ya suwi tak 5.
2: Wong wong itu kok bergaul, Pak.
1: Lho,
2: nek ana matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca.
1: Temen.
2: Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno.
1: Rezeki
2: apa? Kok tak jak.
1: Ya apa rezeki tok.
0: Iya. Ya apa rezeki apa?
1: Mangan duwe kari. Katok kari yo bodoh ae.
2: Tapi
1: pengalaman gue rezeki yo.
2: Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan.
0: Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopan. Sopan
2: aja kan.
0: Sikil ketatap.
2: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokokan nggae pipo.
1: Iya, pipo wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan.
2: Lho, lak kena sik gelek GL.
1: Di ya pipone rokok.
0: Pipone rokok wae bener di kayak L iku once pancene L once
1: iku. Once iku L kabeh.
2: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe digawe banyu kena ta?
1: Lho, ya apa? Lak tambah gak karu-karuan.
2: Lho, ben menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Kan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iki.
2: Lho, peno gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta?
1: Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek lek bening gak seneng aku.
1: Hah? Lah ngapa peceren apa? Kok iki tole banyu-banyu budak.
0: Guyon-guyon.
1: Iya wis seru ah.
0: Banyu ki yo bening
1: iya.
0: Lah banyu sing bening.
2: Lah peno lek nduwe hubungan kanca yo gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anu opo sing perlu
1: dipun. Kok iki kape masang ngene ta?
0: Iya.
1: Iya. Masih banyu kok sak ember.
2: Contoh.
0: Iku contone api tak elek banyu.
1: Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember.
0: Sapira?
1: Kok iki kaping ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya, iya
2: kan. Kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ha iya. Dadi sing penting banyu. Lek sego lak gak penting kon meneng.
0: Heeh, kok gak penting gak tau mangan ya, Blon.
1: Gak mancagu kok.
2: Kon sak. Ya wis mang wis tekan diae.
1: Iki mak ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngedul elemen.
1: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak.
2: Lah nang ndi kok elemen?
1: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang?
1: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sik?
1: Hah?
2: Apa peno?
1: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
2: Ka enak wong situ kan karo.
1: Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono ya. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Yo nasib sing dhisik ku gak temen takonmu takon teko gak tau teko.
1: Iya,
0: mulane sembarange teko nasrib pandene. Nek pancene
1: nasib iku dibenceni.
2: Oh, jadi kita jenenge. Wong nasib kok nasrib.
0: Nasib tak nasrib
1: ya. Nasib.
2: Ayo nang nanti nang lori kali.
1: Nang lari kali.
2: Iya, lari. Iya,
1: betul-betul lari.
2: Tundingan nunggu lah, biar pegel-pegel pernah tuh dijulungup nong.
1: Iya. Ini lo kan. Secara gak langsung lah, pada dewek matanya Pak Dewi. Kau tak tuturi rezeki gitu kak.
0: Kak, kak semuanya ya?
1: Kak semuanya.
2: Iya.
1: Yang dikon. Eh, jandek. Eh, jandek.

0: suaranya nyengek kaya rukun.
1: Nanti ayo kan cari
2: kan. Gua kan jalan awak muna ngomong jalan wis budal kan. Ya apa wis kan lapor?
1: Ya weh, soalnya gua mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi itu Jumi kok itu?
1: Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Cili ane Jumi.
2: Jemi ini ku wedo, anaknya ku bian mopi ngatain lu. Terus ini ku mati ketiban.
0: Dan pas ini leung lah.
1: Ane ku pamannya pleki.
0: Kamu nang kiri tak itu?
2: Dole ku Jemi ini ku Jemi lah pekerek aja nih.
0: Lo,
2: kere, sangat uang ah?
0: Ucapin lu uang itu.
2: Oh, terus ini ten?
0: Sama hari?
2: Lah.
0: Kok omong mung lek rukun. Kok ada
1: lho. Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya iya iya iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih
0: ta? Nggih. Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Nggih.
0: Sebab aku termasuk kebayan. Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih,
0: Pak. Nono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari. Iya ta? Bab desa nek pamonge.
2: Pamong nggih.
0: Kebayan, Cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku duduk ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, ditutuk.
0: Ditutuk,
2: heh. Anu, dirapuri. Kamu
0: seneng gak seneni wong seneng temen kan ini?
1: Malahan perintah duki sampean.
0: Iya pak, iya
1: pak. Wing ini lah penduduk dikangen kerja baktos.
2: Kerja baktos.
0: Pokok aja tri. Kerja baktos. Kerja bakti.
1: Kerja
0: baktos.
1: Kangge nanggulangi banjir nih.
2: Banjir.
0: Iya, iya.
1: Kote ini ku dijeroaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi, enten udan kok omah kula kok banjir terus?
0: Loh, lagi apa sali?
1: Gentengnya buat enten. Eh? Gentengnya buat enten.
2: Gentengnya buat sama tumbas saken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya omongmu ini. Kau ini boleh bakir ya ngomong ini. Kau kado gentengnya ya mesti aliwat banyu nih.
1: Nah ini ku terus bundi kegiatannya wong kampung ini ku kulon darang gada genteng lah kada urunan.
2: Ini nah, gampang ri, lalu darahnya bijaksana ini bayan.
0: Iya pak.
2: Omai bayan gentengnya dicoplo.
1: Paru.
2: Tidak kayak ngonmu separuh.
1: Ngoten bisa ya.
0: Tidak ngonmu separuh.
2: Oke biasa lah
0: ngoten. Aku katisen ngawurah.
2: Berarti sampe pamong betul bijaksana.
1: Nah.
0: Loh.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nuku akan.
0: Wala ngapain? Bakal seneng nono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nono apa timbang rakyat?
1: Nah.
0: Oh, ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Eh,
2: pelang...
0: Penyalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman, iya iya iya.
2: Nanti sampai nanti dilurai.
0: Oh, gampang saya ingin aja ya. Ini urusan kedai safari aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo. Ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak besok ini. Aduh sampai ada apa-apa.
2: Ngatain.
0: Iya. Iya pak?
2: Ngatain
1: apa-apa.
0: Aman lah saiki. Lah menimbangnya buri di lia-liannya.
2: Tuh.
0: Nggak apa-apa?
2: Tidak lihat ini, buat nonton apa-apa mereka kampung ini?
0: Ini bantah tuh, ini bantah tuh orang itu.
2: Pokoknya yang keliling itu lah kok.
0: Oh lah iya.
2: Ini kalau jawabannya apa, Bas?
1: Wah. Kan itu paham kok kan kuku.
2: Ayah Rani Bas Semen aku.
1: Kan itu yang ngajain ini sampai bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ini regani piro.
2: Kan udur
1: kan. Patah si piro regani.
0: Kan itu makelar lah kan itu.
1: Kulah ajain ini ngerti lo.
0: Ya, ya menghargai.
1: Cuma ini yang keisuran Didi.
0: Kalau beri, kalau beri.
1: Nge, yupik nih kalau yupik.
0: Yupik?
1: Ini kalau gak ada wedus.
0: Oh, pi'a ta. Iya.
1: Nah, enggak ada wedus.
0: Pi'a ta ti'a, nek ti'a bukan blontang. Aduh, nek ti'a bukan blontang itu wek.
1: Yupik.
0: Oh, pi'a, iya, iya.
1: Lah wedusnya ini aku kata.
0: Oh, terus?
1: Loh, kenapa?
0: Dari dipanting.
2: Loh,
0: kudu saged napa?
1: Lah ngene angon iku mbok nggih sampean delok-delok. Ilamane iya. Tandurane pari-parin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya kan mestine.
0: Gak jumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon batu nek.
2: Loh, wis sanane bayan yen napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta?
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Nah, saniki kula takon.
0: Iya, iya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta?
0: Iya, iya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kojo awake ri.
1: Lho sanes.
0: Yo awake yo siji lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ra ini yo sungune barang.
1: Salah.
0: Sejapane.
2: Salah sampeyan niku.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan niku.
0: Rek, omongmu kok abu nawas rek omongmu rek. Srekalan ngono omongmu rek kon rek.
2: Lho, niki bener. Tak bijasanane bayan yak napa.
0: Oh, pas cedak aku bijasanane bayan.
1: Jamel kandang sing gedhe.
0: Lah
1: wedhus niku diprimpeni teng riku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, dadi penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lah ngono.
1: Muji-muji pendina.
0: Lho iya, lho wis muji-muji. Maji. Wis muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling aku.
2: Dadi kesapa
0: ndi? Daerah-daerah kene
2: ya. Ono apa sampeyan keliling niku? Langkin sih.
1: Saiki awan dikelilingi kok bengi
2: turu.
1: Biasa lan golek rondo-rondo ta.
2: Awan keliling bengi turu. Iki kok

0: leri.
1: Wis rek kono mari tak dikepayan rek aku leren rek.
2: Bayane biasane bengi torek.
1: Oh, rek kono. Ah, bojone loro kok sik torek.
2: Kono urut ta.
1: Wah, kono iso kan. Dan kode kobong cek liwat-liwat kan. Masa dirungane dong turi lho kan. Temen kan datane kono ngawur ae takno kono.
2: Pun adik monggo neng ngoten.
1: Heh,
2: nang ndi? Dari keliling.
1: Keliling apa sih?
2: Yang delok-delok iki lho minggu iki sing gerak nopo.
0: Saiki sing keliling iku bayane, lah kok nambe aku yang mulai dewe-dewe.
2: Tapi karena pendukungnya kan gak kuat.
1: Gak kuat. Tapi
0: jajanane bayan ya apa?
1: Kok kok aku digandaran to ae kono. Wis wis apa sih rek? Kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
0: Oh, penerus saiki gong ngono ri.
2: Lah mangke mangke dalu sing jagen sih.
1: Oh, sing jagen. Sing jagen, sing jaki.
2: Lah ngene.
1: Kula ana daftare dewe-dewe ta.
0: Oh, iki daftar. Anu, bayan kentonge. Kentongin
2: wasumoni
1: apa?
2: Yang gak suge
1: iya terus
2: niku nek waktu jogong mboten purun medal
1: lho lah kok aneh
2: terus kok ditukokaken kaya nopo
1: iku arane memperkuda rakyat iku temen gak oleh ngono iku
2: dadi penduduk ini dadakan kuda
1: kuda udelmu ngono maksudnya iku ya istilah iku mang merentah rakyat cara duwe
0: ngono ri
1: didol
0: nanu
1: panganan
0: panganan
1: bijaksanaan ngono iki
2: mboten kene sak niki
1: nggih. Kaoleh ngene.
2: Wajiban kampung wong
1: suci. Kecuali nek usia wis lanjut, gak kuat jaga. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
1: Nek perlu diwakilno. Anake ta putune
0: ya ta? Familine.
1: Familine.
0: Kek.
1: Iya arep tekek akeh. Dadakno ngawur
0: kok. Nek ku masih sugih miskin gak ditukokno.
2: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi gak iso metu wakilno.
0: Ya
2: maka sing jaga mang bengi.
0: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
1: No arek-arek kok bacut kali kok ana sembarang kok aku tok kon
0: Eh apa mak waras ta?
1: Oleh

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda pendengar yang sering melewati di Jalan Sultan Agung Jember. Ini di sana ada kamera elektronik traffic law enforcement atau ETLE statis ya, yang terpasang di sana. Ini menjadi salah satu alat utama pengawasan pelanggaran lalu lintas. Jadi perangkat tersebut beroperasi selama 24 jam dan mampu merekam sekitar 300 hingga 400 pelanggaran setiap harinya. Yang paling banyak terekam yaitu pengendara tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, serta pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk keselamatan. Jadi hasil rekaman ETLE ini langsung ditindaklanjuti dengan pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor. Nah, ini juga menjadi satu hal ya yang positif ya, di mana harapannya keberadaan ETLE ini dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih tertib berlalu lintas dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya.

0: Tahukah kamu, setiap Piala Dunia selalu memiliki maskot resmi dengan karakter uniknya sendiri. Tradisi ini dimulai sejak Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot seekor singa bernama World Cup Willy. Sejak saat itu, maskot Piala Dunia menjadi simbol budaya dan identitas tuan rumah. Ada yang berbentuk hewan, buah, hingga karakter futuristik. Semuanya dirancang untuk membuat turnamen terasa lebih dekat dengan para penggemar. Menariknya, maskot bukan hanya pajangan, tetapi juga bagian dari sejarah dan kenangan setiap generasi penonton sepak bola. Karena kadang, hal kecil seperti maskot bisa langsung mengingatkan kita pada momen besar di Piala Dunia.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, yang gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

kasih teman Anda semua mendengar di malam hari ini. Tentunya kita semua hanya butiran debu ya kalau tidak ada para pendengar. Dan juga jangan lupa bagi Anda untuk terus ikuti beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RR Digital yang tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi terus bisa mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan melanda dusun arak-arak desa Sumber Canting, Kecamatan Beringin, Kabupaten Bondowoso pada Senin 8 Juni 2026. Kebakaran terjadi di lahan ilalang yang berada tepat di belakang objek wisata pemandangan arak-arak dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 2.000 meter persegi. Tim pemadam kebakaran, kemudian badan penanggulangan bencana daerah serta personel TNI Polri diterjunkan untuk memadamkan api. Medan yang curam membuat proses pemadaman bergantung sepenuhnya pada alat semprot milik armada damkar. Kondisi rumput kering dan daun mati di lokasi mempercepat perambatan api. Selain itu, musim kemarau yang disertai hembusan angin kencang ini juga ikut memperbesar risiko penyebaran kebakaran. Kemudian penyebab kebakaran juga masih dalam tahap penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah dugaan pemicu kebakaran, mulai dari puntung rokok hingga aktivitas pembakaran sampah. Karena itu, BPBD menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan ataupun lahan kering.

0: Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.
1: Men, ayo buruan berangkat. Kita sudah ditunggu Pak Santoso loh di kantor.
2: Iya, bro, sabar. Oke, ayo.

0: Halo, halo. Iya, Pak, ini sudah di jalan.
1: Men, men. Kalau udah telepon minggir dulu. Bahaya, men.
2: Pada saat berkendara, kita dituntut untuk konsentrasi penuh agar kita bisa melihat situasi di jalan. Dalam keadaan tertentu yang sangat urgent atau darurat, apabila ada telepon atau SMS penting, alangkah baiknya jika Anda menepi terlebih dahulu untuk menerimanya. Demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya Sandy Wira undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Selasa 9 Juni 2026, inilah RRI Program Masatu dan kami siap mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan menyapa Anda kembali tepat di hari Selasa untuk 9 Juni 2026. Pendengar, pagi hari ini kita akan awali bersama dengan Mutiara Pagi bersama Kemenag Kabupaten Jember, dan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami lanjutkan dengan buletin berita pagi. Berbagai informasi seputar tapal kuda sudah kami siapkan untuk pagi hari ini menyapa Anda dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda sebuah dialog perbincangan menarik dalam Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, hari ini kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Bahagia sekali rasanya pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan mengawali hari ini dengan menghadirkan program Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang berasal dari Rami Puji. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dari Rambi Puji, kita sapa dulu. Beliau adalah Ustazah Sofiatul Umaroh SPD. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, matur nuwun pagi-pagi sudah sampai di studio untuk kali ini. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ustazah, pagi hari ini kita akan hadirkan sebuah tema, yaitu konsep manusia bahagia menurut Rasulullah, begitu ya?
4: Iya.
3: Iya. Dan pendengar, tentunya tema ini nanti akan disampaikan oleh Ustazah Sofiatul Umaroh untuk pagi hari ini. Namun sebelumnya kami informasikan untuk Anda bahwa kita akan buka kesempatan untuk Anda bergabung di 0331 336652, atau mungkin melalui jalur WhatsApp kita di 0811 1340 9111. Nanti setelah beliau menyampaikan mukadimahnya untuk pagi hari ini, dan Anda pun juga bisa menyimak siaran kami untuk pagi hari ini melalui RRI Digital ataupun melalui kanal YouTube RRI Jember. Karena siaran kami pagi hari ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Baik pendengar dan pemirsa RRI, untuk pagi hari ini kita akan kembali kepada Ustazah Sofiatul Umaroh untuk pagi hari ini untuk bisa menyampaikan mukadimahnya terkait dengan topik kita, konsep manusia bahagia menurut Rasulullah. Kita tahu ya Ustazah bahwa kadang-kadang ukuran bahagia dari setiap orang itu berbeda-beda. Lalu bagaimana untuk mencapai kebahagiaan itu juga berbeda-beda. Nah, menurut tuntunan dari Rasulullah itu sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan sebagai mukadimah kita untuk pagi hari ini. Monggo, silakan.
4: Terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'dah. Yang saya hormati segenap kru RRI Jember, khususnya Pro 1, dan juga yang saya hormati Mbak Retno sebagai yang menemani pagi hari ini.
3: Iya, okay.
4: Juga wabil khusus kepada semua para pendengar pemirsa acara di RRI Jember Pro 1. Kami yang kami hormati, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam yang telah ditanamkan kepada kita semuanya, juga kenikmatan jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada kita. Dan salawat salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa panji-panji Islam dan juga pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Para pemirsa dan pemerhati Radio Republik Indonesia Pro 1 Jember yang dirahmati Allah. Kehidupan yang bahagia adalah dambaan dari setiap manusia. Dan mungkin tidak ada satu orang pun yang ingin hidupnya susah atau gelisah dan tidak merasakan ketentraman Namun demikian, manusia itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah kebahagiaan. Ada orang yang merasa bahagia karena dia mendapatkan harta benda. Ada orang yang berbahagia karena dia tercapai cita-citanya. Ada orang yang bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarga dan lain-lainnya. Dan itu menunjukkan perbedaan prinsip atau cara pandang manusia menghadapi perbedaan. Tapi di sini yang jelas, orang Islam atau orang mukmin itu diperintahkan oleh Allah bukan hanya sepihak mementingkan kepentingan, satu kepentingan saja, tapi Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, carilah apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu tentang akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu tentang dunia. Juga tentang doa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 201, kita diajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawwakina adzabannar. Dan itu adalah doa yang sering kita baca setiap hari, dan itu artinya yang biasanya kita sebut dengan doa sapu jagat. Nah, artinya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api siksa api neraka. Dua ayat tersebut itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak memerintahkan kita untuk hanya mementingkan kepentingan akhirat saja, tapi Allah itu memerintahkan kita seimbang. Ia juga mementingkan kepentingan dunia, juga mementingkan kepentingan akhirat. Para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Jember yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan konsepnya kepada kita tentang kebahagiaan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang berbunyi, Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu sholihatan wa awladuhu abraron wa khulata'uhu sholihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Maksudnya, Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang menyebabkan manusia itu bahagia. Yang nomor satu, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama adalah istri yang sholihah. Wa auladuhu abroron. Yang kedua adalah anak-anak yang baik dan berbakti. Yang ketiga, wa khulata'uhu sholihina. Dan pergaulannya adalah orang-orang yang soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Dan yang nomor empat adalah rizkinya berada di negaranya sendiri. Para pemirsa dan para pendengar RRI Jember yang dirahmati Allah, saya perinci untuk yang pertama. Kebahagiaan yang pertama, konsep Rasulullah mengajarkan yang pertama adalah istri yang sholihah. Kita ingat sebuah hadis Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Bahwasanya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Nah, wanita yang sholihah seperti apa? Wanita sholihah itu, Rasulullah pernah ditanya, seperti apa wanita yang baik itu ya Rasulullah? wanita yang baik dijawab oleh Rasulullah bahwasanya wanita yang baik adalah wanita yang apabila dilihat oleh suaminya itu menyenangkan. Dan apabila wanita itu diperintah oleh suaminya, dia menaati. Dan apabila ada perselisihan antara suami istri, tidak berselisih dengan suami dengan hal-hal yang dibenci oleh suami, baik pada dirinya maupun kepada hartanya. Itu. Kemudian juga berlaku untuk para wanita. Wanita akan bahagia jika mendapatkan seorang suami yang soleh. Jadi bukan hanya pria saja, bukan hanya wanita solehah, tapi seorang wanita pun juga akan bahagia bila mendapatkan suami yang soleh atau suami yang baik. Bagaimana konsep suami yang baik menurut Rasulullah? Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum min ahli. Maksudnya lelaki atau di antara kalian yang terbaik adalah kalian yang baik, berbuat baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum min ahli, dan saya, katanya Rasulullah, adalah orang yang terbaik, lebih baik daripada kalian, yang terbaik dari kalian yang menghormati atau menghargai, berbuat baik kepada keluargaku. Itu menunjukkan bahwasanya seorang suami yang baik itu adalah yang bisa mengayomi, bisa melindungi terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya. Itu adalah kriteria lelaki yang soleh menurut Rasulullah, dan itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Para pemirsa RRI Jember yang diridhoi Allah, kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua sumbernya wa auladuhu abrorun. Yang nomor dua adalah mempunyai putra-putri yang baik-baik, yang soleh-soleh. Nah itu, lah putra-putri yang soleh-soleh, keturunan yang soleh-soleh, itu bisa didapatkan jika orang tuanya itu soleh dan mengajarkan anak-anak dengan kesolehan. Atau orang itu belajar atau berusaha untuk menjadi soleh dan mengajarkan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh. Juga doa. Orang tua juga mendoakan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh, sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Lah itu adalah doa-doa orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian anak juga demikian, ketika sudah anak itu menjadi soleh, maka dia akan menjadi aset bagi orang tuanya ketika sudah di alam barzah. Karena apa? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yada'ulah." Yaitu ada tiga perkara yang apabila anak Adam meninggal dunia, maka dia akan tetap mengalir pahalanya. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Tentunya anak yang soleh pasti akan mendoakan kepada kedua orang tuanya, sehingga akan menjadikan orang tuanya di alam kubur menjadi nikmat. Para pemirsa dan yang kami hormati, kemudian untuk yang nomor tiga, itu adalah kebahagiaan yang nomor tiga apabila manusia itu dikelilingi dengan teman-teman yang baik atau khulatauhu sholihina. Maksudnya, orang-orang teman-teman yang baik itu akan menjadi pendorong orang temannya lagi untuk berbuat kebaikan, dan akan menjadi kontrol bagi temannya untuk tidak melakukan kejelekan. Nah, itu adalah teman-teman yang soleh-soleh seperti itu. Kemudian sebagaimana apa yang disampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Az-Zarnuji, ya, di situ disebutkan bahwasanya antara teman dan teman itu saling mempengaruhi. Ya. Anil mar'ila tas'al wa absor korinahu fa innal korina bil mukoroni ya ke tadi. Maksudnya bahwasanya setiap teman, anil mar'ila tas'al, tanyakanlah seseorang itu, tanyakan kepada temannya seperti apa orang itu, maka tanyakanlah kepada temannya. Atau lihatlah temannya seperti apa, kalau orang itu A berarti temannya juga A. Itu. Jadi saling mempengaruhi. Anil mar'ila tas'al wa absir qorinahu fa innal qorina bil muqorani yaqtadi, sesungguhnya antara teman dengan teman itu saling mengikuti. Fa in kana dha syarrin fajannib husuratan fa in kana dha khairin fa hak terus fa in kana dha khairin fa faqribhu suratan, ya. Jadi apabila temannya itu malas atau jelek, maka hindarkanlah segera. Tapi ketika temannya itu baik, maka kita mendekat. Jadi ketika kita melihat seseorang itu baik atau tidaknya bisa dilihat dari temannya. Kalau temannya itu golongannya, circle-nya golongannya orang yang baik-baik, maka dekatilah dia. Tapi circle mereka kalau golongannya orang yang jelek-jelek, orang yang kurang baik, kurang soleh-soleh, maka segera hindari. Maksudnya demikian. Itu adalah definisi teman. Kemudian juga yang nomor 4 adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Yang nomor 4 adalah mata pencahariannya adalah di negaranya sendiri. Jadi maksudnya mata pencaharian di negara sendiri, kita bekerja di Jember, orang Jember bekerjanya di Jember. Tapi kalau seandainya ditakdirkan untuk bekerja di luar negeri, ya namanya itu sudah takdir, tapi tetap kebahagiaan itu tetap berada, berkumpul dengan keluarga, berada di daerahnya sendiri. Itu. Jadi demikian dulu. Jadi dari 4 itu yang saya sampaikan, itu seandainya berkumpul semuanya, betapa bahagianya kehidupan ini. Tapi seandainya satu pun di antara 4 yang disebutkan oleh Rasulullah itu, kita pun juga akan bahagia. Apalagi kalau keempat-empatnya kita mendapatkan seperti itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia.
3: Baik, terima kasih Ustazah. Demikian tadi Ustazah Safiyatul Umaroh sudah menyampaikan kepada kita pendengar bagaimana kira-kira kriteria 4 yang mungkin ini menjadi sebuah tuntunan untuk kita, ya Ustazah, ya, atau panduan supaya kita memang bisa menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat begitu. Dan pendengar, untuk kali ini kita akan buka kesempatan Ustazah untuk pendengar yang akan bergabung di 0331336652 atau melalui WhatsApp kita untuk pagi hari ini di 0811304091 atau melalui kolom komentar dari kanal YouTube RRI Jember. Kita sapa penelpon kita untuk pagi hari ini. Yang pertama, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah yang selalu berpenampilan baik. Amin.
3: Amin. Amin.
5: Salam hormat takbir. Sehat selalu ya Ibu Ustazah. Badesno sehat ya.
3: Siap.
5: Kurangi, mohon maaf. Begini Bu Ustada, pertanyaan saya itu bagaimana mencapai tujuan hidup? Tujuan hidup yang sebenarnya bagaimana, dan lagi mempengaruhi hidup ini jika kita banyak hutang ya, itu sama seseorang kan gitu ya. Tapi jika kita enak tiap tahun beli beli ini beli itu kan gitu ya, itu malah dipojokkan gitu, dihina gitu. Gimana itu Bu Haja?
3: Bagaimana kalau Pak itu? Abdullah mungkin bisa diulangi nih, clue dari pertanyaannya. Garis besarnya saya masih belum bisa ambil. Bagaimana
5: tujuan hidup yang sebenarnya untuk mencapai kepuasan dan gitu ya?
3: Oh, tujuan hidup yang sebenarnya untuk ya, kebahagiaan.
5: Sampai mencapai kepuasan. Itu sampai berlomba lomba 1, 2, ingin 3, sampai 10. Sudah mencapai 10, sudah jadi presiden, ingin jadi anu gitu terus.
3: Oke. Sebenarnya bagaimana sih tujuan hidup itu? Saat kita sudah sampai ke tujuan yang kita inginkan, ternyata ada tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi, begitu ya Pak Abdullah?
5: Ya. Dan lagi kalau sudah mencapai ya, itu kadang-kadang dibenci sama tiap tahun beli sawah, tiap tahun beli laut, tiap tahun beli tanah kan gitu. Itu kadang-kadang dibenci, ada provokatornya.
4: Iri.
5: Kalau banyak hutang, kadang-kadang dipojokkan gitu. Oh, lakop kerja tiap hari kok hutangnya bertumpuk-tumpuk gitu. Itu bagaimana menghadapi orang seperti itu? Kebanyakan oknum-oknum yang ada di agama Islam ini bagaimana gitu untuk mensejahterakan hidup itu wajah. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian. Terima kasih.
3: Baik.
5: Mohon penjelasannya Bu Haja. Saya terima dengan senang hati.
3: Baik, terima kasih Pak Abdullah. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke sebenarnya bagaimana sih tujuan hidup dari manusia itu? Kenapa untuk mencapai sesuatu tujuan itu begitu kita sudah sampai selalu pengen yang lebih lagi? Konsep lalu mungkin kalau disangkut pautkan dengan kebahagiaan atau konsep bahagia menurut Rasulullah, itu berarti tujuan yang kita harapkan itu tidak bisa menjadi sebuah ukuran untuk menjadikan kita bahagia, karena selalu ada tujuan-tujuan berikutnya yang ingin kita capai untuk kepuasan, begitu ya Ustazah. Satu, yang kedua terkait dengan mungkin perasaan-perasaan orang yang iri dengan keberhasilan kita, begitu mungkin ya Ustazah. Mangga silakan.
4: Ya, terima kasih pada Bapak siapa tadi?
3: Tadi Pak Abdullah.
4: Pak Abdullah ya, Pak Abdullah. Baik, Pak Abdullah, saya berusaha untuk menjawab dari pertanyaan jenengan. Memang manusia itu kalau dituruti itu tidak akan pernah puas. Ya, jadi tidak akan pernah puas manusia itu. Jadi walaupun sudah tercapai tujuannya, tetap pingin yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Takwa kepada Allah. Ketika orang takwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, orang itu akan aman. Karena apa? Ketika manusia sudah berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah dan tercapai cita-citanya, seharusnya nomor satu adalah bersyukur, mensyukuri. Bagaimana menerima? Alhamdulillah saya sudah diberikan nikmat seperti itu. Karena Allah sendiri kan berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian semua bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Bagaimana nikmatnya? Nikmat hatinya, kebahagiaan di hatinya itu akan ditambahi kalau kita selalu bersyukur. Juga itu. Jadi kemudian kalau bertakwa itu termasuk bersyukur, itu isinya bertakwa. Ya, jadi bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, maka kewajiban-kewajiban kita kepada Allah apa sudah terpenuhi. Kalau masalah ibadah kepada Allah seperti sholat, seperti itu kan harus. Tapi termasuk misalkan hartanya sudah banyak, apakah zakatnya sudah dikeluarkan? Apakah dia rajin sedekah apa tidak? Karena zakat itu adalah satu kewajiban. Ketika harta itu tidak dijaga dengan zakat, nanti Allah sendiri yang akan memberikan sesuatu yang tidak enak kepada kita. Karena itu termasuk bentuk takwa dan bentuk kewajiban. Ya, takwa itu menjalankan kewajibannya Allah. Jadi seandainya tidak dilaksanakan seperti itu, tentunya Allah nanti akan memberikan efek-efek negatif kepada kehidupannya. Mungkin hatinya tidak tentram, mungkin kehidupannya diberikan ketidakbahagiaan dan lain sebagainya. Karena di situ tidak menjalankan seperti zakat tadi itu, atau kurang sedekah. Misalkan orang lain iri. Ya karena memang seharusnya ketika kita sudah punya, diberi oleh Allah, itu kan amanah. Bagaimana masa kita ambil sendiri, untuk apa? Harta itu kan titipan. Ketika harta titipan, dan harta yang sebenarnya kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan, kita infakkan kepada orang lain. Nah, sementara kalau tidak pernah berinfak, medit lah istilahnya, cerek gitu, ya tentunya akan orang lain akan tidak suka. Karena memang Allah itu kan tidak senang kepada orang yang cerek, tapi Allah itu senang kepada orang yang dermawan. Nah, okay. Seperti itu. Kemudian juga kenapa tadi itu kok kurang apa ya tadi yang kedua? Yang kedua kurang puas gitu ya.
3: Iya.
4: Yaitu karena kurang syukur saja. Kemudian juga kalau perasaan orang-orang yang iri, mungkin dari situ kurang, istilahnya kurang membaur, kurang bersedekah, kurang memberikan infak-infaknya atau zakatnya kurang diberikan dan lain sebagainya, kadang-kadang bisa menimbulkan hal-hal seperti itu. Kalau misalkan sudah sedekah, sudah berzakat tapi masih benci, ya namanya manusia itu tidak akan pernah ada benarnya. Pasti semua manusia itu ada yang membenci kita, ada yang senang kepada kita, itu adalah manusia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kanjeng Nabi Muhammad saja juga dibenci oleh para musuh-musuhnya. Mm-hmm. Itu adalah orang yang kamil, orang yang sempurna, masih dibenci, apalagi kita.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kita pasti akan tetap ada yang membenci kita. Jadi jangan dijadikan masalah seandainya ada orang, kita sudah takwa kepada Allah, kita sudah banyak memberikan sodakohnya, memberikan, mentasarufkan harta kita dengan cara yang benar, kita nggak usah takut dibenci oleh manusia. Karena yang penting, walaupun kita dibenci manusia, yang penting Allah tidak benci kepada kita. Itu.
3: Oke, ya. Baik. Jadi itu tadi ya, konsepnya adalah bersyukur.
4: Bersyukur.
3: Bersyukur itu harus kita lakukan terlebih dahulu, ya. Saat kita sudah bisa mencapai tujuan, diberi jalan yang mudah untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau misalnya kita langsung bersyukur, itu pasti rasa puas itu hadir sendiri, begitu kan,
4: ya,
3: Bunda?
4: Betul.
3: Oke, ya. Baik. Dan mudah-mudahan itu tadi kalau konsep terkait dengan ada orang yang iri atau dengki, itu mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi dengan seiring kita menjadi orang yang dermawan.
4: Amin.
3: Begitu, ya. Pak Abdullah. Mudah-mudahan perasaan iri atau dengki yang dipunya orang-orang yang ada di sekitar kita karena keberhasilan kita, itu tidak akan muncul jika kita menjadi manusia yang dermawan pada sekitar kita. Baik, kita akan coba terima kembali penelpon kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dengan siapa ini Bapak?
6: Ini Bapak Ramon dari Lumajang.
3: Pak Ramon di Lumajang, selamat pagi Pak Ramon.
6: Pagi juga.
3: Ya, baik. Kita bersama ya, dengan Ustazah Sofiatul Umaroh. Ada yang ingin ditanyakan untuk pagi hari ini, monggo silakan.
6: Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ramon.
6: Sedikit yang saya tanyakan.
3: Silakan.
6: Apa bedanya orang mengerti dan yang pintar? Cuman begitu aja.
3: Apa bedanya orang yang
6: mengerti yang apa bedanya ya orang yang mengerti dan orang yang pintar?
3: Oh.
6: Begitu.
3: Apa bedanya orang yang mengerti dengan orang yang sekedar dia pintar saja, begitu? Oh iya Pak Ramon, terima kasih banyak. Siap. Ya, baik.
6: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramon dari Lumajang. Ada pertanyaan yang hadir untuk pagi hari ini melalui link WhatsApp kita terkait dengan ini pertanyaan yang umum sepertinya, Ustazah. Banyak orang yang terlihat sukses, flexing di mana-mana dan berkecukupan, tapi ternyata dari dalam lubuk hatinya dia merasa kurang bahagia. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan Ustazah tadi itu, di mana dia tidak merasa bahagianya itu, Ustazah? Monggo silakan dua pertanyaan. Ini dari Pak ini Pak Joko, Pak Joko di Wirolegi ini. Monggo Ustazah.
4: Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang pertama, untuk dari jawaban untuk Pak Ramon, apa bedanya orang mengerti dan orang pintar? Kalau orang mengerti itu berarti dia memang punya ilmu, mengerti terus diamalkan. Itu mengerti bahwasanya kalau enggak diamalkan, dia itu berarti saya kalau enggak mengamalkan ilmuku, nanti saya itu akan dibenci oleh Allah misalkan. Itu namanya mengerti. Kalau saya tidak mengamalkan apa yang saya dapatkan, maka saya akan misalkan nanti efeknya orang-orang akan, karena saya sebagai panutan, orang-orang akan melihat saya, oh ternyata yang dinut kok seperti itu lah, seperti itu. Tapi yang jelas orang yang mengerti itu berarti mengerti efek samping apabila tidak melakukan kebaikan atau tidak melakukan perintah Allah atau tidak melakukan ilmunya, itu mengerti. Tapi kalau orang pintar, pokoknya bisa hafal, istilahnya bisa dilihat orang pandai, entah itu diamalkan entah tidak, itu namanya orang pintar. Jadi pintar ngomong, pintar berdebat dan lain sebagainya, tapi tidak mau diamalkan, itu namanya orang pintar. Tapi ada orang pintar dan mengerti, berarti ilmunya juga tinggi, kemudian juga diamalkan ilmunya, itu orang mengerti. Karena tahu efek-efek samping seandainya tidak mengamalkan ilmunya, lah seperti itu.
3: Oke, jadi kalau orang pintar ya sekedar dia terlihat pintar saja tanpa dia kadang melakukan apa yang harus dilakukan, begitu ya Uza. Kurang mengerti bagaimana bahwa jika kita tidak melakukan perintah Allah itu dampaknya seperti apa. Baik. Ya, Ustazah, lalu bagaimana dengan Pak Joko yang bertanya terkait dengan banyak orang yang terlihat sukses, berkecukupan, tapi ternyata dari dalam lubuk hatinya itu masih merasa kurang bahagia.
4: Oh iya.
3: Sebenarnya kenapa sih Ustazah?
4: Gitu, oh gitu ya.
3: Apakah dari yang panjenengan tadi sampaikan itu sebagai mukadimah mungkin bisa dikaitkan ini juga, Ustazah?
4: Iya, iya. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, mungkin ketidakbahagiaan itu memang banyak sih kita melihat orang-orang seakan-akan tampaknya bahagia, tapi ternyata dia itu pura-pura cuma biar kelihatan bahagia saja. Ya, mungkin diantaranya ya karena sebenarnya apa yang dia dapatkan itu bukan yang sebenarnya. Itu. Jadi misalkan sebenarnya dia itu apa, hartanya banyak misalkan, hartanya banyak, ternyata banyak hutangnya. Itu kan juga hartanya banyak kan cuma flexing aja biar kelihatan mewah, wah wah seperti ini, tapi ternyata dia hartanya itu hutang. Ya, itu kan bisa menyebabkan dia itu tidak bahagia, ya, seperti itu. Atau mendapatkannya dengan cara yang tidak halal misalkan, itu juga menyebabkan tidak juga membuat orang itu tidak bahagia, karena bagaimanapun dalam hati kecilnya orang itu akan mengatakan, aduh duitku ini, uang saya yang saya dapatkan ini, saya dapatnya dari ini, korupsi dan lain sebagainya, sehingga walaupun tampaknya di luar bahagia, tapi hati, dalam hati kecilnya dia mengatakan, ini saya dapat uangnya dari korupsi. Itu tidak, itu menyebabkan tidak bahagia seperti itu. Bagaimanapun hati kecilnya orang beriman, tetap ada takutnya kepada Allah. Takut gimana nanti kalau saya mati, gimana nanti kalau saya ketangkap, kan seperti itu, menjadi gelisah. Nah, seperti itu. Ya itu contoh saja. Kemudian itu mungkin, Mbak.
3: Oke, ya, baik. Nah, kalau misalnya dari empat pondasi yang tadi panjenengan sampaikan itu, Ustazah, apakah orang-orang dengan kondisi yang seperti ini itu tidak mempunyainya, tidak memiliki empat hal yang disampaikan panjenengan tadi?
4: Ya gini, seandainya saya contohkan satu ya, misalkan antaku nazau jatuhu solihatan. Jadi orang itu seandainya mempunyai istri yang solihah, patuh dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya dan lain sebagainya, dia akan bahagia, itu akan bahagia. Nah, kemudian kalau seandainya dia istrinya tidak demikian, tidak sesuai, tidak sejalan, otomatis dia itu tidak akan bahagia. Oh, bujuku gak podo mbek aku lah, seperti itu kan berarti kan dia tidak bahagia. Gitu ya. Kemudian akhirnya akan berusaha bagaimana supaya cocok dengan istrinya, kan begitu ya. Okay. Nah, berusaha seperti itu kalau terjadi seperti itu. Kemudian seandainya ada wa'uladu abroron, ada anaknya menginginkan kita itu anaknya soleh, sudah dididik baik-baik, tapi kenapa enggak soleh-soleh. Lah kan itu bagaimanapun kan hati kita akan mesti, orang namanya orang tua, anaknya enggak soleh itu sedih, susah lah seperti itu. Siap. Jadi saya perinci satu-satu ini mbak ya. Kemudian bisa jadi di situ ada hulatauhu solihin. Nah, seandainya di situ istrinya sudah enggak soliha, atau istrinya sudah soliha, tapi anaknya di situ kok kebetulan tidak soleh-soleh, ada yang godo, biasanya kan ada yang godo seperti itu. Tapi kok temannya solihin, temannya orang-orang baik, pasti temannya itu tidak akan manas-manasi. Okay. Punya teman langsung gini, sing sabar, itu anu mungkin si ujian sama ujiannya sama ya. Mungkin masih didem-dem, saya Gusti Allah gini-gini-gini lah seperti itu.
3: Oke, okay, baik. Nyuwun sewu Ustazah, kita ada penelpon yang sudah bergabung, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dengan siapa Bapak?
7: Dengan Pak Rahman Situ Bondo.
3: Bapak Rahman di Situ Bondo, tadi Bang Ramon di Lumajang. Sekarang ada Pak Rahman di Situ Bondo. Selamat pagi Pak Rahman, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siap, silahkan. Kalau okay, misalnya ada yang ingin ditanyakan
7: untuk Ustazah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman.
7: Begini Ustazah, bagaimana selaku namanya orang tua ya, orang tua mempunyai anak sehingga bisa mengaji, bisa baca, bisa segalanya, tapi setelah dewasa dia tidak menuruti perkataan orang tua. Nah, selaku orang tua itu bagaimana? Apakah orang tua itu berdosa? Sedangkan orang tua sudah mulai kecil terus disumpah ya, ngaji, sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau sudah dewasa dia kurang perhatian kepada orang tua dan juga tidak nurut kepada orang tua. Apakah orang tua itu berdosa?
3: Oke, begitu?
7: Ya, itu Ustazah, mohon penjelasannya dari Bapak Rahman Situ Bondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman di Situ Bondo Uzaza, terkait dengan bagaimana, nah itu anak yang soleh dan soleha itu merupakan salah satu hal yang membuat kita bahagia juga, begitu ya Uzaza. Tapi bagaimana jika soleh dan soleha itu ternyata saat mereka sudah beranjak remaja atau dewasa itu tidak apa ya, kadang-kadang anak-anak itu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain lebih luar, lebih banyak di luar bersama dengan teman-temannya, sehingga kadang jadi tidak menurut pada orang tuanya, padahal dulu kecilnya pinter ngaji, soleh atau soleha, begitu Ustazah.
4: Iya ya, terima kasih. Itu memang hal itu banyak terjadi, makanya memang kita itu ketika anak mulai balik, sudah mulai balik, yaitu atau SMP lah istilahnya, mulai balik itu ya puber lah, mulai puber itu biasanya anak mengalami perubahan hormon, itu mempengaruhi kepada sikap lah, mempengaruhi kepada sikap, kadang-kadang agak memberontak dan lain sebagainya. Nah pada saat-saat seperti itu anak itu memang seharusnya di ditaruh atau diletakkan pada lingkungan yang baik.
3: Mm-mm.
4: Jadi lingkungan yang baik juga perhatian orang tua lebih serius, jadi lebih kasih sayang. Kita harus jangan menerapkan misalkan dulu masih kecil diperlakukan seperti ini, sudah agak dewasa, agak remaja diperlakukannya jangan sama dengan memperlakukan anak yang kecil. Jadi kita memperlakukan anak seperti umurnya, sebagaimana sudah sesuai dengan umurnya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kita beri pergaulan anak-anak itu dengan pergaulan yang positif atau diarahkan misalnya kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah puber kita harus selalu kontrol kepada anak-anak bagaimana temannya seperti apa. Lah seperti itu. Jadi kontrolnya seperti itu. Memang sulit. Anak-anak masih puber itu memang sulit. Nah, kadang-kadang orang itu kan wis tak kalau gitu daripada saya repot saya masukkan ke pondok pesantren karena di sana ada akan ada apa pembiasaan-pembiasaan yang baik dan lain sebagainya.
3: Mm-mm.
4: Tapi ketika orang itu tidak di pondok pesantren maka 24 jam itu orang tua akan harus perhatian. Dari mana kamu nak? Dari mana kamu temannya siapa, kita paling tidak kita tahu.
3: Mm-mm.
4: Gitu. Jadi lebih baik anak-anak dijak istilahnya lebih baik membawa teman-temannya ke rumah daripada anak-anak dibawa ke rumah temannya.
3: Okay.
4: Seperti itu. Kalau seandainya itu anak-anak sudah mulai membantah kepada orang tua, itu memang masanya seperti itu. Ya kita kan sebagai orang tua sudah bilang atau sudah istilahnya memberikan nasihat yang halus, ya kita perhatikan dulu, kita terima dulu anaknya maunya seperti apa. Nah, seperti itu. Dan nanti dengan cara yang halus, kita ikuti anak-anak itu maunya seperti apa. Jadi kita jangan nunggel. Misalkan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Karena anak yang berubah umur itu akan berubah keinginan dan berubah sikap.
3: Okay,
4: seperti itu.
3: Iya. Ya. Memang kadang kalau sudah memasuki usia remaja itu, seorang tua itu memang harus berperan sebagai temannya Ustazah.
4: Iya, betul.
3: Oke, satu pertanyaan terakhir ya Ustazah. Boleh kita terima penelpon kita untuk pagi hari ini? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa Bapak?
7: Dari Pak Jaya di Jenggala.
3: Oke, selamat pagi Pak Jaya. Monggo ada Ustazah Sofiatul Umaroh untuk pagi hari ini. Apa yang ingin ditanyakan kepada beliau?
7: Ya, Ustazah Sofi, ini apa? Mau tanya tentang pola anak sekarang itu kan beda dengan zaman-zaman kita. Zaman orang tua kita, cara mendidiknya. Kalau dulu pada kalian orang tua kita itu keras, kita pun juga mengikuti dengan baik dan kadang lebih hormat gitu. Nah, tapi anak sekarang mau dikerasin ini mereka ya kadang-kadang ini melawan sesuai dengan usianya gitu ya. Mau dibiarkan juga agak berat, mau diberi tata aturan yang agak ketat juga agak susah gitu. Kita pengen kadang ingin masukkan anak ke pondok, tapi sementara ini info-info yang beredar itu kan di pondok seperti itu gitu. Jadi kadang agak ragu ini saat ini gimana cara kita menjadi orang tua yang tegar, orang tua yang sabar untuk menghadapi anak-anak kita di tengah era seperti ini. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mbak Retno.
3: Baik, terima kasih Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kita sebagai manusia, sebagai orang tua, Ustazah, di zaman yang sudah terdigitalisasi, bahkan kita sampai di zaman 4.0 atau 5.0 malah ya, ini banyak sekali distraksi yang mungkin bisa dirasakan oleh putra-putri kita dari kecepatan informasi yang didapat. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua mau mondokkan banyak berita-berita yang negatif akhir-akhir ini kita dengarkan, tapi kalau misalnya harus kita didik sendiri supaya menjadi anak yang tetap soleh dan soleha, itu bagaimana begitu Ustazah? Monggo silahkan singkat saja Ustazah, kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita waktunya. Monggo.
4: Memang sulit ya kalau menggiring anak itu saat ini ya, kita giring aja anak-anak ke hal-hal yang positif, kegiatan yang positif ya. Kalau misalkan ada isu-isu negatif pondok pesantren, cobalah istilahnya ada namanya istikharah ya, istikharah, karena tidak semua pondok pesantren yang dimaksud Bapak itu seperti yang negatif ya, negatif thinking, ada yang kurang bagus, tapi tidak semuanya seperti itu. Banyak yang pondok-pondok pesantren yang bermutu dan Baiklah, nah, untuk itu diistihoroi kalau memang mau masukkan ke dalam pondok pesantren. Baik apa tidak kalau dimasukkan di sini, nah, nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian ketika anak-anak di rumah, ya tetap itu-itu. Kalau secara nu itu kita lebih baik mendatangkan anak daripada anak kita itu dibawa ke nginep di rumah orang lain. Jadi lebih baik kita itu mendatangkan temannya disuruh ke rumah daripada anak kita diajak main ke rumahnya gitu. Jadi itu sehingga kita itu akan tahu apa yang sedang terjadi atau yang dilakukan oleh anak saya selama bergaul dengan anak ini. Nah, ketika pergaulannya sudah positif dan lain sebagainya, dilihat teman karakternya bagus dan motivasinya bagus, ya enggak apa-apa kita bermain agak longgar, cuman tetap kita sebagai orang tua harus memberikan kendali, ya memberikan kendali yang kuat. Jadi kamu nanti boleh anu keluar, tapi nanti jam sekian kamu kembali ya, itu. Jadi kita kendalikan anak-anak itu, dan kita lihat teman-temannya itu teman-teman yang baik apa enggak, seperti tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi tadi itu. Jadi lihatlah temannya, pergaulannya anak itu seperti dengan siapa, itu kita perhatikan.
3: Oke, baik. Mudah-mudahan jawaban dari Ustazah bisa membantu Pak Jaya ya. Waktunya tidak banyak, mungkin Ustazah tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih panjang lagi. Ustazah, di ujung perjumpaan kita, monggo bisa disampaikan kepada pendengar, mungkin pesan kepada pendengar juga, bagaimana kita mencari kebahagiaan dalam hidup untuk saat ini. Singkat saja Ustazah, monggo silakan.
4: Ya, terima kasih kepada untuk terutama untuk diri saya sendiri.

0: Apa yang disampaikan oleh Ustazah Sofiatul Umaroh untuk pagi hari ini, pendengar, kita sangat berbahagia dengan apa yang disampaikan beliau untuk ilmu, nasihat, dan pencerahan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengingat untuk kita bagaimana kita menjadi seorang manusia dengan konsep bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dan kali ini semoga kajian kita membuat kita semakin memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa besar rasa syukur yang kita punya, dan seberapa ikhlas kita menjalani setiap ketentuannya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Retno Palupi bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini, Ustazah Sofiatul Umaroh SPD, Penyuluh Agama Kemenak Kabupaten Jember dari Rambi Puji, dan juga rekan Risman yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026. Polres Situbondo kantongi hasil autopsi terhadap pembunuhan bidan asal Situbondo. Festival Egrang Tanoker Ledo Ombo Jember mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui Egrang. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Petani kopi Bondowoso meminta adanya pembentukan BUMD dan SPI. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik, saudara, kita akan awali dari berita pertama.

0: untuk pagi hari ini, di mana Polres Situbondo telah berhasil mengantongi sejumlah barang bukti atas kasus pembunuhan yang menimpa seorang bidan asal Kabupaten Situbondo beberapa waktu yang lalu. Hasil autopsi ini diterbitkan oleh tim forensik yang menyatakan bahwa kematian korban akibat benturan benda tumpul di area kepala. Informasi selengkapnya Diana Dinar melaporkan.
1: Pendengar, Polres Situbondo telah mengantongi hasil otopsi Murtavia Rafika Devi, 34 tahun, seorang bidan yang diduga dibunuh oleh suaminya sendiri, Ahmad Rizki Hidayatur Rahman, 32 tahun, warga Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat mengatakan, hasil otopsi dari dokter forensik menyebutkan bahwa penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul di kepala.
2: Terkait hasil otopsi, terima kasih. Dari dokter forensik sudah keluar yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2026 yang intinya bahwa sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan pada otak luas dan patah tulang pada dasar tengkorak sehingga mengakibatkan kematian.
1: Sementara hasil keterangan dari pelaku, motif pembunuhan dipicu karena cemburu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2024 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Juga pasal 458 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang kekerasan yang dilakukan terhadap keluarga atau dalam satu rumah tangga. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara karena kekerasan dilakukan terhadap keluarga, maka ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman tersebut. Pendengar, diinformasikan RRI sebelumnya, pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, polisi melakukan evakuasi terhadap mayat seorang bidan bernama Murtavia Rafika Devi di saluran air atau drainase Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Desa Kalianget, Kecamatan Banyu Glugur. Hasil otopsi menyebutkan korban meninggal pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, artinya ketika dilakukan evakuasi, mayat korban sudah sekitar 18 jam di lokasi kejadian. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Saudara, Tanoker Ledo Ombo Jember kembali menghidupkan sejumlah permainan tradisional agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan era digitalisasi. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan menggelar festival Egrang dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintah hingga masyarakat. Dr. Insinyur Suporo Harjo, selaku pembina Tanoker Ledo Ombo Jember, mengungkapkan dengan dihidupkannya kembali permainan tradisional tersebut akan mampu merefleksi dan meredam pengaruh sosial media yang syarat hal-hal merusak jiwa.
3: Bahkan sebelum COVID sebetulnya dulu merencanakan untuk bawa rombongan ya karena COVID. Nah setelah COVID kita berubah Mbak. Jadi COVID begitu usai masuk sempat vakum kita 3 tahun vakum. Nah, waktu mau memulai, kita memulai dengan apa kerjasama dengan sekolah-sekolah itu dirubah sebagai gelar karya. Jadi tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah. Kalau dulu memperebutkan piala bergizi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nah, itu juga tidak ada. Karena itu juga apa dari pengalaman kami, ternyata anak-anak bahkan sekolah itu kadang tidak punya mental kalah, pinginnya menangan aja. Nah, dari pengalaman di situ kita bahwa dalam proses festival Egrang ke-12, jadi kita tidak lomba. Jadi orang ya tampil aja semua sesuai performa, walaupun nanti kita komentarin dengan apa hal-hal yang positif untuk perbaikan. Nah, kenapa temanya kita memilih membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi ya. Karena bahkan mulai dari tingkat keluarga, tingkat komunitas, sampai tingkat ke nasional, itu kan sebetulnya kita penuh dengan konflik ya. Sering apa ujaran kebencian, respon hal-hal yang sangat negatif. Mudah-mudahan melalui permainan tradisi ini bisa merefresh kita untuk membangun nilai-nilai perdamaian lah.
0: Saudara, kebangkitan kembali jargon Bondowoso Republik Kopi melalui program BRK Ribon mendapat sambutan positif dari para petani kopi di kawasan Lereng Ijen dan Raung. Mereka berharap semangat tersebut tidak berhenti sebagai slogan saja, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah yang konkret untuk memperkuat tata niaga kopi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LM DH Sumber Beringin Kurniawan mengatakan para petani mulai kembali optimis setelah konsep BRK kembali digaungkan oleh pemerintah daerah. Dan menurutnya sejak BRK tidak lagi menjadi perhatian utama, sektor kopi yang juga mengalami penurunan dukungan sehingga membuat ruang bagi perusahaan besar untuk mendominasi rantai perdagangan kopi di Bondowoso. Ia menilai hadirnya BRK Ribon ini telah membangkitkan kembali antusiasme dari petani. Salah satu perubahan yang mulai terlihat adalah meningkatnya perhatian terhadap praktek panen petik merah yang sebelumnya belum pernah diterapkan oleh para pekebun kopi. Saudara, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda dusun Arak-Arak Desa Sumber Canting, Kecamatan Beringin, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin kemarin. Kebakaran tersebut terjadi di lahan ilalang yang berada di tepat di belakang objek wisata pemandangan Arak-Arak dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 2.000 meter persegi. Tim pemadam kebakaran atau damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta personil TNI Polri diterjunkan untuk memadamkan api. Medan yang curam membuat proses pemadaman bergantung sepenuhnya pada alat semprot milik armada damkar. Kondisi rumput kering dan juga daun-daun mati di lokasi mempercepat perambatan api. Selain itu, musim kemarau yang disertai dengan hembusan angin kencang turut memperbesar resiko penyebaran kebakaran. Petugas objek wisata Arak-Arak Bondowoso, OJIP, mengatakan lahan yang terbakar merupakan kawasan milik perhutani dan menurutnya api tersebut berasal dari area bawah lalu merembet ke bagian atas akibat tiupan angin yang cukup kuat. Saudara, membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, serta berdaya saing ini memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, organisasi mitra, serta pemerintah. Pesan tersebut disampaikan oleh Bunda PAUD Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma, saat membuka Gebiar PAUD Kabupaten Lumajang tahun 2020 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Dan menurutnya keberhasilan pendidikan anak usia dini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis antara orang tua, tenaga pendidik, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak. Dan saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan melalui program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak juga melalui rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya menilai bahwa Wonderlab menunjukkan arah baru dalam pengembangan ekraf Indonesia berbasis pengalaman imersif inovatif. Menurutnya, ruang kreatif tersebut mampu merubah kreativitas menjadi nilai ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Ia menegaskan, Kementerian Ekraf mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, Wonderlab ini menjadi contoh konkret bagaimana kreativitas tersebut tersebut dapat dikembangkan menjadi produk berbasis pengalaman yang memiliki potensi ekonomi. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. BGN, Badan Gizi Nasional, berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Nani Sudaryati Deang usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam hal ini diungkapkan Nani, yakni terkait jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperolehnya saat ini, sudah terdapat 27.877 dapur SPBG di berbagai daerah. Lebih lanjut, Kepala BGN juga menuturkan kehadiran SPBG yang tidak merata ini, operasionalnya akan dilakukan evaluasi, dan hal ini ditegaskan Nani untuk memastikan manfaat kehadiran SPBG dapat memenuhi pelayanan program prioritas MBG. Kita beralih ke berita lainnya. Saudara, pipa transmisi gas bumi Cisem 2 sepanjang 242 km kini telah siap dioperasikan penuh. Infrastruktur ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pipa transmisi tersebut menghubungkan wilayah Batang di Jawa Tengah hingga wilayah Kandang di Haur Timur di Jawa Barat. Pemerintah mengoperasikan jaringan ini untuk memperkuat integrasi transmisi energi gas bumi dari Sumatera hingga Jawa. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laude Sulaiman memberikan pernyataan seremonial uji coba sistem pipa gas tersebut yang telah sukses dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Baik, saudara, kita akan beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, FIFA resmi memperkenalkan album resmi Piala Dunia 2026 yang menghadirkan kolaborasi puluhan musik dari berbagai negara dan genre musik. Album tersebut berisi 18 lagu, menjadi proyek musik terbesar yang pernah dibuat untuk ajang Piala Dunia. Ini menjadi bagian dari inisiatif FIFA Sound untuk menghadirkan pengalaman budaya yang lebih luas bagi para penggemar. Seluruh lagu dalam album ini dirancang untuk menggambarkan energi, emosi, dan atmosfer pada Piala Dunia 2026. Sebelumnya, sejumlah lagu telah lebih dulu dirilis secara global seperti Lighter for Ella, Echo, Illuminate Goals, dan Game Time. Kini FIFA mengumumkan susunan lengkap album dari musisi-musisi ternama berbagai benua dalam kolaborasi besar untuk pertama kalinya. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan album ini akan menghadirkan kombinasi antara musisi papan atas dunia dan talenta-talenta baru. Menurutnya, proyek ini dirancang untuk menyatukan para penggemar melalui kekuatan musik dan sepak bola. Saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita akan ikuti perjalanan tim RRI Jember yang memotret aneka wisata kuliner yang mampu menyita perhatian wisatawan domestik, dan diantaranya adalah kuliner khas Timur Tengah yang akan disusun dan dibacakan oleh Hidayat.

0: daging kambing yang lembut dengan tajamnya aroma rempah khas padang pasir, namun tersaji hangat di tengah kota Jember. Mungkin jika Anda bosan dengan menu olahan kambing yang itu-itu saja, ada satu destinasi kuliner di Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Kaliwates Jember yang wajib masuk dalam daftar buruan Anda. Namanya adalah Warung Tera. Disinilah setiap harinya racikan rempah khas Timur Tengah bertemu dengan kualitas daging lokal pilihan. Menu andalannya adalah krengsengan kambing. Namun jangan bayangkan krengsengan Jawa yang manis kecap. Di sini krengsengan kambingnya tampil berani dengan bumbu rempah Arab yang kuat dengan meresap hingga ke serat daging paling dalam. Selain itu teksturnya pun juara. Begitu menyentuh lidah, dagingnya terasa empuk, seolah lumer bersama gurihnya rempah yang menari-nari di indera perasa Anda.
1: Ini kebetulan saya menginap saat malam ini ingin aku masak
2: krengsengan. Krengsengan daging apa? Daging kambing ya.
1: Kambing. Masya Allah, kalau rasanya ini oke, Mas. Bagi orang yang tidak suka kambing, makan krengsengan kayak tidak terasa kambing. Tapi rasanya kambing.
2: Ini khas Timur Tengah.
1: Khas Timur Tengah. Sangat cocok sekali. Jadi bukan bisa masakan yang lainnya, Mas. Kalau saya biasanya kan kebuli dan lain-lain. Untuk malam ini saya pengen krengsengan ini. Soalnya udah lama kayaknya nggak makan.
0: Tidak berhenti di krengsengan saja, bagi penikmat kuliner petualang, warung ini adalah oase. Anda bisa mencoba kebab daging sapi dengan rasa autentik yang sulit ditemukan di tempat lain. Hingga nasi biryani yang aromanya saja sudah mampu membangkitkan selera makan.
3: Kebab, rasanya kebabnya ini enak, terus rasa dagingnya ini daging banget. Biasanya kalau beli di depan-depan Alfa atau Indo gitu ya, biasanya kurang gitu dagingnya. Kalau ini memang beneran daging, mantap udah. Ada khas Timur Tengahnya kan, dagingnya ini sangat daging sekali.
0: Abdullah sang pengelola warung menuturkan bahwa kunci dari semua hidangan ini adalah kesabaran dalam meracik bumbu dan pemilihan bahan yang segar. Tidak heran jika warung ini selalu diserbu pelanggan yang ingin merasakan sensasi kuliner mancanegara dengan harga yang tetap ramah di kantong.
4: Di Warung Tera sendiri ada menu-menu khas Timur Tengah, seperti kuli, krengsengan, terus menu-menu khas Timur Tengah, ada nasi rawon, nasi tahu, nasi gresik, terus gulai kaldu. Untuk kambing sendiri itu ada kebuli, krengsengan, dan gulai kaldu. Terus untuk olahan sapi ada nasi kerawu, lalu nasi rawon. Juga nasi campur yang serba sayur. Yang penting di sini kebuli, krengsengan. Terus untuk roti-rotinya kebab sama mariam. Minuman STMJ.
0: Nah, bagi Anda yang ada di Kabupaten Jember dan sedang mencari pengalaman rasa yang berbeda, Warung Tera bisa menjadi pilihan yang paling tepat untuk santap siang atau malam bagi Anda dan keluarga. Sehingga sudah siap memanjakan lidah dengan cita rasa Timur Tengah di hari ini dan seterusnya.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar. Aduh, semangat pagi ini mudah-mudahan semakin menyala karena matahari ini untuk kali ini juga sudah memberikan semangatnya. Yang mau berangkat beraktivitas, mengantarkan putra-putri ke sekolah, berangkat menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing juga, mudah-mudahan di perjalanan diberi kelancaran, nyampai ke tempat tujuan tidak terkendala apapun, enggak terlambat, dan ketepatan waktu sampai itu akan membuat mood kita jadi lebih baik dan lebih semangat untuk menuntaskan tanggung jawab kita hari ini. Rangkaian informasi sudah tersusun untuk kami hadirkan menemani

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu, nonton Piala Dunia itu cuman hitam putih. Sampai akhirnya, di Piala Dunia FIFA 1970, semuanya berubah. Ini jadi edisi pertama yang disiarkan berwarna secara luas ke dunia. Bayangin, jersey kuning Brazil, rumput hijau, dan langit Meksiko yang cerah, akhirnya bisa dinikmati masyarakat apa adanya. Turnamen ini juga ditonton lebih dari 50 negara lewat siaran televisi, angka yang sangat besar pada masanya. Jadi, sejak 1970, Piala Dunia bukan cuma soal skor saja, tapi juga visual yang bikin orang makin jatuh cinta pada sepak bola.

0: Yeay, pagi hari ini yang sudah ada di jalan sedang menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, berhenti di lampu merah begitu ya, sambil dapetin informasi-informasi menarik. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan. Tapi kalau memang ada lampu merah, ya udah berhenti aja dulu. Aduh, itu udah mau menjelang merah nih, ngebut dulu, tiba-tiba kita menerobos lampu merah. Jangan lupa, sudah ada yang namanya e-tilang. Satlantas Polres Jember terus mengoptimalkan penggunaan Electronic Traffic Law and Enforcement atau ETLE ini untuk mengawasi pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Jember. Yang jelas, Satlantas Polres Jember, Ibda KBO Satlantas Polres Jember, Ibda Firmansyah mengatakan pihaknya memiliki 3 sistem e-tilang ini yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum, yaitu ETLE, ETLE statis, ETLE dinamis, dan ETLE handheld. Ia menjelaskan ETLE statis ini dipasang di Jalan Sultan Agung, sementara ETLE dinamis dioperasikan melalui kendaraan patroli yang berkeliling di sejumlah ruas. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan keputusan masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan. Melalui ETLE ini, Satlantas juga melakukan penindakan manual terhadap pelanggaran yang ditemukan langsung secara kasat mata. Satlantas Polres Jember juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial juga atau tatap muka. Meski pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2026 ditunda, tapi paling tidak ini juga menjadi satu pengingat untuk kita supaya kita tetap bisa berkendara dengan tertib.
1: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
2: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
1: Eh, Pa, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, ah. Bahaya loh.
2: Sudah, Mama, tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
1: Tapi, Pa, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang lho, Pak.
3: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Kalau untuk pagi hari ini Anda sudah mempersiapkan segalanya sebelum Anda berangkat ke tempat aktivitas, pendengar, karena mendengar sebuah informasi akan diberlakukannya Operasi Patuh Semeru 2026. Nah, memang awalnya diberlakukan mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Juni. Tapi untuk kali ini lagi ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Ini disampaikan oleh KBO Satlantas Polres Jember ya. Ia mengatakan penundaan ini dilakukan berdasarkan telegram yang diterima dari Polda Jawa Timur menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 dan perintah dari Korlantas Polri. Meskipun operasi Patuh Semeru ini ditunda, ini tidak mengurangi aktivitas kepolisian untuk upaya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Satlantas Polres Jember tetap melaksanakan berbagai kegiatan preventif, sosialisasi, edukasi, bakti sosial, bakti kesehatan, dan juga kegiatan simpatik lainnya kepada masyarakat. Yang jelas, Satlantas Polres Jember juga akan melakukan patroli di sejumlah ruas jalan yang memiliki mobilitas tinggi. Kawasan Glada Kembar, Pasar Tanjung, Sultan Agung, dan juga Alun-Alun Jember. Kalau untuk kali ini Anda sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi Operasi Patuh Semeru, paling tidak ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk berkendara dengan aman, tertib, nyaman, tidak merugikan kita dan orang lain, serta juga melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Meskipun operasi penundaan Semeru akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, tapi ketertiban dalam berlalu lintas serta membawa lengkap dokumen ini menjadi sebuah keharusan saat kita berkendara, supaya perjalanan kita aman dan nyaman.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini segera bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026.